0: nyanyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tau ni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menoh tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat petrotik.

0: Okey, nak buat asong ku so Beethoven ini dia lagu pibor. Ada masa lagi dalam meja ngupi ataupun topik meja ngupi tak kerja pasar bidingan.
1: Ya, ini dapat ni bagi kita lah keikhlasan kah ataupun kesempatan ataupun keuntungan.
0: Ya, ini mata lagi dengan tak ada telefon dalam pagi ni. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello. DJ, selamat buruk pagi, Negi Dewan.
0: Selamat pagi.
1: Asyati.
2: Ati, dah minat setia radio, Ti.
1: Asyik ya?
2: Amang Pandel.
1: Oh, Amang Pandel. Amang Pandel. Ni agakkan butuh yang lagi kelakar, Bo.
2: Oh, pagu.
1: Mana akan pergi timpong, Bo? Mana akan pergi timpong, Bo?
2: Mana nak pergi timpong selalu dari radio, Bo?
1: Timpong dengan nenya, dengan aku, nenya pergi nenuti, Bo.
2: Tapi peminat lagu-lagu dama, lagu bau.
1: Yeah.
2: Ngaruh mati, memang lagu dama minat, Bo.
1: Okey, Mang Padel. Ada dalam, ini kau nenya ada bidingan dengan dingan. Ada inya ada bidingan sebab ne duit. Adanya bidingan sebab ikhlas. Bagi kat menih lah.
2: Ada pendirian sendiri lah.
1: Ya. Yeah.
2: Ada bagi aku. Boleh kau nak kangen pengalaman ku kah?
1: Ya, ada boleh. Boleh cerita boleh.
2: Pengalaman aku. Soalan ni ne. Jiran. Bidingan. Wang sawah mahi puru dua. Mahi putaru. Mahi perempat.
1: Ya. Yeah.
2: Aku driver bas dan terbekang. Soal sen, aku lagi nak ni lah.
1: Ya.
2: Ami beres dah kuartas. Kuartas saya ada empat buah lah. Empat mama ambu nganayain. Aku ngana suka aku dengan dengan ada lah. Ada ni Jawa, ada sama ni driver in. Ada sesah in. Dia bala dia beken, nyap gak nak dengan.
1: Ya.
2: Aku kayu ada pengana ni ikhlas awak.
1: Iya ikhlas awak.
2: Pujian de. Awak ku ngepun buah musim dihan. Demit ku dihan dah masuk awak ku beres dah mantu penok eh. Nak sawah dengan dingana in dengannya dalam mindenan me beres. Mari ku tak terbakar nancak ku anak ku dengan nes we me nyukon dihan na in. Wan ku nak nyaring dari sungai Jani ni Puan Ibrahim Medin sungai dari Jani sen sungai
1: Kayan
2: ni boh dah terbakang he na
1: sungai Kayan
2: sungai kan dari sungai Kuha sungai ni na dah bangi kostas mi dari mak en tahun ku jaring wang dah dok jaring dadang ngait mana pagu aja nak kering pakak masa jani ani boh masa jani ani boh air raya ada kue ada jani dugot na pasir na dekami ni en mah kehidup ngan ira dengan jiran ni ikhlas awang dek nyukup kehidupan ngan ngat budi dek pagu dengan dek na malas budi kuatnya ya Mereka mana pagu, wang tak pepi ku. Aku mahu naik bas, sawah mai perempat ngamin, mahen mai perempat bos sawah en wang ngam sekawai ku mau on kerjain, aku mah ane kekuannya anak bisnes adat lah, nyalan taksi, ayo balakon lewi konjirau, ayo balakon nani jeni, dah jeni teh. Dah baru
1: Kau Roy
2: Belakon jadi jelek
1: Kau Roy kah?
2: Ken Ngami no Sanang-sanang ku kau pasenya
1: Ya ya yeah, yeah.
2: Menikahi kayu waktu dari bebas dan harus awas ya. Oi kawasan mungku timpuk nak dep kawasan terbeda kayu dep nyap dep ani diak dengan dinya dengan dinya wang ani boh wang deng mani dah season teki kucing ga ada serian zen dengan ngajung ada kai de ibu ngapa dengan de kuah ngeluah supas ka supi ka mun kucing ka pas dengan ku biasa dengan ada PMS mah pagu lah ya bijiran nahi dengan ahi lagi ani kui kuat meje nak kan ada bisnes mi kolokon dan DJ je memang kan nyepnya promote dep susah lagi ngegau yeah, pelanggan
1: betul menengai. Betul ratina ratina memang pedel dep bedingan ti mesti nak ke kuan kiring ada keikhlasan sebab nak awak dep ikhlas bedingan ratina sampai bila-bila pun dengan dep masih tiad nak dep yeah, kenal dep
2: ya ya ya ayo ani bo kai kuan mati na wak dep ohi dengan tapi tapi dep terlambat memang sana
1: iya iya
2: Nah, wang dek banyak ringan kan ada ini kekuatnya ni era klaker era ni era nepun bala nene semua puan dek bala budi bahasa ataupun ini boh jani ini boh semua kayu puan dek wang dek aku memina mana pengalaman aku cukup lah aku nyana jani pengalaman dek ku belawai min YB de kucingin semua ada ku ngentetnya ke inbo ada ku kana Ibrahim puan jangan de Benfield on kah jangan Benfield de kucingin ada tajang lain datuk tajang lain ada ku negara min bo janinya kayaan banca kayaan
1: iya iya iya
2: jangan Benfield memang ramin lagi de itu lah aku menyep ku jalan de kucing itu de ku meku on ku nyal mutong ini de ma kira lah ada mana kai kuan mina kerja pinta pinjen ada driver pun pinjen lagi
1: ini ya metu oh ya
2: aku makai dapat driver
1: Jadi ratina bagi Bang Padel keikhlasan
2: ya. Inman, jadi yeah. Ceritaku okay. Yung Kak DJ main lagu Aseng Rindu lah.
1: Okey.
2: Masuk Division Ocean.
1: Ya. Okay. Terima kasih Bang Padel. Okey, bye-bye.
2: Selamat berpagi. Yeah, terima kasih ini yeah. Kawan DJ ya.
0: Yeah.
2: DJ sehat selalu lah.
0: Ya, yeah, terima kasih. Yeah, okey, bye.
2: Terima kasih.
0: Okey, ini dia.
1: Betul pilo keikhlasan ti ikhlas tu berdengan dengan berayo berdengan sampai bila-bila.
0: Ya, tadi dengan tadi telefon lagi ya, Im ya.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
3: Hello, DJ Philo. DJ Phil, hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Ya, hello, hello. Selamat Sansan. Selamat Sansan.
3: Oh, selamat Lisa. Baru-baru on radio. Ini topik meja kopi.
1: Meja kopi tadi Sansan Nuati tak nyebut pasal bedingan. Bedingan nanti bege daya bedingan sebab aya memang ikhlas an bedingan. Pak bege daya an bedingan, aya an bedingan admit kesempatan.
0: Ya.
3: Opportunist lah.
1: Opportunist betul-betul. Senang peranan nang opportunist. Yeah. Jadi bagi ngan lah. Diki A ke B.
3: Memang lah aya ni ati aku prefer honesty.
1: Keikhlasan.
3: Keikhlasan. Sebab peti aku stick di English proverb honesty is the best policy.
1: Oh, betul.
3: Tak ada bisa jadi tak mana tak berjara tak berjara tak ada bisa jadi opportunist or manipulator. Dia bisa bersana. Kamu tak bedingan, tak jadi candid person.
1: Mai?
3: Mana ni baik sarah kah, anikah, tak admit lah. Voice out frankly. Tak ada bisa suka. Speak openly lah. Tak admit faults ada tak. Mana ya? Jadi, yang tak dari, mana tak berjara, tak banyak jadi opportunist. Tak maintain ada friendship tak. Dia kaya tak ngit na ani baik ani di dengan tak muna barang di bergalah ani lah. So long ani personal character tak attitude tak steady nga dengan tak. Bebak tak, cara bebak tak, ularakah tak, okay. Ani ada. Di aku lah. Sebab aku hati sekira ani degree daya kena lah anilah pak aku stick to any prinsip ati. Aku komen dengan aku consider ada ku direct tunggang get na mun barang very valuable di dengan ku ane kita tak friendship.
1: Dangge dangge ni ni ni ane ni sakit kupi dangge.
3: Ada, tak mana. Mun aku get ni tiga tengah ada. Ada dua di JFL, madinya dua, dua sakit ataupun man mikolok lah. Aku direct bisa. Oh, aku aku belanja brother Brian J di JFL. Tidak, aku dia bisa tak kena. Aku produk kode, produk kode. Aku dia bangga dia. Adanya hata dia nyebut. Dinya tadi nyebut di penuh hanya.
1: Anak-anak mereti, anak mereti ini keikhlasan, reti ikhlas.
3: Iya, iya. Hanya tadi nyebut di penuh.
1: Iya, iya, iya.
3: Karena tak trik daya anak, tak trik betul dengan saya buat hati. Walaupun ia man atau ia abah. Ataupun ni, oh, harap kayu man, doktrita ni midai saim. Aku ada kisah lah anak. So long aku treat ngerati honestly, barangan honestly, wholeheartedly.
1: Anak-anak me bro, kami kami tak memang ikhlas. Ani nang daya ikhlas beringan. Kami dengan tak telefon so siburan, so pasal siburan. Kaya dikusing kata inang, eh bro, kata dia di siburan atau no kopi. Sanggup kedi kasiburan. Amai ini amai segala keikhlasan.
3: Memang aku harap baik dengan sebab dengan sanggup bo. Tapi ya in term of any mileage bukan main bo.
1: Ya ya.
3: Rega kopi di siburan, biasa di sekitar 40 sen, sekitar 40 sen. Pak mengenang ane mileage ngan ngan perlu ibo.
1: So jadi. Ya bayang bayangkan iso kusing. Ayo me me lepas batu ju, ayo lepas batu semua, ayo melepas batu empat, menso per kopi kopi di tempat-tempat anda yang melepas di kasiburan.
3: Barang ke, sebab apa? Ani ati, mun bayar kopi oti, itu retungang rawat mileage kan, mileage kan kurang 50 ringgit. Jadi kopi oti sok kucing dega kasiburan ni, itu retungang kiat ne.
1: Ane me ini tanah keikhlasan nene.
3: Ya, tidak. So, atau maintain ada friend, ane friendship tak good friendship. Dah tak re, dah munaku dah aku ringet now balak ngadu tri tangan lah ane lah. Aku maintain lah friendship ku. Munaku tri tangan, aku dah re bisa nitok, aku dah re bisa nyikun di fikir kira aku di atin, aku dah re bisa. Let bygone be bygone. Yeah. In term of our friendship, good friendship, we need to maintain.
0: Yeah.
1: Anak mereka kami ya memang daya di opportunis, ambil kesempatan. Ayah fikir muti. Remeni ku kadi kasiburan nok pide sedangkan di betul jugi di betul semunggi tambang aku kadi di siburan kiangki benda me anda mau kira apa jenis lah
0: tapi apabila tapi apabila ia berguna dan mid desem ia sanggup odi sebab ia ogi pikara ada anda dia mitia so mid desem kan
3: anda apa boleh buat sebab nerde puan lah apa boleh buat ani nyak sekira aku muda puan lah ana di ani dia nerde nerde puan lah so kata kami tak bisa banyak kata ani jadi fraudster de banyak jadi fraudster opportunist or manipulator so kami bisa tak jadi straight shooter or candid person. Mana ya? Be honest.
0: Yeah.
3: Walaupun tak ada tunganggit ni di dengan tak pak budi bahasa tak. Budi bahasa.
1: Betul.
3: Sudah rakah. Mana ya? Walaupun tak manusia ada 100% ya kena. No man is perfect. Tak kurang lah tak murang udah rakah tak di Arab lah ni kita. Of course no man is perfect in this world except God.
0: Yeah, betul.
3: So ati dinya tak dah dapat jadi ani exploiter. manipulator, opportunist. Ataupun fraudster. Mana?
1: Okay, terima kasih bro.
3: So bro.
1: Ya. Yeah.
3: Aku angit nak salam.
1: Salam Gupi.
3: Kaya salam Gupi. Tak sebenarnya dah beken. Kak ngan dua kau punya baron. DJ-DJ tak ada beken. Ada baba beres kah? Ataupun baba ngiring-ngiring kah? Gupi kah di tetap beken? Ngit ngan selamat izan isan. Kau punya baron. Member-member geng-geng awak. Kau punya dega kambutan. Amang Tadel, di Tejada ke Amang Tadel.
1: Amang Tadel, ya.
3: Sini Denny, sini El, kemudian barah-barah peminat peminat YFM, berdaya dikit-dikit lagi. So, happy Tuesday and wishing you all the best. How today? Okay, right, bye-bye.
0: Okay.
1: Betul, Bilo. Memang ini dakwaan media saya Martin memang betul. Sebab nak... ini kononnya keikhlasan ti dapat ne menyemaikan persahabatan, tapi ne opportunity akan membunuh persahabatan.
0: Ya, sayang ya. Okey, Tok Gik ni lagi dengan Tok Do. Okey, telefon Tok pagi ti him.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
4: Hello.
0: Ya, hello. Asiti.
4: Yang boy ti pagu topik
1: masih yang boy ya. so mungkos ya.
4: Pasal dini dengan duit ti ya.
1: Iya. Yeah.
4: Memanglah kalau dok di duit menggula nang kiri dok ba.
1: Nyap nyangke tertarik kiri gula ati na.
0: Gula kencing manis sih.
4: Lah menggula lah kira dok di dingan tu mesti.
1: Ya.
4: Dok mangga yu dingan dok tapi wang dok nak kami dingan dok nak mayon nak mayon mang dingan dok nak nyugod-nyugod kayo na ano dap lah. Tapi gaan na lagi ngumit kayo na dine lah duwit dap. Siya ang kikading nga dap si Iklos lah kung naoya. Nang, mani ma, nakgago-gago, muti nyugod kayo. Kira lah dap naknyugod na pagkakot. Mang dap gaigain magawoy lah dap nyugod ampo gawoy lah kung dap manang ti Iklos kung nyugod ti kaya ko mani lah. Ikhlas kon ya, budi basa dok
1: mesti
4: dok lah dengan dengan dok dok bidingan ti kaya dok sekejap boh
1: berakhir
4: dengan tilo ya. Memang dok bidingan walaupun nyap duit ku ya ku bukan ku bidingan sampai bila-bila aku ngtiot bila bila dia tiam ti ni yang cun dengan ya ting tesi.
1: Oh sen mata nang nyarati nuati na. Bidingan secara ikhlas.
4: Kata boleh dok mikir diganti amaan duit na loy. Baru dap tiyok na. Walau putup nyap ko na nga ni. Dap sebok ka. Cukup ang tido lagi dengan ku. Dia kira isa ang kampung baru. Jarang ku tepung tau buron. Tapi dap tetap dap. Nyayang nga ni sampai. Nagsuga lah. Ku menang ku kat ku ngumit mo bidingan yan. Tumit jenis lah family ku na. Nama nagati hari raya tahun baru ka. Ito ba. Itma biren na bala ba huti-huti ko nang manitap ko nga bak amire bala barang pula nakhebok ko kayo kada nga mamaniti adot bala kireng la jini nga era na musen mangko na kami tu tesi gago lagi na nyugot ba kuwe na mi akitan din nyugot ba kas ko manang nya po aminta kayo ayo nakupas baka bau ko won manang dia makasang lagi asang dap ngomong-ngomong lagi tapi dengan ada pagu bina ni ya.
1: Sen Martin me ikan kering me timbul keikhlasan dah biasa.
4: Muka tu takut untuk mikir dengan tinggal mau mikir dek ngam mau mikir dek bakal di ngerti om ya. Muka tu takut aku ngebut belajar ti. Jadi dua tahu lah lah bidingan ti aku tetap milih lah si pagu. Ano itu nilai yang tumpak si menunggu petunjuk. Kalau sepagu memang itu selalu ingat malam dia buos pun tuan atau bayang belaru berita.
1: Betul.
4: Ya lah menolak mengbelah DJ DJ ti. Memang itu tiup budi basah ruang itu minta lagu pasak lagu nungin juga kuntiam tilot. Tiga berai. Dah lagu si Kira wayang cuma temak muda dekku sepalat iyon kung minak masak muda dekku ngamin, ba?
5: Oh iya ka.
4: Ah mang pede lagi lah nak debu di basang lagi wang manak boboy ke itu kali yang pede ga dek nyop gago gago nak muna mau milo yang pede lesen. Makasih na yang pede. Nengi nengi dengan kung kiri yang pede wang ku mari ini. Ku tibukan ku bon mau berahim kalau dengan ku sen melekat nungga nak ku buhu masunya malam tiyon di. Sampai bila-bila aku menang kata aku nganggap kinder dengan mu nganggap abang adik lah sampai bila-bila lah dap nini-nini mesti dap telepon ni balap tetap tutuho nyap kol itu tesi mutuho aku nyap kol ni agamu bapak tesi
5: sen tapi ini kodinya sen dengan ikhlas tapi dekat dengan sen contohnya yang boy ya dengan da era ada da agak ada dengan bila anda pun ada minta duit pinjam taya pinjam ujung-ujung pinjam ujung-ujung
4: lagi nak asum telefon ya apabila aku mohon sege kiri ngadep Manila ngapot na lagi ku anti nak berada kumba naku anti ku tuh kaun ku dengar ayung ti ohi minjam duit no ngamen sekali kami minjam duit ku tiat dini lah dayu saya buka duit tanpa om ya aduh buhu kum na akwela ko ana grejo meku dek iban entom ya anti jajagala asa marindati no ti bukan lah kada nga sama mun dep kampung lah padang duit lah dengan duit lah kun eng kira dep duit lah mesti nak isa nak nak ngu nga padeg dep manis lah tapi kalau dengan si pagu kada na sama
5: betul
4: ya jewin nak kirim ya jewin ikhlas nya nak dedep munun tatek ngomong ikhlas lah mung bela teksi de memang ikhlas lah tapi do singa exception pom ya mata nak kirim mata na bedali dalek mina nak kirim biduit lah pom ya nak exception amluk panai lah dep ku panai ku kirim
5: Bedengar ngadep berarti na semata-mata na era ngacak adep ingin hidup nak minta duit lah ni lah
4: Ernah minta duit ada si suka dengan kira tapi duit lah kalau tapi nyok duit gak lah bedingan
5: Ratin bukan ikhlas lah Ratin
4: deket ikhlas Excel meni ngakol
5: skamer kuat yang udah nanti
4: skamer ada makau skam macam-macam mau hati-hati lah hati-hati 2 tahun lah tapi duit ni om menang bidinga bias 1000 bekasi anak satu tetap milih lah dengan kalau si BA kaya payah tapi bidinga dengan lah aspagu okey lah steady lah tetap ngerenya go laki lah kun oh ya tumit sampai bila-bila kada rapat tetap kebut tu kok ada kata tentu wahi dengan ku bila daing kering bila dengan ku cek-cek lah tumit ku si BBA kata ku dapat bidinga dengan kaun ku kering lah ya dap ni bukan nipu dap aduh ya tapi ada si dengan pagu lah kaut lagi dap lah tilo ya aduh sebarak lah bidingan lah
5: Okay, terima kasih ya, terima kasih ya
4: minta lagu dap anyo gangge pangu ayak ya
5: okay,
4: makasih
0: bye.
5: Ya. Okey, bila ada lagi daripada dengan kita ni the
0: Facebook
5: kita Tedious Pijer menemanang topik daduti keikhlasan terutama dalam aspek dadu memang erat walaupun pencen pak masih kontak balas kod. Walaupun juho sampai tok anaknya susah masih bala ami bancas dadu tebek bala anak skot ikhlas. Kurang balas kot erang wilik kesempatan sampai ti se masih bisikin balas kot kon arti bala anggota sdadu lah
0: bukan saja sdadu kada polis pun tinu gaim kada demo pencen-pencen pun masih lagi puan pasar ona-ona pasar dingin-dingin demo pencen pun masih lagi puan masih lagi kontak kena
5: sen makan aku mesti ikhlas je
0: betul sopannya sdadu dua polis itu apabila ira de berek ia mekoda

0: Selamat pagi Nudu Bardingan. Yang topik pagi ni aku memang keikhlasan the paling penting kita. Either untuk meet kesempatan Nudu dengan tu ataupun supiah dengan tu asa mau susah ataupun lagi masalah.
1: Yeah,
0: senang susah tetapi sama itu baru dengan the sebenar.
1: Okey, macam lagu Harry susah senang ada bersama.
0: Okey, dua Clifton yang topik tak pagi ti atau mesti bidingan dengan keikhlasan. Okey, sebab itu nanya kita buat dua topik pagi dan pagi ti pasal persahabatan atau pembidingan. Terang ngejek lagu pibur dia ngimprang tu dengan ngejek lagu pibur dan sekuan mekat krimu hasil.

Kapitan Dikoda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur Bonggo Sowa Adrian Anji Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dang 22 Ogos 2022. Tajo pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Mui.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemuncak konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempat

0: Wah, dan segmen Mekat Krimohas Minjang Upi tentang pagi itu ya, pasal persahabatan. Jadi, ada lagi dengan terdagi telefon, Im.
1: Ya, cuba.
0: Okey, kita ngajit Osi. Hello. Hello, selamat pagi.
2: Hello. Ya, selamat pagi, Rita.
1: Pejuang radio, ya. Pejuang radio, tu yang jeb.
2: Ya, ya, ya. Ya.
1: Okey, balun pagi.
2: Nyukon salam tadi ya.
1: Iya.
2: Aku nyukon salam dengar-dengar aku dari Johor dari Cisuk. Mungkin kamu boleh dengar dek ya. Dek sak dengar mai dek bakat sama dek nenek masa babe lagi nak mainnya kami ini dek kuartes. Sampai isi senang ingat aku. Biar pun aku tu me dua nak kucik ngulu me dua dek bangku ngempat hospital sehat terbuka. Mana saya buat sampai si rasa mana mencoba bersawa aku sampai babes si kain nak ngelala dan mikir nak temi mikir nak si padahal macam ni ingat aku saya dengan dek kain boleh dok kemut sampai di umur hidup akhir dengan aku
1: ya saya mai kau ninya dengan sebab ada ikhlas berdengan
2: ya telah ikhlas raya dengan si masa nak mengkirek masa nu raya ni hari raya tabak anime dua pucuk kena legemi
1: iya ke sampai tin lah
2: biar pun nama kain kena terbada untuk kena tempat-tempat bukit masih ingat ni mantap
1: iya
2: dan jenis dengan tak saya boleh duk kemut sampai seumur hidup
1: iya
2: pasti nak sana
1: iya
2: injap ini deh
1: okey terima kasih
2: jenis pasal dengan kawan rapat sama mati
0: terima kasih bye-bye so tanya Jeb nanti ya ada tenangnya walaupun kodet ke ataupun kodit tidak sinar apa dapat ter ni tenangnya saya ya Him ya mungkin ya rasa bedingan ini dengan de suka menang ikhlas walaupun mutui debi dapat tapi ya masih lagi nateng join dengan
1: kan aku mati keikhlasan tu memang memang penting de bedingan
0: iya okey tu supaya kita dengan telefon. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Yeah. Again on air.
1: Kasih deh.
3: Bunci matu.
0: Bunci matu.
3: Sejujurnya aku lain sibuk, boh.
1: Oh, iya kan. lain belalang dari ladang sawit. sampai lain kapuan tapi simpang negeri berawan.
3: Iya. Kalau minat dengan Ibrahim tu ya.
1: Iya.
0: Betul.
3: Okay. Terima kasih.
1: Okay, cu. Cerita kita bagi ti pasal tapi dah lebih penting waktu dengan duit ka ataupun ikhlas.
3: Iya, terima kasih dengan dua yang
0: kita penunjuk. Sama.
3: Topik berpagi ti mana mana pagu kapingku. Sampai ku kenyum ku nak tahu.
1: Yeah.
3: Jadi ku dengan ti ya dengan biasa pagu dengan duit ti ada backcheck. Jadi dengan ti dua macam.
1: Iya.
3: Ni dengan cuma kenal aja. Hai buncu mai.
1: Yeah.
3: Ada ni lagi dengan tenang dengan rapat dekat beli dengan kembut.
1: Iya.
3: Mati ni ya. Dua macam. Uang untuk dengan biasa, timina aku kenal buncu, aku kenal senuh mai. Untuk pasar, hai ni agak bitabi dengan pagu agak sama sehat, mau ni agak mesti kekal buhu.
0: Iya.
3: Jadi uang dengan rapat ti, dengan rapat uang dengan pun ne, roh adih meret gulu tayo nak ada kopi. Masih mikir, uang payah ada gulu dengan ya, gulu ada dengan nyok kopi kan nyok ni kan mati uang mati ini dengan hidup saya sponsor hidup lah Cia mati hidup pun balik kan hidup dengan Cia now saya dibalas-balas saya nampun lagi nampun orang ku jalan menuju ke dayung so mungkin palahi nak kenal
1: ahi nyangkut ya
3: ya ini nyangkut singa itu nama kaya sisiri membawa untuk pasaraya
1: sama mengenai koninya mengenak kui ya unak kui ya sin
3: nyangkut
1: ya
3: itulah mana ngerti dah kita ada ame dah mau ada dan itu ya ada kelab dan ini radio
1: iya
3: semua ada kaya dukan linya sinnya kadang-kadang inya sin kenal ledup Kamu punya matu ya? Iya, punya matu ti. Ini agak pagu. Mesti kekelakas kerja buhu. Dengan biasa, saya dengan kenal-kenal aja. Bumbuhan aja. Nangnya dengan rapat matin. Kau boleh nepu duduk. Boleh duduk nepu ni, rau mengeben gulu.
1: Sen macam sebab na, ini sebab punya sen betul na ikhlas rebi dengan sebetul. Bukan na orang ngemit kongkong kereng, bukan na orang ngemit kesempatan dengan ada.
3: Ya. Dah memiliki kesempatan ti, lagi nyap lagi kena pudin dengan.
1: Entah ada skema.
3: Lagi nyap kena pudin dengan biasa. Makin nanti kong orang dep inyan orang dep nak pudinnya ada mengetnya. Panai panai lebih dengan. Nyap belanya aku kaliti main itu menang. Nyap sekali cukup budget main. Ada dengan cukup main mood. Okay buhu.
1: Sebabnya cu ada dengan lah pengalaman ada. Adanya ada rak brayo yang hidup ti, rak berdengar yang hidup ti. Setegal na, ada kayu ada kubat na masuk hidup, rak tumbit masuk hidup. Ada lagi ini ada rak berdengar yang hidup ti. Setegal na, ane sebab merak berdengar aku. Wah, nak kau kumpulan. Ane klasen. Kan pada ni tujuan berdengar kita.
3: Iya. Betul
1: lagi
3: tu. Iyo, menang. Betul tu nama betul.
1: Iya.
3: Kadang-kadang na. Uang berdengan dengan nanti mati mau tepat demu jaman dengan dia mati mau lembak dengan itu.
1: Iya, macam
3: apa kan depi? Hati-hati. Hati-hati. Lembak dengan itu mati jong. Nah, kalau kamu mati, mau bekerja, mau mintas kerjaan.
1: Mempilih nadep ya.
3: Iya. Untuk pirak palu.
1: Iya. Asal mereka mati na ada berdengan ti ada dua bancaan. Ini banca ada ikhlas. Ini banca ada dari mon mati ujung-ujung mau pilih nadep.
3: Pengelur rebat mantan radio Bidaya, pengelur rebat Jawas lagi dengan debek-beket lagi lah mengkondorin Amagret dan Zen si begunan je muka-muka mut dengan mehong dengan dunia mehong kaya sehat puji Tuhan lah buncutin nak sehat je. Ya, jadi keden aja. DJ salam rindu, salam sayang boleh dengan mehong dengan muka-muka mehong dengan dunia. Jadi ketik aja DJ, terima kasih kena dua.
1: Ya, terima kasih lagi nak buncu sebab terima kami ngabang tayo na.
3: Sama-sama.
1: Kami orang kat badak, pak badak bahat bina akan dapat tekat.
3: Iya.
1: Okey.
0: Bingung. Ya, bye.
3: Bingung mau dia
1: sembuh. Bye. Okey, terima kasih buncu.
0: Okey, ini dia buncu matu. Oh, tak lagi komen ya, Ima. Desen Facebook, pagi ti. Desen Michael Stanley.
1: Ada pin aku mati ni.
0: Okay, Malcolm Stanley.
1: Ini menang ani persahabatan ani ke
0: persahabatan atau kawan ini bukanlah senang. Kita mempunyai kawan yang jujur dan ikhlas ini. Kadang-kadang hal duit cinta kawan makan kawan kianat. Memang masa diingat adab sampai kawan jadi lawan. Irak cerita memang akhirlah ngarap sentiasa ingat anyap dengan kai inya kenal adab aba mudip si adab ina. So Malcolm Stanley. Okay, no comment. So Malcolm ini saja komen so bandingan tu. Jadi ogi gadingan tu ogi pengojit tu ogi telefon aku rasa ogi lagi masa him ya. Ada pakat telefon nak pagi ni. Okey, ada subah.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
3: Hello
0: ya, selamat pagi ya Siti.
3: Selamat pagi. Dah selamat kita berdepun lagi. Rindu kedinga topik dah berpagi Siti.
1: Siti.
3: Babe Jep ti.
1: Babe Jep.
3: Jangan tayung Jep ke Babe Jep.
1: Okey, Bapak Jep, masa ada ti ani pendapatkan pasal bidingan ikhlas ataupun yang beri kesempatan.
3: Ti pasal dingan ti bagiku kan yang beri kesempatan tenana dingan rapat. Semasa dep kerja sani nah. Sebab pengalaman Bejep ti uang tagi Bapak Jep ti kerja sani nah. Kau nama ti jenis dabar uniform kan. Jadi apabila aku neput dingan dengan set immigration, malu melepas jumit pun budak le. Jadi dengan mana seno, kamu mau kerja, ada uniform, kebayo, bala nungunan mereka, aja ku deh ku anak. Dan dengan rapat dan bekerja di bangsa kita, bangsa kiring. Patak dengan setanan apa gu sampai luti ku pagu dengan paguku ku pagu dengan se.
1: Masa
3: lalu dengan nyugot baju si an guna ko nak kenan ko nak nagi uniform aku anu se. Jadi dengan sampai luti masa lagi mung anak nak kawin uang zaman se na soal mahir puru anak na peranak na. Nah, anak nak kawin dua soal dari empat tu se aku me dua tengjap gen.
1: Masa tiad ni ya.
3: Anak masa er.
1: Masa tiad ni ya.
3: Asal dengan paling rapat kai kemut tampil bersama tu. Asal tu dengan paling pagu. Jadi dengan ti bagi dengan beda jepinyap na macam yuk kan mau mati nara mit kesempatan nyap. Dengan tenang dengan pagu sampai adep tu.
1: Nyam adep berarti ya.
3: Dengan orang mengenat kota kuan mejona apabila belah sau dengan tenak nenek kayu bangsa dengan dap raja kereng ni sau penyegot ni mangkup pun ada di sebelah mi di sebelah na sunce cara lebih jep jep dengan tanin musen git dengan belah sau dap di sama pun musen lagi tapi kemut
1: iya
3: musen git mung belah dengan ko bos ko kai kemut mau meni ko nepun po kai kemut biko nak kemut ada pedu ko biko ge kemut sampai ngacak dadu ngacak negremin ada air lah remin ada batu kawah lah remin ada pasar jenis ni sentubong lah napi lah tapi modep mo kai gen ngajuk
0: nah iya
3: mesti ge depan nyuang de depan dingan sen ada pen awang gawai mendek lah negaku pun dengan pun sama sama cuma dia sama ngenai ni jadi mau mengerak ada penuh mesti dia mengedep dia mau mengerak ada penuh jadi terima kasih ya, dengan dan mesti saya kemut
1: okey terima kasih Bebe Jep kita masa okay, kamu murang bo
3: terima kasih yeah, okay, bye. Dengan pagu yeah. Terima kasih yeah,
0: bye. Ya, okey, ini tiada dingan dia. Pengajit dia, okey, bersama. Kerana yeah. Pasar dingan ataupun persahabatan ini, moga enang tepa ikhlas bilingan ikhlas sebenarnya. Ya.
1: Yeah. Okey, terima kasih yang mula dingan kita ada telefon di studio, ada moga komen kita ada Facebook, ingin masa kita mau singkat bina pilo.
0: Betul. Jadi, naik tiga, walaupun dah tenang ataupun dia obok ke tiha, masih lagi ogi dah telefon, mungkin lagi ingat dia sopan ni. Dalam telefon tiap pagi pun masih lagi ogi minja, topik minja ngupi, mungkin topik terbukan lagi.
1: Terbukan. DJ terbukan.
0: Ya. Okey. Nanti sejak kedua habis sama dalam pagi segmen Buka Krimohas nak terberapa lagi. Jadi pasti dengan apa habis sama dua DJ. DJ Jais.
1: Pantun
0: kan? Pantun lagi.
1: Pantun lagi depan boleh pantun.
0: Ya. Jadi pasti dengan pantun. Nanti sejak ingat habis sama dua kuih dua dalam segmen Buka Krimohas berapa lagi dalam bukan aku DJ Philo juga yang selamat pagi. Him.
1: Ya, dengan aku mungkin terpagi lagi. Terima kasih.
0: Ya, bye-bye.

Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosor hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: YFM グラブサマー、グラブサマ
1: ー。Segment yengan diare parakandu sopukor pi isanisan nepukor semangdua yunanu kaes di YFM bidaya gerak bersama.

Okey, jadi tu yang ragu sebengar sahabat kita. Aku dari kedaman. So, nama Lia. Lia bersama dua generation B-Band. Selamat pagi. Selamat berdapat lagi. Atau dan segmen Ian dengan Darren. Di anu dua ya. Semua mui. Anak bulan mui. Sawa 2022. Jadi ni abar so berapa ngejit. YFM beroyoh pagi ti. Terima kasih Bobogo. Nuduk so beringan. Sebab sentiasa main station radio YFM beroyoh. Jadi dengan pingi boringan. Rado bisa beringan. So, cahaya ke. Gip sama do Pin Garut ke tugas di dalam segmen Mekat Keribuhas Giga Sua terakar pasal topik meja ngupi pagi ti. Jadi adik pukul pri atau ke pukul semang dua tengah nut ya kita buat lagi bersama aku DJ Chase. Okay, jadi dah saat pergi si segmen atau pagi ti yang pukul pri setengah pagi ti atau dia sama-sama ngejit program kita ya. Seterusnya pukul semang pagi jadi dapat ngejit setiap untuk dua pukul semang pagi dan pukul semang di setengah pagi yang program live jatuh di pantun. Okay, jadi saat dengan di rana suap di pantun nanti jadi minggu ti atau pakai ya tema yang tema kopi. Jadi sambringan di alu ke guru ni meja beri abuh ke ataupun di kedai kopi dekati alu gendoh kopi sama di guru kakal dia boleh dengan Robi sambringan di kimisi anu iti sama kimisi anu tu. Jadi harap besok berangan di tibur ngoje teragum minggu bul di mahu ke nyusul namun ke info-info di rekosi anu tu sebringan tiap. Okay, jadi sambringan tadi dan sesuatu api pantun lebih saat peminat pantun bakar pantun dapat dia terus sampai pantun dengan nanti ya. Sungguh pun pantun ini tadi nyandang berkait itu dua tema atau apa gitu pak sungguh menoh pun dengan dan sesuatu dan ngehibur atau dengan ataupun ngehibur ataupun dia naik pantun menuju untuk berdengar dengan pun dapat dia terus sampai ke ruangan Facebook atau pagi tadi ataupun pukul semang pagi tadi dapat dia terus telefon ke konti ya ke nombor 0 22 5 0 4 pri ataupun 25 0 5 0.

Okey, jadi nanti ragu pengibur ruruh atinku so amarta na joneng kalau supaya ada nominate ada ngara pukul pri setengah pagi. Ya selamat pagi, terima kasih duduk so para penguji tu WiFM Royo di gig sama ado gay pagi ti munoh ke sampringan di gitu ang buka radio pagi ti ha ror bisa awal pagi ti ado poya mungkin di so pukul 5 setengah pagi cai ge mengurun nak suku ke mengurun sekolah jadi kira adin baru ge poya baru ge support on the radio ke pak munoh terima kasih ge duduk sampringan. Jadi info seterusnya berkaitan dua Sukma 2/22 di mengatur di Selangor. Jadi setakat pagi ini kontingen Sarawak ya di tanggal keempat setakat ini mau ngarang semua ngemas nuam perak dua semua ngataruh gangsa. Jadi tanya agen dulu skuad berbasikal Sarawak Sumia mau ngarang di pingat emas dua di gangsa yang nak ngerusu acara ujian masa individu yang nak kategori dari ya di mengatur di persiaran pantai Sepam Selangor Sumia. Jadi tanya agen dulu Afif Darwis Muhammad muncul juara selepas ngerekod masa taruh 7 minit sebong 2.20 atau rusak. Cengumono terima kasih ataupun tahniah ke nudu Dominik Raki wakil Sarawak Yeno Muhammad Daniel Hakim Zul Kaisi moh mujur seon pingat gangsa lepas mengrekod masa taruh perujuk poin taruh peruk pri. Tadi tahniah ke nudu dua anak atlet tertini moh berjaya seon pingat Sumia. Dapat dia giga info berkaitan dua Sukma direk kursi duduk sebelah jadi harap pasal berlangan terus lebih sabar dok ayat nak kenjuang segmen.

0: Ya, selamat pagi, Rosalam Malaysia Madani, duduk balap projek radio YFM Bidayu dan program Bitoyak Pagi Ti, aku teman dengan Kikupo Opar Bau, bidah po doh Encik Hasli Bintua, dia mau jadi usahawan tani Bijaya, dari buat bimbingan Jabatan Pertanian Daerah Bau. Samping upah dengan topik Bitoyak Pagi Ti, ioh leh pasal pimunuh likuk. Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Aku Leni Jemuan, penerbit program Bitoyak. Ini terima kasih duduk dengan Encik Hasli. Dia mahu sedia kajar mengenai soal RTM, Dropis Pertanian Bau. Sebenarnya saya aku yang sikian duduk dengan. Waki wat ingat penai minat puluh likung.
1: Aku Hasli Bintua. Asal aku sebenar so limbang. Di dia aku sebenar. Dari kerja aku di dia ni. Ini oleh aku adin aku minat. Jadi itu ini. Pertanian na din eh. Aku nai toya, nai likuk sorai ani. No leh, ku ani no. Nai kerja din, didio ogile kerja iso-iso ano. Tapi itu no untuk sampingan leh. Betoya nai likuk.
0: Jo ni pernah minat puluh likuk.

0: Pemurah Likung dua mok kudu sowak ke ingan Pemurah Likung.
1: Ustaz Pemurah Likung ti 2 sorai. Taso 2004. Adin Likung ku adin di Jonjang adin.
0: Oni basa Likung de pulo ingan. Dua daki so ingan mit anak Likung.
1: Kuku ti ada ugi talu jenis. Jenis ni bilia mopu sia. Likung ti ku mit so dengan ku aku milih eh. Milih Likung ti RM2 ni kilo. Nole ku mit so dengan ku ni ku puluh-puluh wat nole.
0: Ingan sopan na ingan Pemurah Likung. Watki wat ingan Pemurah Likung ngan oda brisin. Dapat ingan mirang sok mula ingan Pemurah Likung no nun hasil eh.
1: Pemurah Likung ti sebenarnya do des kaya susah leh. Pemurah Likung tu yang penting yogi masanya pulau yogi abok. Cukup masanya atau ngabok dalam masa ni bulan ke 2 bulan terus ngabok leh. Saya laju-laju ya baga.
0: Cuma ingan mau nun hasil pemurah, daki so ingan jual Likung.
1: Kau itu saya kau indun nu sebenar. Kau yagi langgan koi, kau yagi nya tukang pemborong. Biasa leh kau kalau saya lagi saya telepon, kau telepon pemborong no ya mit Likung ti. Dang masa ni no, dang ni guni, do guni yun no. Dang ni minggu kau indun. Dua sidoh leh, jadi no Likung ti. Dang kira 4 guni leh.
0: 4 guni ni sedoh dun?
1: Iya.
0: Kira bugok geranyam asir leh doh?
1: Kira bugok leh.
0: Jadi, mok nun nak bulan, sok mula puluh, nok nun asir leh doh, nak kudu bulan kan?
1: Ninga jenis ni no, tanah ti, punya tanah ti pagu, dang mui bulan, 3 bulan no, no leh.
0: Setakat itu, mungkin mun asir sok Pemurah Likung ingan ti, sok segi hasil jualan. Dua kudu kiang anggaran hasil pendapatan ingan, dang ni sowak. Podo ingan ogi geh jual di tempat bekon.
1: Ti buat masa ti kai dai kai jual di bekon, kai jual kaya ogi pemborong koi. Hasil no, dang masa ni minggu no kira 2 sido kai jual. Jaya dang ni guni no, ogi lah dang 20 kilo no. Uruga pasaran ni no, baru RM3 ni kilo leh.
0: Jadi ingan jual sekitar di pasar bau je lah.
1: Sekitar pasar bau je leh.
0: Sebagai ingan naik Pemurah Likung, aku puan nang perlu modal. Juk kuduk yang modal sebunga seh yang ingan naik Pemurah Likung.
1: Pemurah Likung ti sebuna modal ni dah leh bogok ni. Paling-paling bogok leh. Dang RM50 wad no leh. Modalnya mili biniak Likung leh.
0: Paling utama ogi tanah, benar?
1: Memang ogi. Yang penting ogi tanah kawasan ni.
0: Ogi kan ingan dapat pinulung desok Jabatan Pertanian Daerah Bau. Simo ogi, oni mun basa pinulung ino.
1: Jadi itu koi memang ogi obuah leh. Penulung so pertanian so Cikgu Beblin ti. So ano no, yo ngin, ogi ngin tang 2025 ti. Yo ngin koi baja, kul Likung na, Bakul Jayu, Njindu, Pasit, Rasun, Sentepong ni suat ni bogok leh yang ingin koi.
0: Pinulung no Jabatan Pertanian ingin nak kudu sowak.
1: Itu dia tentu leh punya bahasa yogi peruntukan no. Ya akan ingin leh. Ni ya ninga keadaan tepat otok ke. Dan no kada koi ti. Ya ni ninga kawasan no dia. Betul ke do adabnya yogi Likung ke ni ke. Memang ya cek dia. Yo check dia apabila yo ogi ke yo ngin ngbonar eh yo ngin bantuan wano. Yo do tias barang-barang yang ngin sebenar eh.
0: Sebayu ingan naik Pemurah Likung. Podo ingan ogi odi khusus.
1: Khusus ti koi doi khusus ti tapi bagian pertanian cikgu koi ti cikgu Beblin ti yo akan maat ke toya koi dang masa kadang-kadang dang 2 bulan ni sidoh ya maat kati ngajar koi cara-cara pulua, cara-cara ngabuk, cara-cara ya kan masa nyandun pun akan ya tanon leh. Kudu-kudu kaki masa pulua no, kudu kaki.
0: Maksudnya memang Jabatan Pertanian sentiasa monitor Pemurah Likung ingan tidak yo?
1: Memang. Memang pertanian
0: mana? Sentiasa ingan lah. Sentiasa ingin bimbingan dan nasihat
1: ingan lah. Ya bukan ya sekadar ya orang tanonnya ngin bantuan abu kaya ni do. Yo ngin bantuan no cara mengajar apa kira praktikal leh anunya yo ngajar cara-cara

0: 42.
1: Ju oni pingarap do sinas baya ingan, harapan ingan.
0: Harapan ti kadalikup ti dia akan sentiasa lah. Sentiasa cuma akan sentiasa maju lah. Likup ti memang aku akan menambah lagi ada ogi ni kawasan deh tepat. Tapi masa dia din aku alo dia tepat puluh sebab yo kayu koyu yo lo at koyu no lo edip. Sebab likup ti ya memang ya dari at koyu ni ke pagu. Likup ti sebenarnya doge susah sebenarnya. Janji ogi tepat ogi tanahnya kawasannya kosong lapang. Punya likup ti sebenarnya do ti tepat eski besapur. Pun ada punya puluh likup ja. Jangan sapur-sapur lagi.
1: Yo, terima kasih Encik Hasli Bintua. Dia mahu sedih kerahkan doa kepagi itu dalam program Bita ya. Arab nang cerita puluh likup. Ada so Encik Hasli Bintua. Inoti ya. Dapat ngit semangat untuk anak muda doa bala ingan deraan ya naik aktiviti Bita ya. Pagi itu, ngantuk ya puan lobi turut pasal pemuluh likup. Aku bersama doa Puan Bebrin Baim, penolong pegawai pertanian Desok Jabatan Pertanian Daerah Bau. Ya, sebab aku sikan soalan, aku ambil peluang. Terima kasih, Bogo, nudu ingan Puan Bebrin, dengarun Jabatan Pertanian Odi Kekupo Opar, Bau, bisa mahdoku pagi itu dalam program Bitoya. Jadi, aku sikan soalan, dang kawasan Bau itu, Bogo ke yang ada naik pemuluh likup?
2: Dang Bau distrik itu, ogi ni naan nyaas wo kupo serasut ince Jumat anak nobe yuh puluh likug baga so itih lah kia robi so duhikar yuh memang yuh mutu yuh puluh tiak lah dang sewa 2004 15 puluh ju production yuh memang sentan ke bogo sadi yuh deboken ogi puluh ngak sici pak de baga kedangan ince Jumat nobe duh ince Hasli Bintuah itu.
1: Ini kriterianya ada buah pilih molat skim puluh likup.
2: Nganya ya buah pilih jagin peserta likup Cibayuh buah pilih aku project in charge odi cek tanah suitable atau ide likup ya di tapud tanah sumat di tapud tanah liat, di tapud tanah gambut atau peat soil. Tanah loam bisumat, mineral soil, pasin paguh. Doyo ide di tapud tanah bisa atau tanah pinteng atau tolong. Jum ide di tuang ya obah ba. Sebab biku giti ya di tuang yo obuh ngurum tapi tui-tui. Penuruban si Bayuh nyai pilih jadin peserta ia mesti melalui kriteria kesesuaian tanah. Duh ni ia mesti dia naya pun emoh sigah ogi production hasil ya dua peserta itu ia si punuk masa naya ia di naik kerja bogo-bogo. Saya takut fokus kriteria. What ini what kriteria ada min duduknya ada ya obah peserta likung itu.
1: Ya, saatnya ada naik pemula likung di kawasan Bau. Oni mun basa pinurung ataupun khidmat ada sok Jabatan Pertanian.
2: Kada ada pada mo obah pinurung kada Inci Hasli Bintu Haiti. Dikasin tu dia ingin lah. Pinurung advice services, khidmat, nasihat, ngajal, ngin training, hands-on training dan koya'a. Berki nyaya start puruh, ngosa, jaman berhonam, berki ngabu'a, berki nyak naik pruning, cantasan kali daun derusak, berki nyak jaga duha, duh berki nyaya kai abu' basa abu' ki, depaguh, kai nyak nuna umur, dua nya mesti nya puan tat nya puruh deg nya ngutom raizom iku giti kudutian umur tu mesti puan timing penting so pinurung da boken lagi ngin inputs pertanian kada nenangnya ngin rasun fungicide, ngin insecticide, ngin weedicide, ngin abuo, ngin weighing scale, ngin ani bus cutter, ju ngin oni ga kada nenangnya bakul tanah harvesting basket sa sonang mid rhizome tempat pari ke tempat proses ya. Mm-hmm. Iti bahasa pinurung do bohongin lah.
1: Iyo, ane mun tanah de pagus an puluh likung. Podo no nak jenis tanah ke?
2: Likung iti, yo di itungang yo puluh dang tanah de una 100% pas sumat. Di sun tanah liat, di sun tanah paya. Ida gede sun dang pit soil. Tanah de kasin paguh de kaya dang mineral soil. Kau dah denangnya loam soil kasin paguh. Sandy loam kasin paguh do amut kamu tanah inu ye kupu atau texture tanah inu ye halus ye hidup di lebih batu munyuh bahasa tanah de paguh soknya ye puluh ikut sebenarnya.
1: Ju waki wat gaya botu puluh likuk dapat ingan nirang lebih turup sogi jarak tanaman kuduk yang tengah likuk de dapat puluh dang di hektar
2: kada likuk iti si bayuh tu puluh ha. Karena tu mesti terpilih pagu-pagu, mesti terkadi ad-ad koyu, dua atau puluh pakai baris, nuna proper planting distance, pat kaki suo osah tongun likuk inu dua boken, sebab kamu terpakai proper planting distance atau tungang kuan kiangki yield rhizome de dang nipuun, dua ngante zaman abuh onam. Zaman abuh Picasso, duh takal tak ngabuk sonang, takal tak kadiduh sonang, takal tak terima sonang. Wat inu rubat ha, wat gayanya puluh ha. Jutakannya puluh tiak dan anunya puluh inu. Aku tanun duduk partisipan inu, warkinya puluh likub. Duh, mokoknya puluh ha. Lepas ni bulan, batiknya puluh ha, oni patutnya naik ha. Atau ngabuk, mokok ngabuk, atau menaik mounding, ataupun nimuk tanah dengan tidak raja merikas. Oni expand ataupun dimokit ataupun ya mokat lah. Duh terjaga dang duh. Atau jaga dang Picasso. Duh dekasin diguna atau puan timing sini atau ngabuk. Atau di sebarang ya nuna bila-bila atau ngabuk di tapur tinu. Umur likub atau puan start 70 sampai ini dia ngutuam atau mesti tu puan dan ki maturity period. Ini rupanya tu mesti tengah tu dang dan management ngabuk. Dua sini ya tak kadi daun lah. Janak ni jahat-jahat. Mungkin tak puan nang likuk itu sihat. Monak ke oni, teringat suak oni lah. Suak daun, suak tangun lah. Suak suk muti. Duh di sen bagut dang. Sebab kamu tu ngabuk tak duh deman. Atau dari dakwa tinu. Ju, atau naik anak parit ah. Kamu ladang ayuh, tu mesti naik anak parit de bingun lah de un lah ngan tekadi piin de teeng takajan atau oni weather de di menentu gi anu jajan rajan atau zaman ni teeng inuh rubat atau puan tu management de muti buat inuh hot gaya ju takanya me ya mid osin de tiak nu te mesti te puan mungki osin rhizome likuk de matured buko inuh atau ya kadi ad ah atau me mami ya dak bisik-bisik pokok tu naik grading ah grade kudu sebab takal temit osin tiak nah dan tanah anu temisi te pakai special tool ngan te numut rhizome bisun mid pakai sakul tolong ye rusak rhizome tolong abu sakul tu misi te puan parki teknik atau ye numut osin rhizome likuk iti saya dirusak pat inu hat anah tema pokok tu sorting kadi ad kadi tanah atau memami ah nak bisi ke mokok inuh tu mah nakit tu kutus ah saya di bisa saya di kai modo mokok inuh takai yang bodoh batang bodoh mun mokok tu mulai packaging ah mak tu ya ganda packing nah takai bisa di kai modo dah nah aku orang pemborong atau retailer nak ningat kualiti bagu hidrolik milih ya efek roga iku ginuh.
1: Cerita pasal likug, aku pun anang likug iti ogi basa-basa odope. Dua, ogi kelebihan setiap jenis likuk gino. Dapat dengan nirang, Oni basa likuk iti dua kelebihan. Setiap jenis likuk dua mungkin mun basa likuk de paling nyaminate.
2: Kau dak dan ingat sedati inci hasli ya puluh likuk ogi taruh basa dati na. Ogi de moku buda raizoma ogi de sia pucat ju ogi basa de bidih ogi ping-ping mun na. Kau menyeningat de taruh itih na hasiat asuk sama ke? Pak dan kepedasan hotness de kasen poras de basa de bidih iti do ye doras doras baun doras wangi kamu teninga de taruh iti na ogi remoku ogi de batang siap pucat-pucat mun do de bidih de bidih hati ye doras oni oni smell aroma bani do basa inu jum nya ada pulau bau iti do urang miri pembolong suak-suak basa mit ge pak aku ninga de bau iti bogoknya aran miri basa de bilih ping-ping iti dihenang ye doras poras kemunya masak do daging oni ye kuat oni kuat nyorap dang daging ju kemunya man te oni flavor tetep paguh nyam sidik nyam bani do de moku do de sia anu ye kurang poras wangi pun sodang-sodang ke ide pak ide di paguh nyam de bilih iti inu de pulunya kuat noh ju de biriah ping rajom baga bani do de mopu de sia anu sodang saise rajom sodang pak de baga de biriah rasa ping iti
1: koda pimurah kudus de bekon biasanya likuk mungkin ogi ge penyakit oni mo basa penyakit selalu ubah pimurah likuk do wat ki wat gaya de botul nyanyi kadi penyakit ino
2: dang likuk onam degia obuh tongu likuk obuh oni kulat atau fungus. Kulat inu yo etek dang rhizom dang rhizom dikukiti dang isin nah do yo hogi etek tongun nah do yo hogi etek daun nah kada daun nah dang tongun nah dang iti inu fungal disease do atau ninga ogi suk do layu ruban bakteria tenang bakteria wilt nya ruban bakteria nu neg so rhizom neg so tanah duh neg so environmental factor ju onam de biasa nu de ge attack tong likuk fungal disease bacterial disease duo hiti ha onam de critical dang tong likuk gitu pat inu ju ikaso na ye jek stem borer de dua rhizom borer de tukang ogi ora dagi osiat itu kak man rhizom ah duh man botang ataupun sud ataupun pucuk de muda ini dikasol de duh ini
1: kudu kiang hasil dapat nge nun dang di puun
2: dang kada nang roti asal tu pura nuna spacing proper spacing pat kaki baik pat kaki dang ni tangun iti atau menumbut atau mengkadi ad atau mengkadi tanah atau mau shooting pagu-pagu dang taruh kilo ke 5 kilo dang ni pun iti. Pidoi-doi pun taruh kilo. Pak ogi tanah de subur de fertile, dia nak juk kilo ogi ka. Aku ogi nai research ku de dia. Nai observation ku, ku ningat difference ah. Ogi sampai nak juk kilo de ni oni pun.
1: Oni mun pasaran likuk di daerah bau.
2: Dang bau distrik iti likuk market tetek paguh. Teninga anak kada inci hasli da adin na. Ye hogi pemenen bayar. Pemborong tetap ah de eun de mit nudu inci hasli iti jek ni cukup supply ah. Boga di mana pak supply di cukup sebab di boga nya puluh likum. Ju market ah potensial betul-betul cerah. Masa depan.
1: Maksudnya bugo permintaan likum lah.
2: Pimiti ah tetek boga pak ah di itu hang sepai boga sebab di boga nya aku de nai de baga toya ke da iti.
1: Atau anang boga nya ade masak memang ya perlu pakai likuk. Pakai boga nya ade puan haset likuk. Oni haset likuk.
2: Likuk iti te ninga ana kada ade sebut ku deti ena Thailand, Indonesia, Malaysia, China de doras pakai likuk dang masakan. Dak kira dang tom yam, dak kira dang sup-sup, dang rempah hatus, dang kari munu. Hasiat. Hasiat ya tetek pagu. Kada ogi nya ada ogi bad cholesterol. Ya meat extract Iko gino, ya tanuk hinwa ayah kadi, pimuun kolesterol terdejat dengan nanti ni. Dan mudua ha, kada glukos terobih dengan nanti kada gula darah ina tu nah. Ya tungang kadi glukos terobih dan doyak tinu. Atau mit ekstrak ah. Dua kada dari the important ataupun the kurang subur sperm ya. Jadi sticky ataupun pekat, yo meat extract galengality, yo tonuk inwa ah, yo tungang da sperm yo boga volume ah, dua kada agi dari de di iskia subur di fertile sperm di active di jagin fetus. So asai inwa iti yo tungang da sperm yo active what inu. Dua ni ada kada otak de ponu lagi anaman korup te onam korup onam bukun turang te tinu atau tolupin ya tungang da korup te zaman otak kawak do zaman otak krem kasin pagu ho ju kada otak de dayung atau agi menses te ide de sekia monam dua jadi ani balance atau nua inu ya tuang da balance oni tu hormon tu kasian pagu ha duh kodaknya ada odi ke laut dengan mabuk laut duhnya ada kai muto long distance de juo pi monua ya mabuk soba ya nua inu cebayu ponu ya tuang kadi soba ngan zaman mabuk pagu cukup pagu ha duh de research dah boh naik dang negeri Biputis, negeri Tuan. Ya agak tanu nang kada dayung agak abuah cervical cancer, breast cancer, colon cancer. Ya nuak ah dang toin osan. Ya tanuk bangun-bangun ha, konsisten. Ni onun isi dah. Ni umur hidup ah. Ya takut kadi suak. Sel cancer de ogi dang gonan otak dayung. Tuk oni ngasi de pernah. Inu hasiat ana. Bogoknya adik puan ah. Luban nyati kinang je anai dang pinguman dang masakan saja paknya adik puan. Pimagu tuk bogo. Dang riku giti rhizom ah. Ah inu nya ayo puluh puan.
1: Yo, you know, tito mo ngaji bugo hasil likug. Jadi, oni pingarap do supaya ingan tuduhnya ada ogi skim pimurah kuduas atau pelikug.
2: Koda mencih hasli bintu haiti, demo oboh projek likug. Aku biarap nang ye nimal size toyak likug dak baga ada sebab dak adin ye puluh ni ikal setengah. Kemudapun pijat-jat taruh pat ikal. Ia puluh pakai takah, pakai stages, sa arit ogi income bilang bulan, sa production liku gedi posted, sa arit ogi. Dua, kamu dapat ngan inci hasli itimo bi umur, da ona ah sambung, ia kaku legasi puluh liku iti, kadu ke ona ah sukun ekeh, tanah ia tuk pagu, aku ingat potensi tanah ia itu, aku biarlah nang ia di ekatua, di ekadi, legasi puluh likug itu. Sa likug dan bau itu di musuap. Buat inu saja, aku zaman nang ia kosan puluh likug itu, inu biarlah aku dua ngannya ada bau itu di abogok puluh likug. Dah buka ada. Ladang de toyak albukun sebab ia bukan ogi dati ada tempat bukun ogi tanah ah dak ia ni mal dak ayuh duh kemo dapat dia mogan anak muda de kupo opat iti mungkin de pada dai mun pemenen job ah dak adi ninga toyak ia iti ninga situ waki nya puluh ikub waki situ ia pi maju dak mujur iti duh sa bala anak muda de muti buka pikir lah. Saya hogi prasang so hogi minat ayo puluh likung. Yuh tanu nirang dang oni koi de pagu nang likung iti.
1: Ya, terima kasih nedo ingan Puan Bebrin ba ayem penerong pegawai pertanian Desa Jabatan Pertanian Darabau demo nirang pasal pimuruah likung di Kupua Opar Bau dan program Bitoya pagi ini. Berapa lagi minggu baru dan masa dan ada sama. Salam Malaysia Madani.

Okey, jadi tadi tambah sama-sama ngocit ya program Beta Ya atau pagi ti berkaitan dua puruh hari kog. Jadi agaknya sekian nanti ni kena hari kog DJ ini. Ha, jadi aku nak kada ke bahasa kiliang lah, kiliang nang lang kuasa. Ha. Mungkin agaknya di mesirian kerana ada paham ni di nang rikog atau sebab memang dari kog, tapi mungkin di sirian ni ke tadi aku terang ada bahasa kiriang lah, yang kuas ya. Okay, jadi supaya dua minit atau ngarep pekor semua pagi. Jadi sambringan nanti rana suwa bi pantun dapat terus dia pantun dengan paite ke Facebook atau bagi ti. Apa aku ingat dia dia Facebook tu mogi ke kudunan dia mo sum suwop ngedi opaite pantun eh. Cukup semangat ya. Jadi sampai ya tomrat apa game live aja atau pipantun pagi ti. Atau bibir dia aduh ni tanggung ragu sama dia tanggung peluang tu so berapa ngaji ta pagi ti. Renyusut na pantun eh. Jadi apa tidak dapat tu hingga terus telefon ke konti ke nombor 0225904 ataupun 25505.

0: Alright, jadi nanti lagu menghibur tu ni mangga dorong dan singai so penyanyi for kadun. Okay, jadi ada inya memohon pukul semoga pagi tia ataupun murat kadang zone interaktif you know program live eja atau wipantun tidak dapat ngejit ya setiap anu dua pukul semua pagi nak pukul semong di setengah pagi. Kali tih boleh pakai tema kopi. Anak sapi pakai seruar-seruar ombu mini sok pasar. Selamat pagi, nyadi pakar, pakar pantun oni ke abar. Pasar miri jua sok marudi, pasar marudi puno dat taksi. Abar pagi, abar steady besi dia rek beraksi. Motor bisusut di ondo ngumi, bisusutnya ari mini topi. Otok bi pantun bihibur rami, pantun pagi tih temai kupi. Jadi semadi guru ngupi atau peredingan bermadis ataupun si siapa gitu sekiranya lagi idea rane suami pantun rane nuju pantun untuk peredingan dengan ataupun si siapa marah rasa terus supaya pantun dengan sekiranya madi nyamuk hari pakai Facebook ataupun terus telefon ke nombor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0. Ayo jadi pagi ini semoga sedingan tu. Okey, jadi sebayu kore bahasa pantun di sok Facebook tu ngaji terdingan tu. Semoga sebagi ti lagi telefon ke konti ya. Hello, selamat pagi.
1: Halo bro, selamat pagi.
0: Ah, selamat pagi. Ketua awah tu. Ni apa ni Sam?
1: Ah, biasa bro, biasa. Anya nega.
0: Ah, pagu sehat.
1: Ah, kena. Yeah. So, hati Andi ah, Andi kerat pantun aku ada bro, jawab dia. Ah.
0: Okey. Ah. Yeah.
1: Aku ni dah dua kerat pantun dah sebab arek ni bergerak bebak gorot bro. Hati semadi yang ceria adalah ha.
0: Ya.
1: Okey, aku bahasa Mondi ah. Matak beri ke Padang Jubli, di kamana berjalan kaki. Halo bro, di sedang berkonti. Digiti aku ingin ucapan, selamat pagi Kak Sindek, meh atarik ngupi. Nombor dua, okay. Juk kari juk, 40 pri. Sipir hati aku belajar masa di primary. Tiap isan-isan mesti ngupi. Munduh ngupi, ubak bergorot berkali-kali.
0: Oh, iya.
1: So, aku angin ucapan selamat isan-isan. Kak, selamat andu dua ya, nah, bro, di sedang berkonti. Kau kena barau, peminat-peminat adi berpantun. Ya, geng-geng awah, kau kena barau, ya, nah, didah ku nyebut deni asal ngerati ya di minat pantun ataupun barang peminat-peminat YFM dia dikit-dikit lagi ngek-ngek dan sudah selamat aduh dua. Okey, jadi ucapan nakit-nakit jaga adep, adep jaga adep sebab jerbu hati dah kambut takai penutup muka. Okey, bye-bye. Terima kasih, bro.
0: Okey, terima kasih. Kena dua. Kota awah, teman desa, dua tengah pantun. Okey, jadi gimana sati aku akan balas pantun itu. Jadi, gadi dah, aku berbahasa dia pantun yang sebunga so, dengan tu, bye-bye konten. Ya, nang semangat bro pagi DJ. Pantun masuk bye-bye. Ah, sama kita keping. Nah. Mohon aji puruh podi puruh lada. Meta sungi mudek sungi. DJ Bikonti Ani Abar. Ngojit live DJ. DJ Bekonti babai ngopi. Okey. Terima kasih Nudu babai konten. Nah, selamat pagi Nudu Aloron Mike sama Ruto pagi ti. Selamat pagi Nudu Nur Azira Azira. Atau Ruto Kajot Nur Azira nyusun pantun pagi ti. Mungkin nanti tengah pantun ataupun dua tengah pantun ke pun sodang ya. Ya, jadi sebayu you know atau ngajit dengan terus pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ah, selamat pagi. Saya ada telefon. Pagi tu.
2: Babe Hel.
0: Babe Hel.
2: Anak topik pantun tak, Anuti?
0: Ah, tema pantun tak, ngupi, Anuti.
2: Oh, ngupi. Anaknya buus lelep. Buus lelep berbagi. Yang banyak untuk bayu kentobok kamu dah kena kopi. Okey. Terima kasih ya, DJ.
0: Okey, ya. Terima kasih. Duduk bye-bye tu. Bye-bye gitu. Ini tengok kopi. Ah, memang cukup mantap. Cukup. steady lah pantun di so bye-bye di teh. Okey, jadi seterusnya kali-kali dia pantun dengan Toti. Kali ti so Lauren Mike. Okey, ya nang selamat pagi. Pagi anu dua. Selamat petugas DJ dengan bala geng awak. Makat beus pagi. Abang kambat ngopi-ngopi. Ngopi pagi ngacak jawi nombor makin berseri-seri. Ya, terima kasih untuk Lauren Mike. Okey, jadi dengar ti nyanyi kedua lah. Mau lagi apa itu pantun apa gitu dan ruangan Facebook tu. Seterus Christopher Nile, yang selamat pagi. Nosa, selamat pagi Nosa da Pasar Baki, Guru Sinok Geng Lori, jak mai otok no kupi, dua man mikari. Ah, okey, yang kedua he, YB Datuk oda puluh kupi sa ogi jua da company. Tiba-tiba pimoh guru da kereta api. Rupai aku boos de bakoni. Aduh, hai yo demai. terima kasih Nudu Christopher Nile. Tua tengah pantun tau pagi ti. Okey, jadi saya berikan di bakon. Tema pantun tau pagi ti. Ya noh tema kupi ya. Tema kupi. Sebab apa ni? Sebab apa pilih tema kupi ya? Dari awal pagi jai tu tiba ni fikir pasal hari ngupi ya. Tapi sambil dengan tu memang awal pagi mesti ada ngupi. Bila dapat dengan ngupi lagi bau. Balik ke bodi ngupi lagi bau. Mukul sidoh dan ngupi ya. Langsung menuh harap pasal berangan nanti hibur bersama aku dan program live jatuh pantun pagi ti. Itu saja ngantuk ngibur dokter pakai mandi ngantuk ngibur berdiri ngantuk ada lagi yang berdiri ngantuk naik hujan pun naik pagi ti baik tenang di luar bori ya sepak bori ke ataupun itu di toyak di kaiti lu guru berehat dia sebab anu pun makin bongo. Okey, jadi dengan ini jatuh bibul ngaji terlalu penghibur di pagi ti pun berkaitan dua tema atau pagi ti. Jadi itu berhibur bidang tu dia ngaji terlalu penghibur tu kopi susu.
3: Wah, bingung juga gini. Mau kemana ye? Ke warung Nyaone aja deh. Udah lama nih nggak minum kopi susu Nyaone.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni ba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga moto ta. Ingat, dinyah ngibar bendera ta tebarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya kedap bendera ta dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kala pontah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan didik.

0: Okey, jadi ini cakap ragu menghibur tau bujang kapong. So Tony kumpulan Sputum. Jadi ada nah supaya dua mamoi minit ada ngar pukul semong setengah pagi ya. Atau aruk kadang program live jatuh pi pantun tapi pagi ti dipakai tema kopi ya. Kopi memang di kebiasaan awal pagi moka atau pagi nyenang nuak pagi memang kopi lo lebih saan peminat kopi memang dia dapat supiah lah. Pun kadang ni pagi noh dah inu kopi memang bakal bergorot. Memang dapat nyenang mood pun doi ke. Okey, jadi tak terus dengan pantun. Jadi tua tengah pantun di soko berkaitan tu nuak kopi suam pagi. Ini na sokot ruah sok sungi to in na gamu pakai bibagi ya. Piin na songot po it duah wangi ya. Piin na wajib nuak suam pagi. Ngutuam po di ngutuam buat juri ya. Nguruk moko segantun papi. Suam pagi di un bori. Guru sadi nuak pingkupi. Eha. Okay, jadi pantun dan seterusnya. So, dengan tu aluran mic yang masuk serian singgah de siburan singgah sekejap dan kedai kopi. Napa dayung ga pekambat kunyikan genan. Oh, dah ada tersandung sampai mahasalam kuti. Okay, jadi pantun dan seterusnya. Ha, jadi terdengar dia saya dengan tu berkona. Okay, jadi okay, terima kasih kena duduk Rosti Narena. No, di sekian tu. Ini ke Maroti dikuk itu. Jadi yang nang dati yang nang longkos kuan bisarian. Ha, selamat bi pantun ini. Longkos ya. Ha, itu pun kita tuang kul belajar. Eh. Sebab aku nak tepat aku nak ini penyobot lah. Sebab bila aku natong kisah itu lah. Aku nak kawasan aku nak penyobot. Jadi aku natong ni kisah itu. Takal aku mawah di kupu punau. Daki aku pun gogoh ke ngojit. Lagi ni menu ti. Bila ni ngojit sebab ini puan roti. Memang dah banyakkan gogoh ngojit di puan aku lah. Bila aku ngaji tenang ni nanti yang nang jak miman tebi bengoi ina tebi bengoi tapi bila fikir aku yang nang maksud tu ataupun roti nanti tebi basi tebi bengoi. Tapi bila aku menggogoh ngaji tu ni nang tebi bengoi ni baru yang mesti cerita nang ino adalah yang nang rubak pidi rubak pidi ada di nya ini yang nang nyamodi nyanobah botobah jadi pak balai dano nang tubi bengoi. Amu pasti belum nyana di ke kupo punau orang nampun cak bonia punya nang man me tubi bengoi na. Apa kau ni salah anggap ya? Ino sebenarnya ni ingat dia menu dah ino adalah tebah lubak sebenarnya. Itu pun sendiri dengan kata belajar ya. Sungguh pun akun-akun ke penyobot akun ke puak akun ke isobot ya. Mana yang nak lebih bau memang nak tobah lah, tobah sabi ke tobah lubak ke ajak special di kupuak punau orang pucat bonio tubi bengoy. Okey, jadi ingat ini untuk hari lagi dalam program live jatuh topi pantun untuk pagi ini sebab ini kita belajar sini so aku buat di Bokon. Jadi itu hari lagi dalam program live jatuh topi pantun untuk pagi ini ya no seterusnya so okey jadi seterusnya terdengar dia Clifton Cliff itu memang peminat pakar pantun itu memang unik-unik lah pantun dia itu yang nang pakai payung pakai kenopi guru DKD sampai endok kopi biar pun simple memang cukup mantap. Okay, jadi tu ngaji tu dengan tu seterusnya pagi tiga telefon. Hello, selamat pagi.
1: Buruh pagi, kaji muruh padi. Tubuk burung, tubuk manuk, panu, tubuk panuk manuk mabur, manuk merekut. Ini agak DJ de konti. Agak dia je sehat dengan tersebut.
0: Ah, memang sehat atau terasa nubur pagi ti. Ini apa yang mau padel?
1: Yo.
0: Mau ke Minggu deh suap pantun, mulai timbul. Terima kasih bogo-bogo.
1: Mohon gumon ke ngeban sabun. Ibu Bobby lalu kunyumak meri. Moje tuhoi takai bipantun. Baru bipantun 20 pagi siti. Sama dia.
0: Yo, bukan di selap ku dua ke taruh minggu tadi suap di pantun tu.
1: Yo, deh.
0: Ah, pak tiba-tiba timbul ngalau
1: minggu. Kamu lain dogi, dogi lain.
0: Yo lah, lain pun susah. Okey, terpaksa gue menolak. Terima kasih, Mang Pade. Pagi tih timbul.
1: Ah, patut terus na. Masuk kucing ke ngapan taksi. Singa dekade ku miri belajar. Buru pagi tija sama-sama kita ngopi. Ngopi dekat de pasar serius. Masih sambung lagi DJ.
0: Okey, tiap sambung lagi.
1: Yo. Aku nak nyukun salam sekejap ya.
0: Yo, terus dengan salamnya.
1: Lebih lagi naga. Ani ne. Ketua awak kita medesem. Hello brother, how are you? Fine and success today. Anak yang boy de sama dina hai. Pandorin de baru kain kemot sini Denny de tasik biru semua kerenas de singai dengan babai kerenas kain kemot sini L dengan baba. Bawa L, sindo L dan sama L di kening awak. An, kayak kemut berdekatang dah ni na. Tetupoi, brother robot jawas dah gas nawak. Kayak kemut DJ.
0: Oi.
1: The special ti request dengan the driver lori ti anuju ni na. Amang ngeripa the driver lori tanker. Harap na driving betul-betul lah. Apa ni kayak kaikuannya na ngikut peraturan bang ikut perasaan mana kayak ini.
0: Ya betul.
1: Coba aku pun bakas driver lagi bah.
0: Memang mau puas tu.
1: Kau pakai itu nama meningkai kerja lah. Ramin saja.
0: Ya.
1: Dan berpagi ti nyungka DJ main lagu ni na lagu joget mengak payung maju alun peng
0: juga payung. Okey, jadi ti main lagu tu ya.
1: Ana ada DJ lagi sambung mati kalau dengan senggol-senggol lah.
0: Lagi mesti sambung.
1: Baba Jeb dengan tayung Jeb dah temeng. Agaknya yang nyenyem itu na. Okey, cerita aja. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih Dudung Mang Padel. Okey, memang cukup mantap tuang mengikuti lagi sebab bersama Datuk ya dan program live Jatuh Pantun. Setegah line telefon di Kia Pagu di kawasan. Okey, jadi Datuk nyambung lagi dan program live Jatuh Pantun. Jadi sampai dengan di rana telefon mana salah terus telefon. Hello, selamat pagi.
2: Woi, selamat pagi. Sudah ngopi.
0: Selamat pagi. Ya sih, dah telefon pagi ti.
2: Jason.
0: Oi.
2: Ngoko menua.
0: Oh, sino Rebecca?
2: Iya, sino Rebecca ti.
0: Mo. Sebayu mulai konti mesti ngupi dia baru semangat.
2: Iya, betul.
0: Sino Rebecca aku saya dan dia betul jut kat dia.
2: Itu nege ada kupuat ti sebab.
0: Bah mogi lain eh.
2: Oke, dia kadang-kadang lain ke pandai pemilih bubu juga dong.
0: Oh, pandai tu potil lain ana.
2: Iya, wi.
0: Yo, kudu tengah pantun
2: kita. Ingat main lagu ti ada, lagu kopi susu ana. Susu aku mamu sukun ku.
0: Oh, berjoget kada ti ya?
2: Joget ya dan beli mamu.
0: Kudu tengah pantun tu kita.
2: Dari di Bogor ti kudu selalu gani ke kurang pantun ke tekun.
0: Sedang ini kurang kopi.
2: Iya, sedang. Jaya hari pasti boleh ni kali tak bogo-bogo. Ya kayo bas ke bogo tiak. Ya ada bokon lah ya tik dang setio sedin nak kepuan ado.
0: Iya. Ya jadi terus dengan pantun kan.
2: Ya ya, terima kasih DJ sama pagi sama petang kai sedemu undang konti Adin harap mu sehat selalu lah. Ambi ke pasun kutin apa kan pasun itu ya nang usir-usir cuma untuk berhibur di alam pagi anu dua sih.
0: Iya.
2: Makan con pagi terus ngopi. Luar ke sopa mat kasa. Hello DJ Jason, how are you in Conti? Shooting London dona. Bapak nu main lagu mat dasa-dasa. aku kan lagi ambil sinar lampu teh ada mesti ada kemudah mau ngaji tanah.
0: Dah kau jatuh pun potong jadi ya.
2: Potong.
0: Yo.
2: Mau ngaji. Hello DJ Jason, how are you in Conti?
0: Oh, okay yo. How are you in Conti? Okay. Ketalu yo.
2: Lagi ngelantun tanah. Saya mau main lagu so okay lagu deh. Lepas di bau nanti nanya bau film. Ini nak mana ke?
0: Ina doi ina di original.
2: Doi ya, doi hal main lagi so dengan kuti losyak beli itu dari hari my best friend.

0: Ya.
1: Ya, saatnya mana ogi ge telepon teh oleh rame-rame ge ini ngajit ala mana oleh kada ngan presiden kok inak ulah pakai sondah bi adin mau moyak teh. Dan kerap mati. Tolik sia.
0: Ada pagi. Mungkin yang ngajit sejak
1: yang sokok. Ya, ngan Puan Nimoy, ngan Puan Dolin, ngan Lidia Ajun, ngan Cino Agustin sama Agustin, Nonya Balingan, Cino Bung Selatau, Puan Hoslinda di Taman Bintang, Rasul Balah Madihayo, kediku Puan Rasul Mi, Rasul Duo, walaupun kudu sobat adoningan, tapi aku dapat ni salam si Jales, kada ngan Madihayo di kupu Tongan, kada ngan Madihku di adon Buket no, Sinda Jeki, ini anak yang mesti ngaji radio di main lagu Long Yang Bacinta itu saat aja.
0: Alua, alua.
1: Ya, mesti yang mau ku telepon itu yang mesti nang mayung deh. Ya, salam ketuduh sih, ada di mundok leh, tang boleh harap terhebol dengan lagu di main DJ di pagi sih. Aina sejak aku biasa ulung main lagu mak dasak-dasak teh ya mak komut itu body ku dasak demo na jap ku mau main lagu ya.
0: Iya, benar-benar bae dasak doi ya telepon teh doi pantun doh.
1: Iya.
0: Ah, oke. Okay.
1: Nang TikTok kan. Lucu doh.
0: Iya. Oke okay, ya, terima kasih Dodo.
1: Iya, ya, thank you DJ. Bye.
0: Oke, okay, bye. Ah, ni tengok pantun di so Sindo Rebecca pagi ti. Oke, ti aku balas pantun itu yo. Ah, pantun de nyuah lagi kopi lagi kasah lagi dua konti dua dasa. Ayo okay, ke yo demai. Munya dasa memang doh le telefon pakai dua dasa memang memang happy-happy jali pagi ti. Terima kasih Bobogo gen Dodo Sindo Rebecca. Munoh ke san sambil beringan di bokon yo lagi suapi pantun pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Halo, ya.
0: Sama buru pagi yang boy.
2: Musuh bu pagi topik dengan Dudu Rahim. Nunggu dah aku buku lelop lagi kata aku buo takut buo kata dapat mengkot.
0: Aduh.
2: Cik pantun.
0: Ada ke pantun buru pagi tu?
2: Ni saja lah. Ni tayo yang mati anti guna. Tip nak pergi guna. Gak enak kau, gak enak kau ngabot kayu kira kasu, bang kira jauh itu pagu, ama kau bau bapak je, nuju bapak je, nuju bela medese, bapak pede terima kasih, Mister Kombi kamu tu selalu nyalap cuma Rebecca, jadi sebati tiba. Asinde abeni, asinde ed, asinde sibuk kredos, pondorin, semua-mua. Ating Jep, Papa Jep, Mister Robot Jawa. Mati lagi ya Jep ya, nanti lagi ngunang-ngunang pantut. Selamat pagi Jep, iya nyaga mau akunti ya.
0: Okay,
2: bye. Thank you, bye.
0: Okay, terima kasih Nodo Yang Boy. Ya, sebab pantun Pak Giti. Okay, jadi atau bihibul dia ngaji lagu bihibul atau seterus Pak Giti. Sebab itu ngin peluang dia dah beringan tu aduk kepikir saya nyusun pantun saya support gaya pantun pantun Pak Giti sebab kira supaya dua pat 54 minit lagi atau dalam program live jatuh pi pantun ada ke support ada ke suam jadi Tobi Bul dia ngaji teragu atau seterus sebagai bunga anturami so Natasha Jagu.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuncak konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat linga konsert secara live Mak Bidu. Ingat dapat linga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama.

0: Iya nanti yang ragu minggu bor mamu dasa dasa seorosih beli ya tok bona mak dasa dasa mun ngoje taragu disukai ngan ran bujoget joget si ja pakai mak bujoget di wun pasar ha yang lain nak kini nanti ya. Jadi yang nanti mo murat anu kapat ya sukma ke 22 di Bekatul di Selangor. Jadi ingin ucapan tahniah ke dua atlet Dayung Sarawak Sumia mo seorang emas dan kuarter tepat kali 100 meter ketika di Dayung mo mujur seorang emas selepas lebih 40 sawak jadi itu mo Sarawak mo seorang dari pari emas. Jadi ucapan tahniah kepada Ormila Octavia Kode Nyadau Dania Humaira Sariman Sufri Alvina Alvi Jacqueline duo Sharifah Nol Alisa Syed Zafirna. Jadi mo ngerekod 42.5 pri saat. Jadi juara seorang emas dan kategori kuarter tepat kali 100 meter. Okay, jadi tahniah untuk kerajaan Sarawak. Jadi dengan itu tahu hari lagi dan program belajar topi pantun bagi ti. Jadi supaya aku pakat lain telefon dengan tu bagi ti dua tangan pantun di soku. Sapi osi ruah sobori koduh bijakir merangarori kopi wangi mini somiri nduak nisaki man ragi roti pari sokobon tuk buat ropi kiri kiat porong lebih bagi doi di bokon joke kopi dapatnya natok no ketiap pagi. Okay, jadi dengan itu jatuh ngaji dengan tu terus pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat berpagi.
0: Ah, selamat berpagi, Robert Jawa Saniaga.
1: Ayo. Memang saya ingat ke suara di pantu, cuma anggap ini dulu saja, kepaya.
0: Ah, kepaya, oke.
1: Kepaya.
0: Ya, terus ingat
1: pantun. Ada empat buah pantun ku nanti.
0: Oke, ya terus ingat pantun.
1: Tiap-tiap anu minggu kita bijua. Abang kemet nek pasar baki. Bayu kita mohon kerja. Aba kita kemut kupi. Jaga berpagi ranek salun. Miri sabun de pasar miri. Jogo kita bipantun. Lalu kita irangupi. Senegi nama taku na. Melatayuk panai belangi. Panai belangi de tundu batu. Jaga berpagi abak kamut ngupi. Ngancak aseng adep kita pagu. Nomor empat ya. Jaga berpagi maan roti kiben. Naan dengan umon kupi. Minta lagu napa-napa mesupis ben. Dok lagu beda injek Tony. Karena mu kesempat ikut lagu saya ni ya.
0: Ya.
1: Aku kirim salam nega anda boy, ayang boy ya. Nega tayuk dengan babe cep. Saya negi nega Edward Kala, nega nega Puan Rebecca Batuhai nengnya yang kaping ni ya. Sen peminat berdema ayoming amin. Menegiti saya. Namun saya negi nega Simuk Nina, Senega Sina Denny, Senega Sina L. Kain kamu emang pedel je dia. Kajian emang pedel, ya. Jadi, ngerti saja saya nak aku. Terima kasih dengan kamu, ya.
0: Okey, terima kasih, Dudu Robert Jawas. Iki aku sifat dengan pantu depan kita. Minggu rupa di suwa. Minggu ti memang ambil peluang di suwa ambil pantun, ya. Okey, jadi hari ini dah kulit basah lagi pantun di so babai konten. Itu pantun kedua pagi kita. Ia nang ngupi-ngupi dan bori ngojit radio segmen pantun. Ngojit radio habis segelas kopi. K.A. Up in Indi pantun itna. Okay, jadi seterusnya tengah jadi dengan to seterusnya telefon. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, TJ.
0: Oh, selamat pagi, ini abang
2: semua. Selamat pagi, hoi. Nama putih berusik, putih buka dua pari.
0: Yo, nama putih berusik, mau bongoh, nama berehat dia, nak kopi dia.
2: Ya, berehat. Tak ada jelebu lagi nak, mau pukul dia tak nak itu ya.
0: Oh, lalu jelebu tempat tinggal dia?
2: Rogi jelebu ni.
0: Pakai jelebu-jelebu atau berpantun kata ya?
2: Dia pantun ke ya, mak tu desa nyukuk mai, menyukuk rancangan ingan ATM mate.
0: Ya, kau tu tengah pantun pagi tu semuk.
2: Ah, tahu ke sepot ke potil-potil pin lain.
0: Ya, sedang.
2: Sedang, ni sedang.
0: Ya, tengah jita. Oh.
2: Okey. Ku pakai topi pagi-pagi, tapi ku pakai obuk mau dua. Kopi memang sidik bila nyenduk pagi-pagi. Nomor dua, som pagi ku adik ke pasar bau. No pasar bau ku milih tepung kopi. Asal ku ke bau, wajib no kopi dua roti tepung. Oke, nomor tahu eh. Tak tipotil ngan ku nuak kopi sampai botah labu ngan ku gipir sakil. Kopi sampai bongo-bongo bino ngan labu rasu botah. Yo, akhirnya nua kau bakal gong atau mau bos ni no bongoh yang magitir botah no.
0: Yo, no terus tengah nello us.
2: Yo terus tengah nello us yang mau gak cerita dengannya no ngan nua yang nua kopi di sahiu pe. Kali puah hati mak dia. Puah tu dengannya seberah dengannya tu mau bongoh gitu ya. Cerita tu bonal real cerita no. Gak sumuk dah dia. Dengan kon hore pak kon topik ke titik jaka tui ngan luak-luak kon nang yup dio le sepatu tene mak dio gaut-gaut kali luak sai bongoh yang meruat mo puah ma mo buah ku bosua ku tia oke noh ja aku ya mitia na salam sok-sok yo
0: yo
2: ku ngin salam untuk pen club semuk green light de sok ade kami de sopa bara dengan-dengan Brindaja, Pransi, Linda Tambi, Angel Ancedor, Angel B, Sinok Kiki, Sinok Intan, Sinok Joe, Sinok Tek, Sinok Denny, Sinok Ayang Boy, Sinok L, Sinok T, Robot Jawas ya?
0: Iya.
2: Robot Jawas, terima kasih. Ini salam untuk semua Grindas ya. Dua bara dengan bokon-bokon, pen club ya, sesuai. Ada moyap-moyap pun air deh, dari pari pagu kurang anak Kiki, tenang. Mau moyap ke pen club ya, daki-daki so, pagi sepon air bokon dubu. Ya mau susuk madi ayu adek, serapit, tuak soma, nganoyun, ngan kajian-kajian ku dek kupu stas. Ino jadi DJ lah DJ, hati aku menuju lagu itu duduk DJ. Lagu Gubuk Derita. Dapat jadi DJ dangdut oma no.
0: Gubuk Derita.
2: Iyo Gubuk Derita so indut kan ni lagu indut.
0: Iyo tiap kali ke ya mau lagi tak main.
2: Iyo tiap kali iyo gaya lagu no gaya kopi gaya walaupun hidup susah seorang tetap bisa mah ini lagu no pakai sudah kiri yang re.
0: Lorah. Iyo.
2: Oke. Terima kasih DJ. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye. Terima kasih. Nudo semua kulinas. Bagi semua api pantun apa gitu ya. Oke, jadi seterusnya tengah jadi ngantar seterusnya apa gitu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, DJ.
0: Sino Denny. Ini apa?
2: Pak Gu, kemarin cuma kuat nusin Pak Gu.
0: Pak Gu.
2: Matur nge poko dindun kebarang kon lu noh tak buka kopi wate kai kuno kopi jam pagi te pagi
0: yo bonal be yo
2: yo adi dua poko rasuang adi kai kedai kopi rasuang nak kopi man kue ni noh kue ni noh kue bread noh di mana dua kopi no akan paguhnya do
0: yo benar
2: paguh cidiknya memang barang kau tu mesin dan kedua mesinnya jual mesin no kopi dia
0: yo
2: tiku ingin salam di muure yo
0: yo terima kasih
2: ingin salam di muu ini abar muu sama-sama paguh sama sehat aku ingin salam di Medesem, Sumuk Ginas, Snow Air, Sebut Lebet Jawas, Mengkadir, Ayang Boy. Ya, di bekon-bekon lah, di ikut tiap nak tahu dengan yang bogok ke, pakai depnya, ya, Snow Rebecca nanti ya. Aku tak ingat main. Biar aku ngunuh, tiap-tiap mengenai main, ya.
0: Ya, biar
2: aku lagi perasaan nang otin ku ragu dia ku ngundur noh. Sebab aku ogi onak ku ogi wata dua ku. Aku yang ngekulaan nang lagu noh. Bak onak ku dia tatu mempedulikan aku. Aku mau suka lagu noh. Kan aku bedingan sakura tanah.
0: dengan sakura tanah.
2: Yo deh. Yo. Cepat nih kedo.
0: Yo.
2: Itu no aku no dia sija ni no. Pai kharap ni mo yo deh pantun ti. Mau pernah mantun eh nak salah deh tiap hari kunun poku.
0: Yo.
2: Jadi yang berkunun poku mau maaf aju siapa pun putih ya.
0: Yo, tiap suban. Yo, tiap suban naik pantun, pakai topak.
2: Yo, yo, terima kasih dah mau yo.
0: Yo, sama-sama, terima kasih. Nudu sino Denny. Dengan naik sakul do tanah ini ti. Jarang naik ujitnya. Nyap dengan naik sakul. Hello, selamat pagi.
3: Cambung bau.
0: Cambung lagi. Okay, terus dengan pantun, Mang Padel.
3: Manuk pihit dengan kut seri. Seri nangkut. Da atu buntat burpagi ti mene-mene bobi ja kita sama ngupi da kade pasar seriat ani lagi dan berdua ni ti jaga-jaga kung muhut padi jingga sekejap mit buah mawak berpagi ti bobi sama-sama kita ngupi sambil makan kue pisang nak dah DJ. Terima kasih.
0: Mati sambung sama-sama. Lagi mati sambung lagi on. Okay, terima kasih Mang Padel. Okey, jadi kalau bahasa pantun diso dengan tadi seterusnya so made the same ayo nang ngupi-ngupi di pasar baki sambil ngupi kuman mi kari. Oh babai abak birai mun akan berai nyihap kupi mesti steady nah ya nang pantun iti ya tuju nudu babai konten babai konten ngojit. Beda sampai pantun nudu ingan. Okey, jadi seterusnya babai ponten pun automatic yo reply beda sem yang nang ngupi-ngupi hisap cerut bis semangkuk sup bihun ke bak bigorot na bigorok mikir pantun yo tok demai. Okey, jadi seterusnya ngajak tidingan tu lagi ke telefon ke konti ya sama gajah tadi. Hello, selamat pagi.
2: Halo.
0: Yang boy.
2: Dua lepas tu sudah aku datang mujer.
0: Okay, syukur.
2: Gak enak kata pak. Nihap kupi sampai ku nyentip umi. Asal kuti selalu baik. Antian dari si pagu bina jawi. Asal selalu baik. Dia dari CM Pagu Binda Jawing. Ini lagi ya. Gak enak deket. Mutanu kubwa kaimu. Sob kaimu lah. Naan dengan, dengan susu. Tuhoy kada bitaput. Asang selalu merindu tete si bala baboy jeb. Rindu dengan jeb. Nop nanak bitaput jeb. Ang studio pagi. Minta lagu, kadang aku minta lagu lah, keping lagu, subuk derita aku won sini, abis ini ya mati nih ya.
0: Ya, subuk derita.
2: Ingin lah keping lagu gini, dayung temengen, mesu gini, Andri, Andri Kus ya. Tiap lagu endon tuh kan, nyap ke sistem tuh ya.
0: Dayung temengen.
2: Dayung temengen, tajuk dayung temengen. Mm-hmm. Tapi dari penyanyi nanti Andri Kus gitu. Lagu musuh Indonesia seberang.
0: Oh.
2: Duh ya.
0: Hendrik Lewis kah? Hendrik Lewis. Oh.
2: Hah?
0: Hendrik Lewis. Masuk Hendrik Lewis.
2: Ya betul.
0: Ada.
2: Masuk Indon ya. Kaigo, okay, pasti, terima kasih je. Pasti ngasih nasib penuh je. Nyokong kita berpantun lah, harap maju pantun je pribadi ya.
0: Ayo, terima kasih. Tata
2: je, sayang je, bye. Selamat berpagi, bye.
0: Ya, selamat berpagi, terima kasih. Nado yang boy. Okay, jadi seterusnya pantun di so. Alela sawe, okay. Jadi yang nangis serba pagi itu, okay. Itu pantun disoyo. Suang pagi pakai topi di padang ogi sapi. Di boli nuk kupi di kede pun miti kupi. Yo tok mai itu mang cukup elah nebu. Ya tok bona kadang deh. Menya di kupi di kon di kupi di boli memang dia nuk kupi lepas nol wah nosa ke kede ponai miti aku kupi bau. Tapi ogi gaya nang di memang yo ni lah biarpun dang boli memang bagi kopi tapi alu gaya nang luah dia laki di kedai dia nak kopi nah biarpun dia boli ogi pakai sponal di special di kedai ni kuluk dadingannya wat di boli nak kelanya emergency lah kopi nah mun tulup ngalom ke ningat tibi ningat bol ke dingane mo sama pali leh atau punya di boli inoh leh baru nyandok kopi nok sesadinya. Ya, terima kasih untuk Lela Sawe Heb Kusin di Tegon Pantun Pagi Ti. Jadi ngan ino to bibul ngejet lagu pingibul to seterus pagi ti. You know Batera Mereka so Aisyah ngato kakat lagi semangat patriotik to pagi ti.

0: Itu lah tu dia aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku. Pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mu kon gitu ya. Adi, no ya, mau tanam soto ada no.
0: Bukorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya mu ni di. Bumakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu musuh tiak kau nakot, mana lihat mana palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tu ya, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tadi.
1: Bukan ni, aku soto eh, bukan lagi soto eh. Kalau di dengan aku ni. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat dia kan? Nang dope idoh di Indonesia yang nang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak coba aku kelihatan kau gigi pakai do berani ni. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanamu kon ada tuh, ni tua lagi no aduh, mesti gaya ti. Asa bu butih mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu.

0: Alright, jadi nanti ragu menghibur tau pegang tebong apa pegang negara dengan so Shepherd ya. Jadi kalau supaya dua mah semong moih minit lagi ngan tok dak program lah jauh topi pantun ti pakai sumbu doh ada ko support mun sekarang ngan ran telefon ke konti ataupun apa ide pantun ngan. Hello, selamat pagi.
1: Hello, pagi.
0: Selamat pagi, Seno L.
1: Iya.
0: Ani abang.
1: Pagu, dijanya apa ni?
0: Pagu, pagu. Lagi pantun tak banyak.
1: Okey, jelas ni nak buka ni nak radio. Jadi semua yap, ini nak mau yap lain tu teh.
0: Lagi ada pantun tak banyak teh.
1: Cuba-cuba je leh.
0: Yo, jangan tengok je teh.
1: Okey, cuba je yo. Mau nak kita kita ya. Dah hal pakai tak banyak bol je tau.
0: Yo, banyak bol sih jah.
1: Terima kasih. Tiba gua mondik di dalam kari. Pipit bogok di pundak sapi. Guru sapi di dalam bori. Ngajit ilu dia. Guru nuak kupi.
0: Yo, benar lah tu.
1: Ada apa tu? Okey, DJ.
0: Yo.
1: Nong kena nak buat DJ. Terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih. Yo, ni salam ngan.
1: Ngan salam tu, ni ada doi dalam fan club ere. Kalau Denny, ya mau abab rilis nak Reno tu linggu be, Jikin, ayang boy tre mang jep mang padel, lebat jawas. Nuduk mati hayu aku dek kupuak dek kenal aku deh. Semua bak semua orang sudah kopi juga. Kepala lama, kampung Benya Baru, Stas, Serikin, ya gue mabang. Nong cek yo.
0: Yo, terima kasih.
1: Mama di cek, eh, kayak sudik gue, kayak. Sama tak apa be. Yo,
0: Mak kamu teh?
1: Iya, iya. Tampak main lagu yo.
0: Ni lagi lagu kan?
1: Aku yang ngajit lagu Bu Balik Lagi. So, Gwin J yo.
0: Buhu Balik Lagi.
1: Dapat dah?
0: Ya, tak tahu cuba nengah. Ya, mungkin cukup slot atau tiak atau main eh.
1: Iya, saya mula pun mungkin tak main. Tapi dapat berbuat tak kesempat kali lagu Abang Jo, Bung Muan.
0: Yo, kelagi
1: tak. Okey, abang sistem.
0: Iya, tak tahu nengah. Mungkin kelagi kau main eh.
1: Okey, terus main mula pula
0: ya. Yo, sama-sama.
1: Okey, DJ, terima kasih. Mungkin telefon, terima kasih. Bye.
0: Yo, terima kasih. Nuduh Sino El, sungguh penindik tangan pantun. Okey, jadi seterus tangan je tagi dengan tu. Hello, selamat pagi.
2: Halo, Jep.
0: Ayo,
2: anguna patut merdeka. Kuti Jepa. Ni, nyop. Nyop muka merdeka. Kae pasar raya. Bakemut nire bunga raya. Tenu kudaun baid. Kudo kutunu meja. Ti buat merdeka. Bang kemut ntaid. Bang kemut ntaid. Ni bukanlah bak kemut ntaid mendera. Aduh, susah kan pun. Bak kemut ntaid mendera. Merdeka, merdeka, merdeka. Jep, mang pedel merdeka, yak el merdeka, simuk reno merdeka. Jep aja pantut merdeka masuk anti. Bye bye je, sayang je je. Bye bye. Selamat pagi, bangki. Bye bye.
0: Okay, bye. Terima kasih. Nudu yang boy. Ya, tak benar. Berat mengikuti jadu bulan kebangsaan. Ya, jadi sesama kita ngibar jalur kimilang di boli itu. Biarpun ni tetap ke ngibar mun doi jalur kimilang di boli. Dapat ke di mini biarpun ni ya. Supaya kilit nih semangat patriotik atau tu badi ngan tu kilian ke jadi soto nudu bla anak muda anak kopot ya. Jadi pakai sungguh mano perlu gato ambil tepuat nah acara do di bonar ngan tu ngibal jalur gemilang perlu gato ambil tepuat sebab itu ngibal jalur gemilang nih patut gato perisa ke dia tulis di pakai tu no sebab ada orang paguh ke mak dar pakai tulis di boring yes tu rutia jak masa tu gutan bendera nuti sobak puah ke yo potot ke bendera Rabu. Jadi ni rakah selamat periksa dia turis dipakai tu noh pasti kena nang betul paguh baru tu mokos lah bendera tu noh. Jadi ruas saya noh sebab itu gutan periksa dia keadaan bendera bendera ino makleh to ninga bendera no rusak mak getugutan mesti bendera no dang keadaan paguh leh lepas no bendera mesti lah idoh tibarik ya dua sino mak ge odak jalo kimilangan no tie buah tanah takato dia gatong ataupun takato dia tut nah cara no di botol adalah nak bendera no di papi to mak dak ya labu adik ke tanah okey dua sino selepas guna jalur gemilang titik mesti ke to ngupi atau dua nyikon dia tepat selamat supaya ido buah nyakuangnya bendera pun ido ge soon atau nyakuang ya lagi-lagi nang labu labu di tanah pun ge ido ge soon bendera tu mesti ya tergantung okey jadi sama ge to meta terjawab iti sama ge to ngiba jalur gemilang sama ge to pikiran semangat patriotik atau

Okay, jadi ada yang ragu pinggir bortok juga tepung apa yang so penyanyi Alon Lupeng. Jadi ingat dia tahu pari lagi dalam program live jatuh pipantun pagi ti. Kira supaya doa macu media tahu atau dalam program live jatuh pipantun. Langsung mono bagok kita dengar tu okay pai tapantun pagi ti. Jadi ingat dia kira basah dia. Jadi seterusnya so Sebastian Lotai. Ya nak selamat pagi. Ya ni agak yo pagu. Terima kasih. Okay, jadi jatuh sama gojir pantun di so dengan tu Sebastian Lotai. Pein sungi memang sidi pakai ngamamu menene sidi ditipu musim jerebu. Di kesiburan di andu pagi anu minggu dan sakit kopi openga saman man mikolo. Ah, cukup pembuah. Terima kasih Dodo Sebastian Lotai. Seterus Clifton Cliff ayunang zaman dawa mating pakai timbang daya pakai kati jak medingan atau di ngopi. Okey, request lagu joget bunga payung lagu nemboti agak termain. Okey, harap Clifton Cliff pagi ngaji tak kita hibur apa gitu. Okey, selamat pagi Dodo Christopher Muni. Ya nak selamat baru pagi. Ada petugas ya dah serta si Nuka Ihonginya yang nak apa kuranginya ma pasang lagu tinang ngibur ami ada Aji Nuruk. Okey, mau Nuruk dia nyar pagi anuiti. Selamat pagi kan Dodo Ate yang Pako. Selamat pagi Dodo Charlie Chung. Okey, seterusnya Nur Azira yang pergi sini tengah pantun. Apa sih ngomong lah yang nangga sama pagi kan untuk geng awak dengan peminat setia YFM daya dah pilih untuk apa? Ya okey, yang nangga yang ngapoh leh pantun pagi ti. Good morning, selamat pagi, cinta aku sampai mati. Awal pagi wajib ngihap kopi. Selamat pagi DJ JJS Bekonti. Ya, terima kasih Nur Azira Azira. Enang si Enja pantun aku DJ request lagu masuk penyanyi Iban. Okey, lagu request lagu dia don Bungai Pinang ini so Ricky Anderson kalai. Ya, sekira support tiap temain lagu itu. Sekira ada support minta maaf ya mungkin di ando dua segmen di bukan temain. Seterus sebab pagi terima kasih duduk I2 Jiris David Iko Maji Junfo Rigi Samarto pagi ti. Okey, jadi pantun seterusnya saya nak mungkin itu okey doh lagi mungkin kedua pihak buat seterusnya so bye-bye konten mohon aji berkebun betoya puruh lada puruh podi cuaca berjerebu musim lega aseng aus jom sama-sama tanggupi ya tak benar bu mana tuang padi sotoya ke nyampe kalau asyik kerja pasang bodoh nyampe pagus untuk kopi lah. Pak ada di nang osideti nukupi maknya ane terus nuak kayak mon sekira bongoh yup yup kena dia dia kayak bongoh tiap terus nepuah dengan le jawin nanti ya. Ah, okay, jadi saya terus timbulan timur so Brenda Za nuak kopi sampai manruti bipantun di konti dua DJ Jason poet sangut mon piin kopi nuak sija saatnya sangon ah. Mulan ko ngoji tadi nduk kopi saatnya sangon tapi kayak jak tok bonal di salah bu bena po it asane sangon ah pakai muki muat gaya mun DJ Jess nduk kopi teh DJ Jess pun makin sangon tia mu balu itu nah. Jadi ngadi nah atau bibo lagi ngaji lagu pingbol seterus pagi ti. Ya nah lagu so Sudirman lagu di Adon Warisan.

0: baca lo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keluarga, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.

Okay, jadi nanti lagu menghibur tu napa-napa sekumpulan Peace Band. Terima kasih yang duduk seberingan sebab mau lagi bersama aku tia Robi sedang program live ejak topi pantun. Apakah pakar pantun, peminat pantun, nudigi sebab pantun tia berbogo. Terima kasih yang duduk seberingan sebab mau nyukong program atau tia ruasino. Mendingan tu menghibur seberapa ngoji atau YFM beroyah di bokot nanti suka ngoji tetap di pantun sebenarnya. Jadi nak tahu apa debat di anu bauh ya di masa di samah dan program live jatuh bi pantun ke dipakai tema di bokon okay, jadi mak gerasa rasa ya sebab bi pantun di minggu bauh okay, jadi ni lagi info di dia pukul sini duduk seberingan jana Sarawak ke plan dia masang platform data berdaulat di yang uruk ke penorangan perintah dengan di sistem dikata lagi bersebut ada premier atau petinggi Tan Sri Abang Johri Tun Openg yang nang usaha itu yang nang bercujuan supaya patah lagi dengan ngerosi dua ngatur projek dipakai maklumat di masjid lagi dengan platform ini jadi ruang sini yang nang platform ini dapat ada data itu buah guna secara lebih terus susun di murat ke plan pemasang bandar pintar bayar jaringan infrastruktur pak ruang sini premier lagi sebut tentang itu kesu penorang bagai dua perintah dia berkosi untuk umum amat penerangan strategik berkaitan dua keselamatan.

Okay, jadi nanti ragu pergi bol gue bawa ke Derita. So, Melina, bedangdut lagi tau apa gitu. Tambah lagi semangat sobra pengaji tau YFM doyoh di Aroge ngaji tasiran radio tau apa gitu. Dan segmen ya dengan di Aren. Jadi, harap sobra dengan nanti hibur apa gitu. Jadi, sampai ingat nanti tika itu. Mohor o di boleh buh tia tondok lenai pengumuman tengah handu. Selamat tondok nudu sobringan. Jadi, sampai ingat nanti di arwah sobori mit anak sukun ngakir padi sekolah tia. Harapan nak kita tebar motokar, tebar motosika, harapan selamat untuk tepat di tujuingan. Ragu penghibur terus bagi cinta namun di jekan band.

segmen yengan diarin barang anu sopukor pri isan-isan nepukor semengdua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

Dahin sayung larah mentelor lim ya. Hati menadi lagu lembuka la santam hati ji lagu alang kenan rosana urai hati lagu amai inai. Okey dahin hati gate puluh saya do bulan saya do man 2026 megak te do dua ya ngedoni hati peji dahik di jerin. Ngejeloh program tam ngedoni alam segmen ngelah ngeluan dahin hapan alang pahmo matoh men pukun 22 atang pukun telur lebih. Lalu program tuan ni dalam tam kelihi ngejelok FMG0G.2 dahin FMG06.G. Lalu menkelok bakai-bakai ku dalam peji dahik. Lalu itam dalam peji kelihi Radio Kayan Miri FM ngejelok radio online nyati RTM klik ya tunggu kalau payang pala page Radio Kayan nyati te link akun sih nanti nak kalau dang peji kelengi Radio Kayan tamani ngejelok radio online matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daun. Lalu mengkelah bakai-bakai ku alang hipun habah mengkelah hadau kalau dang ni peji dahik ngejelok live alang teh hapes Radio Kayan lahu mengkelah hadau ni meju usu ma okusu halam lahu mengkelah hadau ni kunsi dengah kelah peji dahik ngah konti ini jasa ku jam kena dengah kelah hahiti lahu menhang kelah alang teh teh lo barang penguman ka mengkelah alang teh ala anak kulis sekolah ka lahu pituk metam limbuin na mengkelah alang teh ujung alan alun yaitu kalau mesti lawat-lawat lahu mengkelah sengian ha ujung alan alun lahu menghadau hati metok lurui signa kalau tengok kalau sengtai masuk hino-hino tosipang kalau sengtai ya. Ok, pada kusen-kusi ano program tam ngedawa ni ngejelos segmen ngelarah ngelandahin hapon ini kusen geri tam kelihi lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu mengejawin men itam lim.

0: Rindok dengan bangga nak kita langgar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar ke tak? Jomlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sekejaplah kita rasa sesuai.
0: Bahajulah kita.
1: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

0: Oh, duyun. Dah nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau bawa buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau bawa tutung lah.
1: Nak nampi kak, temu hajan teh balik dia teguh kak hitung. Teh atak yang baru, tidak lebih. Peran peperah bukong ku sanggiti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sanggiti kenan perah bukong gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang agih kak sayu. Kanya au kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring.
1: Au pa tangguh mihnyak mi bisiang. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa ring. Tutung mah mok tenar duyu. Yo jarun nak kui. Manjut jalan. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Dahuk halamani, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Ani Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan PG dan Radio Kayan.

Nama antam upeci hati kelengi lagu alang kenan. Lute emat hati lagu bakeh maring ya. Sampai tapa dalam segmen tam doni ini kusang kusi kenuka ano program tam ngajalo segmen ngelarang andahin hapan ya. Hati tepat pukul perdojunan ai tam peci alam segmen ngelarah jaki hati tam sekelengi dahun kunan ayah alang mayak. Lahu men pukunci tam peci kelengi dengah alang pahma men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu hati men pukun G-15 itam peji alam segmen Daho Dau Ani. Tidak aku sengkeri itam pekalai tek Daho Lisang. Men kelok bakih-bakih ku alang jam kena kereti Lisang. Lahu men kelok alang sang metai. Kata Daho Dau Ani. Kelok dong metai nak ngejeloh page tam alang teha radio kayan. Lahu kelok dong mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Hati lubun WhatsApp konti. Kusung G-G telok. G saya kusung G-G patusu. Okey aku basa ngeluar. Kusung Jiji telok, Ji saya kusung Jiji patusu. Lahu timan pukun Jiju naik tanpa Ji alam segmen Dahok tangan, dahok tebara menitam lim. Lahu man pukun Ji 45 tanpa Ji alam segmen Dengah Kelia. Lahu timan pukun 25 minit tanpa Ji alam segmen Adat Asen. Lahu man pukun 2 junai tanpa Ji alam segmen Lung Alang Jadi Tek Dau Ani. Lahu men pukul 2.45 tan peci hati kelengi dengah alang nei men hawang dale ya. Nunana ano program tam matoh men pukul 22 atang pukul telo levi. Okey, pantau pecah dalam segmen tam ini ku sembasa hati komen alang nei men bakih tam alang tak tengah jeloh pes tam ha radio kayan ya hati Pido One. Ya barat sayu bulat daud. Dau dua men ika DJ Rin habung le'an dau anih nun dengah DJ. Ya, saya kakak umaget na ni. Nasi na dah hok sembalui le'an ya. Lahu kuna hini. Lasu hini biau sayuka Avin. Ga ata usan dahin bahui jidu. Aku pasang keluar hati. Lasu hini bi sayuka Avin. Ga ata usan dahin bahui ji dua dau ani basa tanah dahin tuan kena ni aku ngenap akai lagu alang kena Deli Amira tusah bake itu sang peji sa kena menikah di Jerin lahu ini hamatai gabet okey kena okey ini ku sengkeri tanpa hapan kelihi lagu penghakai na yaitu lagu alang kena Deli Amira tusah bake itu sang peji menitam lima.

0: Lom, kan si Halloween.
1: Kan, si, bertanding nak kalau teh pilih macam nu gutun kan ke?
0: Eh,
1: kacau ni best tu.
0: As, aku ni dah kalau teh ada lot sin.
1: Tapi, lu an tak kau sih jam-jam. Teh tak, oh tapi aku malam pun kita main tan aku tus, kun tusun ada teh bah. Teh nuli malam tu saya pun teh nuli pun saya aku pita nanti ya tang puluh dua wak pedung ke? Kacau nong nala mata nan.
2: Tapi saya kita empuyan kita mau udara dorin.
1: Saya kan, saya kita ngelubai ni tu.
3: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung nurepah dang duh japah ngam batungka. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
4: Man kucing ni semarahan

Okay, apa itu pejalan dalam segmen tam gedau ni hanya kusung keritam tak inang kena kakiya lun gedau mina alam senjadi alam dale tam ha Sarawak darat telo do matoh men dani cima dahin duji ya. Yati dani gak te puluh saya do bulan saya do man 2026 pedah cima dah kio usan mina senjadi alam kuri kuri navan alam bintulu miri dahin ha muka lahu dah kio taga alam limbang ya. Lahu jerebu hak Seriaman betong kapit kucing samarahan serikai serian dahin hasibu. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarim nas jadi alam kuri-kuri navan alam kapit kucing miri samarahan limbang jerebu hak tata Seriaman betong bintulu muka serikai serian dahin hasibu. Lahu pedah malam dah kio usan minas jadi alam kuri-kuri navan alam tata kapit miri dahin halimbang lahu dah kio jerebu mina senjadi alam Seriaman betong bintulu kucing muka samarahan sarikai serian dahin ha sibu lahu kesudau halam 24 atang 34 degree celsius. Okey nana mina langsung jadi dawani megate do plus saya do bulan saya duman 2026 ya 3 te do 2 lahu hati jima gate puluh pitan do bulan saya duman 2026 dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah lebih dah kia bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kesudahui hati alam 24 atang 34 degree celsius. Ok, minunana mina senjadi jima pelupitan do bulan saya duman 2026. Lalu hati duji kata 20 do bulan saya duman 2026 megate do pat nyati pada jima. Dah kia usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudi. Pada lebih dah kia bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudi. Pada malam dah kia taga kesudau hati alam hang 24 atang 34 degree celsius. Okey nana mina langsung jadi alam dale tamha Sarawak darat lodo matoh mendani jima dahin duji hati info ni aku ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey sampai tepat pecah alam segmen tam segmen lagu-an. Okey si segmen ngarajaki ini ku sengkeri tanpa hapan kini hiji lagu ala kenan dianan ini. Hati lagu Livongkui.

mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari nerompong, nerompong dia aja. Mun nerompong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat

0: Ang nalaman ari tampeci hati kelengi lagu Alang Kenan dan ya bampa hati lagu Dalet Sarawak ya. Sampai tempat dalam segmen tam ngedan ini ku sengkri tamtai payang jaki pala pes radio kaya lahu ku sembara sekenap menlim kalau pakai pakai ku alang ni penci dahik alang lahu alang ni meju usu mau ku su halam ngejala pes radio kayan. Ya unang lahu ku sembara sekenap mengkelau alang ni meju usu saya kenap men semen imen, saya kenap men payak ding, saya kenap men ding ingan Catherine Ubung, Priscilla Patrick, Pidawan, Dahin, Miguel, Mike Jau ya. Saya kena mengkelah bakai-bakai kuilahu ini tiap bakai tam. Alang matai komen dalam ini ha. Nyati aku sambasa nama hitam lim. Alang unalah hati lang neman bakai tam suhak. Mempawah Kalimantan Barat. Nyati bakai tam Afian Mahius. Kabar DJ Rin, sayo bulado, mulu-mulu bagat DJ Rin. Lahu men bakai Pidawan. Dahin bakih alang tek lehi radio kayan Miri FM hahino tu ada te semangat ha. Tetap ceria lah hati bahagia tengah hari saya kena menikah di Jerin sayu mano hadui beluak dau ya saya kena menikah Afian Mahius lahu hini hati alang neman bakih tam Pidawan bara lagu favorite ka ani my boyfriend hati best friend ha Rachel mereka dau bakih ni ya. Hati lagu alang kenan Diana ini mah ada lagu Living Kui. Lahu ini hati alang nanya mau pakai tampai ding baras saya bulat dah men itam lim hina tua tamte. Lahu saya kena menikah saya ngedau menikah lahu paya ding ya. Lahu hati men pakai tam Rachel Merican. Hai DJ Rin saya bulat dah kena ini. Ha, saya bulat dah menikah lahu Rachel Merican. Sayu nai nyemau ngejeloh segmen injoh lasan tamalang teh hapes radio kayan. Okey, pada aku sengkeri tam kelenghi lagu alang kenan Thomas Anyi. Ini aku sengkeri tam kelenghi teh ji dengah alang jadi hal lawas ya tino teh ji laki dah alam hang umun puluh tusu duman ya halati hagak teh dua-dua kudak nak cakap gak ti, anda apa saya gak timak jakai hati hangavan ngavan atak tadah halong lidung alan bakalalan daun nam alang lalau di ketua polis daerah lawas deputy superintendent Leong Tinda Baram ali jadi alam kira-kira pukul tusu malam jakai hani hangavan hati nadah atak haji batang anak ungai kira-kira alam ji kilometer men amina Queen polis ni barah hati ihan ni tepalang abananan trafik amin nak ni emte hipun nguyo atas dahin jaka ni jadi alam iha nemirik hatatah ngavan anan jaka ni jadi hati tunuk toh hati noh perah tek kudua-dua kudak nadi jaka hati na plesat tepat ga tavit ga timak hati anda hapa saya menci senjata alam bahasa senapang patah. Ya ni dah tamana pesuk Navin ha amte uli ha amin pukun saya malam jaka hati musang men amin kira-kira pukun 5 lebih ya. Ya ni dah pesuk kira miri ha hati kira perah ha alam tata tuan jeleng ngavan hanada hatana di empayan tamana ni geri ha ni teh ha uma perah lawas. Kerasa ni dah siasat Haida Section Tolok Putusu Akta Senjata Pelupitan 60 Dahin Haida Section Tolok Putusu Kanun Keseksaan. Okey, Nana Ji dengar alang ni menawas alang akun si Man Itam Lim.
1: Pejoh peji ngelala Dahin
2: Radio Kayan Miri FM.

0: itu ulin ka pahabong tininih no pika test ka.
1: Ba, uro nun imalainan.
0: Diyan ka uro nun, ta ikaok majamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Masih katakut kulunan sang tumetat na manika ya.
0: Sayo ka. Dino na tawa kuya kuy. Labak kulunan din eh.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusika jang kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut tek kelunan jak.
0: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lemak dini. Nah, tukai tukai ini sayo berapa harga?
2: Piah-piah ni tam lawat hina tuai tam tai abin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati anana tuk kalang antam nyinang kerai ni dah menuanan lo maruntuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kerai ni dalam galai-galai ya.
4: Ngelarah ngeluan dahin hapan
5: men kucing dan semarahan.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memutamatkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Tiklangi dengah lang pahmo men paundenga angka sapuri Kuala Lumpur ya lahu hitam. Kerai ni sampai jauh alam segmen tam, segmen daho dau ani tina aku senggeri hitam pekale te daho lisang ha. Ampain tam pejauh alam segmen tam, ampain aku sembasa komen atapa kata-kata halang an bakai tam kunsi ngajalo segmen ani. Una lo aku sembalas kenap man kelo bakai ku alang ni peji dahik, lahu alang ni meju usu ma okusu halam ya. Una lo aku sembalas kenap man kitan uban, so kenap man payading, saya kenap men Miguel Mike Jau, saya kenap men Simon Eamon, saya kenap men Grace Gaby, saya kenap men Karen Metadius, saya kenap men Jasper, saya kenap men Priscilla Patrick, lahu saya kenap men Keling Tamawai MJ, ha. Saya kenap men kelebake-bake ku ya. Lahu hati saya kenap men Pido Wan lahu. Ini ku sembasa kata alang una lalang nai men akui hati tedaho lisang ni kena kereti lisang hati hati te balang sengtak na usi hadang jadi hata tunggu tam tanda dalam bahasa Melayu lah senang oklo sang faham hati untuk terlepas matlamat ataupun terlepas sasaran kata na lisang tua puluh bakin na. Okey anak-anak kata alang una lalang kedua hati untuk memintas ataupun tidak terjumpa hati daho lisang ni di katana lisang loh kalau tek sipang duyu dalo bi nusi loh kah kalau pesuk iha. Okey nana kata alang kedua alang ketua lolong baya lolong ni menakui hati lisang paget-paget daho tam ngajan iha nusi loh peletu masuk. Okey nana hati kata daho doni ngejelo segmen lisang ini ku sembasa hati dua kata halang nemen bakai tam ngejelo pes radio kayan. Yati halang unak lo halang nemen bakai tam hati payak ding. Nuni kata na, si loh matak ani jam nyuloh ketian tai alam luvang lu ani paget lisang tu. Okey saya kena men ika ya payak ding lahu ini halang payak lo halang nemen bakai tam kitan uban. Ya baras sayu ngedau DJ. No. Lisang dahuk aku kumat dah halam di hanit matandau dawani kurik di John atan kupi Ramli Iceman aku hini jaki pekibah dalo ujung ngalang are. Ya saya kena menikah kitan ubah lang matai kata dahuk dawani ngajalo pes radio kayan ya. Lahu ini hati ji baketa malang matan kata dahuk lisang ngajalo WhatsApp. Hati bakeh tam abo lovely. Ini kukusi nama ni tam lim. Hati bakeh awi itu te menga te hunan ngavan-ngavan bawui are di lo malam ane mengim lisang nimak bawui nandi men itu te pa ika lisang nimak bawui ane ujung-ujung lugi lan itu te uli halah tua emte bavuyanan entu geri uli huma kena ya saya kena men ika abo lebeli alang matai kata daho doni lalu mengkela baki-baki kui alang peci dahik ngejelo segmen daho doni mengkela hadau dan lalu kukula matai kata daho doni ngejelo page tam alang teha radio kayan lalu kukula dan mata nak ngejelo WhatsApp tam jasa kui kunsi nak peci dahin lalu baki-baki tam alang kelengi radio kayan ha hino tua dalote. Bagai kerana aku sengkeri tam kelengi lagu alang kenan joli jangan hati lagu nusik kui sawi men itam lim.

0: Yan na naman adit ang pati hatik lang hilago. Alang kanan Alex Lihan lagu pasu up. Kasi pasan tamu asap ya. Mampai tapi dalam segmen tam ngedawani hini aku senggeri tam teji info alang naiman miri. Hati te tusu pruci sama endha usang melavin kahum na ansala alam op motosika alam andalo bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Miri. Nah ya, hati ketua polis daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara. Operasi ini endah na mata men pukul 5 lebih atang pukul 10 malam mana endah na ha tatah ngavan perumahan Taman Tungku, Alan Taman Tungku dahin Alan Taman Jelita. Kerana operasi endah na ni ha na ji menhang kira senyekang hadui samseng ha ujung Alan Alang geri kira ngasau dena kunan bangu dahin anau alang teh ha ujung Alan. Alang operasi ni teh 45 laki and haplesa peji dahin tu sudah ada melawin telok plus saya motosika mahadi plesa hati melawin tek kahum na ansala and hana hati tu su peji saman and ha usang ya menhang sala and hana and ha u and han nelana hati kira pakai mutau emte hipun lisin modified batung motosika ni dahin izol alang na kira dahun mutonan nyawan emte hipun klingai sisi dah nusi telubun flat mutau ya apa pakai lubun flat alang kahum kira masa-masa gaya kun hadi ya kunan bangun alang lalu kunan bangun nangen ja kalau mesti ngio atun ha ujung alan alun dah mengklasang sebarang tuasang kira modified mutau kelas saya pakai lita lahu ya alang gri lang sengasau dah alang teh ujung alan alun huina denak kelunan bangu. Okey nana hati ji info dengah alang naiman miri.
1: Kulan alang muri paan halam Tuhan. Kulan alang seng ngebuah jamah teguh jakakna. Kulan alang muri paan halam Tuhan ane. Seng diberkati ataupun seng dipun kat alang tula. Kat alang anak nah alam murid nak. Jalan nak murid pusentara ane. Kat nantok kat alang anak nah. Kat atas yang long. Avinon, avin te Tuhan alang sapol, alam haduina, alam nuntok alang na, alam sutanan. Ini ame hari kalang anyalam alam alam Tuhan, ajalan katok Tuhan, lim kat alang antam na sutanan. Mahujinun Tuhan te alam ada ame telok jedam na nun alam murut tam alam haduitam. Tetapi teguh Tuhan nanti anyadui ngajeloh tingan alam urip tam kulan sutanan. Ada lim kat alang tam na te sang long. Jadi aku percaya dengan Nabi Tuhan ini. Alang paan mai ajek mentelok, mai haman mentelok, haman telok nakat. Alang mentelok na sultana ini. Arti hana kasih anugerah Tuhan. Alang Tuhan ini mentelok. Kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang teh alam murid telok. Awin telok paan murid alam ha. Tuhan nanti sang tolong telok. Alam menentukan alam telok na.
2: Amang itam takut andalunga pasak alang naik alam murid tam. Itam mesti lawan

tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Awin Tuhan na lang o Adam dahin mau manang manitam. Limlim itam nusitam te takaw te basak alang te. Bi Tuhan alang ako aman itam dahin agay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 20:30 telah telah dan basa nadap alang kuma nusit Tuhan kalong itam kapasak manu o Adam. Biha nalang nga banta musang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati man kinasal. Jadi ngiyo u akinatam kapasak alang teteta dosi pasak ati huwi man u akinatam ngiyo alam surat Tuhan na alam di Korintus 20:30 aniti tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dahil lalan kanap tam alam sembayang tam nunatok itam kraini teg itam usidia sang nulungat limlim pasak din bahuy dalam urit tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang nait alam urit tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jahitam ngiyoy ha

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM.

Kerana hati tepat pukul 46 minit aku sengkrip hitam palu pecah dalam segmen tam hati segmen dengar kelia. Okey, jadi dengar halang atas sayulan mendalih tam khas Sarawak hati ngejelol sukan sukan Malaysia Sukma Selangor nyati dau ani tepat pukul ji bola dau men adi hitam ungavang puluh ji pingat emas 6 pingat perak dan hen 4 pingat gangsa ya. Dan naji dengan halang tak sayulan mendalih tamha Sarawak. Lahu ngejaloh sukma skuad polo air laki dalih tam nyati ala pingat emas alam sukma Malaysia menu dalam menang lawan dahin tuan rumah hati Selangor pita 6 alam aksi alang bayad loh sukma alang ke-22 Selangor 2026 alang andahan naha pusat akuatik Darul Ehsan Pahbaya Itam Sarawak ala pingat emas alam kliani ihati duman pelupitan pitan puluh. Okey, nana dengah alang unaloh hati dengah alang neman kucing. Lahu dengar alang kedua alang bayar losan kusi menitam alang Neiman Seredang. Atlet baling tuko besi doh Yoyo Wong. Nyati ala pingat emas man Sarawak alam Sukma Selangor 2026. Atlet alang umun pelusai dumana ni alang Neiman Sibu. Ia menang ngejeloh catatan 41.4 meter. Lahu hati ji tada alang atak sayulan. Men iha seri nabi niha una kira tai berlatih. Putung-putung dah atau konsisten kena ni kira-kira alam ji duman junang ani. Okey, nana hati dengar kelihalan kui kunci men itam lim. Itam dapat jilang alam segmen ni te jaka alam pihalan te dau jimang.

0: Aku'y Nong Rosmiza Abdullah, alias Lahong Anyi, metron alang jaga Jabatan Kecemasan dan Trauma, Klinik Pakar 2-5 dahin unit jagaan luka Hospital Miri. Lim itam doh matoh menumun 20 duman, mesti pelisa amok sendiri, putung bulan bi menitam alang ul lebo umun 30. Sayu utam ne pelisa amok ha umapra atau klinik, ji hangun alam ji duman laho. Awi itam doh ni nyutak pelisa amok adang senang kai tam pesok perah kensa amok ni. Jasi dang naban salat, awin dangkah kubat perah ni. Nonok na pelisa amok dap atau sendiri, alang unak na itam nyinang na. Kita buka basung nekring tak unain kelingi dahin nginang mok unain tam perisa mok joh hidau su lo usu ujung yung ing dahin nukam ok juk bau su ujung kahong inang awit tekat selap basa ayan mok kelatung mok kelaung tek mok dahin buak mok tek atau nusi atak atau daha musang atau nilun unain tam gam lah lebun dua anak gam atau tam rasa. Miri tam na nih antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Usu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisa mo matoh mentulang bakah atang berhidak mo. Bilau bahi tek kelatung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Men anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pihalang men ada. Dang limkah na pelisa masat ujung atang hidak mo an pelisa hidak bakarak tam lahu dang loh kai tam pelisa mo jaka itam duh nekring te unai klinge dehna pelisa awi alang korit anande alang katlo na awi tam pelisa lima ni nun antam na awi teket alang selap tam pusuk jaka na pelisa mo sendiri ati respon tam awi teket alang selap tam pusuk awi jam tuk kalau ngalam mo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dan pejoh pelisa itam doktor tua alang jam ihak sang kanser ataupun usik tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngelaong tek mo lubun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam bun telok nak kelatung telikin mo anak pekalui jam nak tui git lawan mo selap jam nak men oh alang malai dan atak musang men buak mo dap situ santa mesat niti dap tua. Awi itam salat pusuk tarak-tarak kanser mok dahin sepangan matoh ubat na adang dangka itam naik mageh. Itam ujam dah katuk marung kanser mok nuni anna nah pa'an pelisa mok sendiri ni hakut bulan. Memang hak eh awin anih yang kat perlu lantam pelisa ha? Jaitam jam naban kanser mok. Anan tua saya kenap.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: Okey, Luna nama adik tanpa ji hati kelihatan lagu Alang Kenan Jauh Laing lagu Perah-Perah. Okey, ini hana ngepnu penghakai baketa Miguel Mike Jauh Alang Nain nyemau ngejeloh pestam hak radio kayan ya. Kuna ini, hello, nun dengah DJ Rin kuna ini ya, sayu kakui. Lahu ini kuna usan ngemet daw hak tapis oil field kemaman terganu DJ akai lagu Perah-Perah. Kata tabi men bake radio kayan, Tuhan memberkati saya kenap dijerin dahin sayu nyado ya. Saya kenap menikah minggu halang naik kunci dengan halang teh hak terganu men hitam lim ya. Ini aku sekunci ji info men hitam hati pok marung naik nemuai birami NNB 2026. Program naik nemuai birami NNB 2026 sang dahana ha Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Uma Baha Sungai Asap Belaga Alang Matoh men 20 ji 2 bulan Atang 20 telok 2 bulan saya anih ya. Hati jakan ini kahum naan hadui kelia aktiviti sang dahana hati teknaji acara kemuncak hati konsert naik nemuai birami NNB 2026 tina jakan ini kahum artis mendahat dalih tam sengna persembahan hati tiah Rosena Urai, Jolly Jengan, Roslina, Bilong dahin Wat Rock, Rosie Mila dahin Gabriel Mawat ya. Lalu menghadau jakanin a tenha pes alang main sape alang umun nani hati 22 Duman Aran Andrian Ani Robert. Lalu sengna persembahan jakani. Lalu mengkelak alang tehava tapa emdang tay inang konsert ani mengkelak mengkelasang kena-kena dia mengkelasang kawah ya hati tamdang inang live ngejeloh Facebook YFM Iban dahin bedayu te 20 telok 2 bulan saya Duman 2026 matoh men pukul 6 levi. Ok, nana hati marung naik nemuai birami NNB 2026
1: dahok metam lim alam

0: happy birthday ni ka baon.
1: Kada man ni ka rin.
0: Ja, tepana tu jo migo ani te kuman. Tepana pana pasan kay tu pedong ke. Pakai kereta kati. Ja, te tu ya.
1: Ja ja dang loka, hira tu sun telo.
0: Mai, te kito lo na bantu ke.
1: Oke, okay, dang loka.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox kena nanan. Neh, ada aku mutang eka. Ih, nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Nanu pa ku hado no lire. Mulai lelan ku hado keren ni.
0: Ah, gak ya. Tunin, ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, oh nalau man teluk puluh daun hati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah.

0: Widya.
1: Nun hai nui ka hala. Aku Viviana.
2: Ini sama Om Sayu Genap.
1: Amin Pa'an Peji dan Nudodokan.
3: Nenek nama adik tampeji hati kelihatan lagu alang kedan Tracy Dog Urip Ani Ihana Ji Hava ya menitam lim. Kerini hati tepat pukul 2 pita minit aku sengkeritam bala pejohalam segmen tam lebih ani hati segmen adat asal dina aku sengkeritam kelihatan ji tekna alang kedan amai ngau tetuk tekna pelekan marung adat asal huma unin ai bala pahapan kelihatan ji sampai menitam lim.

0: Mek Radio Kaya di Miri FM tak lama kelarah telok. Kerana ni biar meteng hari ini telok urus saya nak orang jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temu puji dia nak Mek Radio Kaya di Miri FM ngebji itam. Eka tahwin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
1: lekan,
0: nyolekan nak tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang aku na, aku rasa bin aku sendiri lang alam dulu na. Usi tak masalah. Cuma alang pawin tak aku pedong ilau dah hentam kayaknya bin usi ha cukup. Usi ha biar dahun Melayu kurang lah dahun tam jadi. Paling mencabat aku na ilau dahun tam kayaknya alang ngam tak ayat alang kenun alang aku bikin ngan apa nak alam leket.
0: Abin dahun tam kayaknya apa?
1: Usi ha cukup.
0: Alam ba ekok nak apa nak jadi ilau.
1: Maksud nanti dap seimnan jadi THG ha jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem dahun kayan lim. Lekau ku sapun na di Melayu Melayu bahasa lang tapi jam-jam na bin ku ngendap anak tampaan gem daho ta melengasen na.
0: Ini mah ate apa ni ika apo hipun pengalaman lang darat dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom man dah.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu alang-alang alang bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Abin tetap berjadi hengkelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kayaan, telok pakai huruf putih, telok pakai daun Melayu. Jilah hub belajar bergaul hengkelunan sayu. Berjadi hengkelunan tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok menap nah duyan nih menepati masa nan penting abin

0: kelo senang urup nah dui kelo harap kelo maju jaya alam urip kelo alam sekolah alam hadui alam nentu kelo aman kelo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelo RTM kayaan kenyang lahoh nampak menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelo lem-lem tek program ni semoga lebih mujur.
1: Nunana hitam peji, ngeri yang pangku jaki. Peji dihin hari ini telah urus si anak orang. Ya aneh ya naji penyanyi. Menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lanak dengah dalam bidang nyanyian. Kena eh temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin lahu dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu tapi dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dah yak DJI dalam dengah lang jangwa ya saya kena men kelolim bye.

adi tampeci hati klihi lagu alang kenan Rosana Urai hati lagu Livang Man Itamlim. Kerini hati tepat pukul 2 juna aku sengkritan pala pecah dalam segmen tamdani hati segmen lung alang jadi tedawani. Dawani hati menggate pelupitan daw bulan saya duman pelupitan pitan pluji kuna mangu alang hata tah bintulu utrima ji kemudahan keliah alang dara enha ida-ida teguh projek negerang kolam ngapan dah nyatung belega teluk juta ligit u pahalum endana. Kemudahan anan melawin 2 kolam ji menkulunan dekaya dah hincilan mendah anaknya beh menanan lahu yang titehi pun ngapan dah pekalui basung jaben upis pengurusan jamenglan lim alang pakai ufung-ufung alang tek selesa dahin operasi dan anha anau dahin sayu. Kolam ngapan nyatunganan enegerang hak pedah ji Dewan Sur Dewan Suara Bintulu senang enkunan bangu tai pala dahin senang endah buka menklunan senang endah buka menklunan bangu wina teguh hujung migu dahin suti umum hadui ngemajuanan nyana tadak tengayat pelitah alam sedia uvung ngaban dah pahapan dahin ngeluan alang tehipun kualiti alang sayu jamejen denak rakyat lahu sukung alam tengayat hipun kaya urip alang mageh ngejeloh tai nyatung. Okey, tang tini tanda hati segmen lung alang jadi tedawani tamdam pejalam segmen ni te caka alam pialan tedau jima.

ka amoh i dagang. Lubunji kunandang nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega hui melai men ulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunanan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya.

0: Kini hati tepat pukul 2.40 minit aku sengkeritam pada pejuang halam segmen tam hati segmen dengan halang ni menhawang dale. Jadi halang nak loh hati tanah tegan halang ayan 5.2 magnitude halang anda ha menglan jadi ha banget Bali Indonesia pukul 20 minit cima ani di. Opis Meteorologi Malaysia Net Malaysia anda haten ngejeloh Facebook nebara di tegenan ni menjadi hak pusat koordinat 7.2 darjah selatan dahin jatuh 7.2 darjah timur hati dalam nak 450 kilometer hati sunat men timur laut men matara Indonesia hati jatuh 54 kilometer. Bina jika ni nusi kata dah para tetuk tusah tsunami sang jadi ha Malaysia. Kena naji dengan halang unalo halang kunci men itam lim. Dengan halang kedua sekunci men itam, hati ji dengan halang Neiman New Delhi, tino te dua laung, halang gembilut A India, emdang kira pejoh alam hadui dalam hati men udhakna pelesak atas sengitan hati tetuk dadah andaha men company hat na bilun madang ani na hati men te ji accident alang jadi melavin bilun alang madang men purket te han New Delhi alang na kuril ong alang ga lahu hai dolong ani andah leput andah gantung nyadu ya amdang gem nun nun to hadui geri bilun madang nyedho berita ni hati tepat atuh dah alang gembilun A India lahu andah nyihu tai mano pelesak atas ngitian alang andalo company Ananna. Ani hana ji hadu ya tapa ji pelesak alang andah na jarun ani hati SOP alang marik empayan dalo geri bilun ani tai madang menu empayan ni di te dah alang gembilun men Phuket tehan New Delhi tino dawani gagal alam pelesak atas singitan alam endalo gem ati jaka datai napa ha ngavan dalo teni di lahu tino dah pesuk te mari juana alam sistem batong na te pada bulan saya alang lalau di hati te 24 ong alam bilun e India men Phuket Thailand te pala New Delhi tino dalo ni ga te lang balen mava jaka dah tulunga gelora ha ujung. Okey, nonton dah hati dengan halang nemen menhawang dalai lang kui kunsi men itam lim itam dan peji alam segmen ini te jaka alang pialan te daujima.
1: Radio Kayan Miri S.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okey, mau selebih sang larah menitam le malang tek leng hi radio kayan Mir FM Jakani kerene pukun telok tu su minit lebih dah hindo ni hati pulu saya ada bulan saya duman 2026 baga te do dua unak lo ke berasa kena ban DJ Ri nalang upah panita matoh ban pukun 22 bulan dau de hatang pukun telok lebih ni i hati ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan dalam segmen tamalang kedua i hati segmen PDK peji dah kelo peji dah klevan matoh ban pukun telok ani pukun telok ani datang pukul 6 lebih ya menita malang teh hamiri telodang kelengi reda kaya ngejelo frekuensi FM pitam puluh saya poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusu kenapa lah menita malang umak aru jelang menmiri ini halang deng kelengi radio ngejelo frekuensi menmiri ya kita malang teh alam kelarah telok peji dahin dah wang amin telok dah anak dah saw telok kah jakani and on estro telok ti an telok ilo channel saya tusuji mentelok lang hipun my TV norepa my free view ke te pala channel tusuji kusung telok lang hipun Facebook dang peji kusi long kusi dengah menakui lang teh hakunti jakani ngejelo live Facebook ha page radio kayan kita malang teh hindok tuang aban telok lahu ha amin telok hang aban telok nyadui ke Halida telok ke telefon telok ti telain telefon na nyadang kelengi radio kayan online lahu ihati ngejeloh RTM klik telok ilau YFM bidayuh kayan ya radio online tam dengan tam kelengi matoh men pukun 22 bulat dau atang pukun 6 nevi putung-putung dau. Kita malang tiha kucing samarahan serian dunduk bau seri aman donan pelahu sematan dan kelengi radio kayan ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 su ya tampi pia kusi dengah lahu ngejelo live tam an kelok baran nono tuk agak lundau hangavan kelok jaka ni anun hadui kelok lebih ni ka jasi tampi pia jam hadui nurepa jam dengah halam daleh hawang daleh nonan pelahu main kelok bakeh halang tiha banget ya. Ya ampun, tanpa jauh aku ingin nabaran o program tamu nak. Pukun telok junang ai tanpa jauh peji tak dalam program sangun lewi. Lewi ini telok kelenghi dahun norepah kira dahok bara alang ne man harin mentam-mantam hati Kaunselor Jok Ing Jok te jauh aji program alang an gereja BEM Kasih Karunia no te ujung minggu ini hati don nam na marung tamu jualan amal alang anano kenan BM Kasih Karunia Permai Jaya ha latan gereja ya an atrok lenghi dahun na marung tokanan onake pukun 4 lebih tamah ngelarah jaki kelenghi dahun kulunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh program ngelarah jaki onan pukun 40 minit doni do dua itam peji ta alam program age pukun 4 junang kelenghi dengan lebih alang empah mauman radio kayan Mir FM pukul 4.45 minit peji tak alam dengah menhawang daleh pukul 5 lebih kita malang tak hamiri nunang peluh mentelok langdang kelengi radio kayan ngejeloh channel Astro dahin My TV pejauh peji dahin telidio kenyah tak atang pukul 6 lebih kita malang tak ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dahin alang kelengi radio kayan ngejeloh RTM klik kita kelengi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur tak pukul 5 lebih anina. Pukul 5 junang peji ta alam dengar sukan norepa info sukan menuh info sukan kelengi bis on air dan program radio kaya ni lasi te pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejoh pejing luak dan dalok YFM bidayu halang anpah mau man RTM kucing dan nunana no program tam lebih ni hina limna dang anpah mau de sayu nuna pelahu dang pah pahan pah lo kena itam lim malang te pilih radio kayan jadi ji bakeh norepa jadi ji ubung ngaban telok pah lo pah pahan kena dan ala dengar halangan kalau bara ya itam pejok lara tam kelenghi ji lagu lang kenan rosena urai lagu menglale ngabahok.

0: Rindok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar tu kita. Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
0: Bahajalah kita.
1: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
3: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
4: Okey, perjauh kelarah tam peji dahin radio kayan Mir FM ngejeloh segmen PDK tam lebih ni peji dahin kelo dan dengah kelo bake-bake. Dang bara dengah menaku elang teh hakunti ini ngejeloh live Facebook tam HPS radio kayan engklo bara ke nonok tok ga lundau hangavan kelo jakani dan hadui kelo lebih ni ka wi nak mengkelo alang teh Halida telok ka norepa teh nyadui jakani ka mengkelo alang teh hab banget lah ya bin hagana dalok bake telok lang teh banget anina tangan jak kelang hi radio kayan ni lah. Okey, mausa kena manitam le malang upili radio kayan. Jadi jubung aban telok pahlaw papan kenap telok putung-putung daw. Ya, tini aku sendiri tam te nyinang te johlun kio daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ke hati jarun dara telok daw tua. Doni hatang dopat na. Doni do dua plus saya do bulan saya jih madi an kio taga lebih ni an kio sang te bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Onan malam na an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Jima ke pelupitan de bulan saya hati do telok jima-jima an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Levina bahui belarik ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik lah. Onan malam an kio sengusan pelan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik lah kang. Depan 20 de bulan saya. Ngawi telo nyinang tak lem bulan saya ani wi kelapan di tuan telo uteh tang ulalo nah kebunang bulan dah saya ani antelo anau den sayu lah. Dan ajih ma depan an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Mala lebi bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sang taga si te usan. Hanah lasu dau jarun telo dau ni an kio te hang 24 darjah Celsius sateng 34 darjah Celsius. Lehlahu jarun telok daun ni an kio sang tek bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik putung-putung daun. Yang lundana kio lundau lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendalih tam Sarawak. Hinok tu pengavan telok tek halam dalih Sarawak ni gina hitam lim ala batung alang mage kenapa lang melud hin Tuhan memberkati. Hitam lim tek alam hadui alang antelok nado ni. Wina mengkelok alang nyadui ha ida lasuk dao ya. Pihak nak mentelok alang teh halida, mentelok alang anauma ka menghadau dui atak lang sukup. Dan lawa wi telok wi nundi ngelidam-ngelidam nang akan hak dike tenang larah jaki mang telok nang ayat tua sang pak uhadui telok ti ya apa kahum lo hadui telok ti ke bi batong telok ni perlu lo ka kelarah te alam hadui lang antelok nati. Okey, tanpa jauh kelarah tamlaan, kelenghi ji lagu alang kenan bahalan tigang dahi menohanan ake kelenghi ji lagu laan ampain telok pejoh peji ta alam na program sangun lebih tam lebih ni hawi lang kurik menadi tanpa jauh peji kelenghi dahun amai tam kesele jok ing jok ihati marung tamu jualan amal gereja BM Kasih Karunia duman 2026 ni. Okey, gina menitam lim adang sukung hadui alang anano te ujung migo ni hati 22 dua de bulan saya donam matoh menjima atang pukul 4 lebih norepa hateng ketalang anda lok juan te alam tamu atipah kan impa. Okey, pihak-pihak peji tolong te alam hadui huina te alam hadui gereja lang anda te alam daleh tam. Jadi lagu ni antuju mengkelok bake-bake halang te alam anau telalahu lagu pelipangan ni haji lagu pelihaya ni angina nyokodau lah te alam anau telati.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam. Microsleep, Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang ngawantam paan klenghina.

0: hina video kaya putong putong do jaga jaga agi jaga SOP mang tai tai hado radio kaya ngapi itam ngaluan dahin halo sayo kenap man akoy John O.
1: Ya sa ulubi man itam lim jadi terima kasih man DJ Liban alam mabe akoy na pagjijaki dalam program sangun lebi daun jadi akoy mau kili gereja tolo BMK Sikornia na balate tuk activity yang kalau na dalam bigo ni nanti tamu jualan alang an tutak tam la ka ni bialike anjuran dalo pelayanan bapak lain kerjasama men dalo PW dalo PKK lain dalo pemuda pemudi jadi okey look meruntuk latar belakang gereja kalau ni hati gereja ni ha permai ni kah dalam ataupun dalam kawasan sublot Desa Muruni anilah bulu paduman kalau dekat inilah ataupun wujud di kelompok ini gereja penuh negara ini hitam pejam hitam malang siwa bangunan ini dalam kehumlahan keperluan yang ada dalam tengah nah di ataupun aktiviti ini tapi tak pita siwa tak perhubung-hubung kalau hitam perlu jadi dalam penutup ke ada haji hadui hitam gereja kan ini nah kadang ini hitam perselewai kalau usah gereja tak kita menalin tak pita menalah dalam gereja masing-masing dalam cara dalam dapelan hati mungkin jualan-jualan secara kecil-kecilan lah. Jadi apa kalau senggan ni hati ha latan ataupun hawang gereja ke tebelan layu ha senang matang-matang baru main gereja tika ti dahilahu melayu dah nai anapa nak ke jadi nan apa kalau nan ni jadi hitam nai ake yute ke location udah dalam surat tem di korek atau jam tutan. Tapi korek mana anu sih kani program tahunan lah dan memang tamnaka ya biar tak keperluan bi adak teka alang cara-cara alang anda ut minggu pedung ut bulan pedung nanti planan ji planan nanti ya yang tuk ke dalam muda-mudi ataupun dalam PKK ataupun komibu okey jadi alang ngadap akhirat ini jatuh jam jam tuk ke lulim kat alang antam juan nanti malai nanti lah ay napitam hakasah utam na tamu ni kaum pilihan bi wajalan Tuhan lah bin dalam ni tamayat dap men o kata lang antam na malay kay sak pa barang siam tay sak kun kuria pa ndam isak pa san ni bi abi ni tam ganap maju hadi gereja te ke na kita pa am kadang isak ti adang te laho alang te te na i lapi lapi uro ni te pelaho i jom to na kuih pa lahat loh loh lipa jituk na lang ang ganap ni rati ni abin lalo ni kita kau malang lain malam ting ni pun jadi mengalai lah telah masyik. Tapi malam masyik menang ada lah ni pun jik tim dalam tayang yang ngejalak. Telah masyik sepat ataupun masyik terpiar. Jadi aku ngilang lah ke bandar ni malam dayong hom kerja udara nyihai. Jadi aku ibarat nore hilang unak. Sudah aku pun bihan. Jadi aku kemak mereka pun udara nyihai sediaan kan. Saya melankan sihai masyik ni pun tak ada lagi terong lah kurang ni pun. Hukulang hong letam dia. Analah orang andalo juan na jadi ngam lanan masak si hai dahin terong sam kada ni jadi marung cara dalo juan nak kadang kita pakai kupon kai dalo nai nadi jadi lang ngalap ak nira lahu bila tam mengajur activity dekan ni adang perlulan ke cost na dekat cost na bi dalam jatuhin kau siap mengajur ni haman pada lepas main lu nak tukai lo pokok nak kan abin jak musang sing gereja lele dalam mau peluang ban hi jemaat alang saya kenap menyumbang hayu alam barang hayu palam dapi alam kalam lu ta jadi jahat tu tu itu kau mau jadi langkah alam masa dalam nak persiapan ke tak jaga jemaat alang berang mepeng haba limpeng sindrok peng tak jaga terlalu ibu anak ke modal barang dahin lan ke dah galak perlu ibu ni nak nak kathamin dan cara kos sendiri nanti so arti lah si kita lah pun kos lalik man yang tung abad gereja ke abin hajak kak tagaan ni adang telan kalang hipun masyik nanti gua nalai kurikan naman adik Atipa di sumbangan menjemaat kecil ho dalam ia bentuk dalam tay jelokan kau dengan adik di sumbangan kat eh. Jadi nalalang marong tatatilan. Jadi nuna tuk cara beli na ikut dengan ade ada yang pakai kupon ha. Setakat dan ini lim lim kupon dalam anperin lega sa libu petanatu. Jadi tiba lagi gereja an oktelatu tiba lagi matu inangayan gereja kat eh. Bilim gereja lang an o kupon ni te 24 gereja lah. Bi 23 kalau o confirm beli kupon nanti bi te ji ke bara lain so nak nak tak kong hidah dalo ni bil bara dalo menyumbang to lah ki dalo bah nai. Dalo menyumbang to atung dalo pi dalo beli kupon lah katipa. Jadi anan lima kupon lah an pakai. Jadi si pada jemaat ni sang makina punan hak beh to sang beli ke beli padahal lah. So jemaat dap o beli 1200 tu kupon anan bin si kalau galak dah sang pakai cash na je kat dia bin bahi lah ini pun kupon lawak. So lang kupon dalam alai anu nak. Koi lai oli pa bin hadui are ana be alan re. Hi tu akan lai dalam nyangai kada beli kada lang kada dah ti. Mi si peta sang dang larang oh si te kupon sidang si pedang ke mana nak pindah yang nak tiket dan lain menyokong.

pagkulit-kulit itu kalau kita tam alam dalam persiapan. Jadi alam dalam na persiapan ni lah pokoknya empat pejalan dalam kita kelanji itu kalau saya ulan alam timbul alam masa dalam na persiapan ni. Jadi haud dalam ahli juga ahli ejekanan memain peranan masing-masing. Usite dah melak, usite dah menolak ni, usite dah pertapan ni. Piah tu kerjasama ada. Nah, awin dah ngan update target tadi kan, ya berjaya. Jadi melalui persiapan aktiviti ini lah, tena semangat rela berkorban. Hakan dah ngan mau semangat, kan ngan korban. Awin nun, awin dah jam hadui lang nanti, alang tanggeri hubungan sayu. Dan untuk budaya membantu ni tu, jadi lehnya di puji ni perlu anjoh. Abin nak nentang perlu menjauh nak. Abin pelalui teror ini lah tetap sini. Abin melalui penglibatan dan nah di ini terbentuklah masyarakat atau jemaah dalam saling mengasihi ke. Pahlam pedengtam. Sektam darah sampai sok di teka dap nak jadi tiga dunia ke puji ini tam. Tiada rasa prihatin, tiada rasa bertanggungjawab tam. Saling membantu ikut mana ada. Saling melengkapi dan saling menguat jiran jika. Jadi hak kita nangat tanya hitam paan mampu persekutuan tam dan di ya kesatuan tam bantuan. Jadi harapan kalau menikah melalui lepak lian ni kalau ginah ja melalui kehadiran telok lim mengerat persekutuan telok persekutuan tam lim dahil memperkukuhkan hubungan sesama jemaat tam lah kita gereja dalam gereja kami paksu tam ni pa. So ni di masa terutama paksu. Jadi dahun kalau atau message kalau menikam ataupun kalau harinta jemaat dalam gereja berang menyokong kalau mengucapkan kaum-kaum saya kenap dan terima kasih men gereja alang menyokong lah. Jadi lampa telah amdang ala pupun di lim kabin hitam pia-pia lim hitam ni take commitment bi terima kasih lah kuri palangan kelola tiket TG tak ada kalau menyokong hadir hitam lim. Alang banyak lah ke harapan kalau sebagai pengajar program ini kejayaan lah. Jadi kalau perlu jam kalau mencapai hasil alang kenap kalau alang alang target kalau tike. Jadi nunan alang kalau harapan kalau tike tata tinan. Jadi lahu keluar nak ke ja memenuhi sasaran yang ditetapkan lain-lain sokongan sambutan jemaat-jemaat dalam habis dan menggalakkan semangat kerjasama komitmen ahli jadi lahu wujudna suasana meriah ke dan homeni teh hantam jadi harapan telah agar kejayaan program ini menjadi di bentuk kelainan dan berkat men gejaya habis jadi anang beduk dahok marung tamu gereja mi embassy Kurnia Nani jadi jangulan sebagai pihak gereja kui mau terima kasih madlim gereja lang mau kerjasama di sokongan dahin membantu secara kupon nanti lan pihak jika telang ada ok kesempatan lega balang atau lega mohon kerana kebi tanda nak tanda sokongan kalau tiang berarti ha menjadi G plan nanti lim. Jadi terima kasih men tam alang oh respon jadi ngina telok besok te dan nam te men tukun panjih mang lah dapat men pi tam ke pulu nan bi bahi batum ku am te nyakan lan ke win te meeting ba pi jih manan ya dah ko lang bayar lo aku bagi pihak gereja Ikorikman Ali kau terima kasih menita malang oh menyokong melalui kupon lain dari bin lahu man dalo ali majlis gereja alang terkait lan pejiri dalo jatuh kuasa penganjur dan lebih nak mendawa pasta lang paan peji mau dorongan mau bimbingan mendalo tentang hari ini panolin sayu adang lan harapan kalau adang kalau percaya lah lampi telok empat jam hasil lekek bi ilang ju respon hincadakan PK melang menyokong ayo pada lo alang ngadui cukup memperancangkan dahin memenuhi sasaran alang awan kalau tetapkan telho dan sokongan sebutan jemaah-jemaah telang habis alang sangat-sangat menggalak alang mau dorongan mau semangat men, kalau alang sebagai gereja alang daup telho kalau apa balasnya kenap kawin kalau paan lan pekalau kanya ke bi paan kan lo alang pemimpin ni terkait puboh jemaat jadi yang mulaan terima kasih men hitam malang nyari peji

0: Jadi kalau Pelahor, gereja-gereja habis langsung lah di Pelahor, dan kalau bersentiasa menyokong dan biar-biar sembahyang tak ada yang luti. Jadi nak-nak ke Pelahor, terima kasih yang meraan, Tuhan memberkati.
1: Aku Ruth Ngau Pelahina, Radio Kaya Miri FM.
2: Saya kena manhadui kalau lim. Nakui punya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia hadal ho man telo pendengar radio Malaysia Kaya, pendengar setia. Baan sukung radio Kaya, hai not buat lo teh ini. Cayong radio Kaya, all the best.

Okey, dan ada je lagu alang kanan Bobby Laing. Lagu alang kuma peji sayu piah pepeju gerita hitam tepala pukun telok 46 minit lebi. Selvi senglarah aman adi tamu peji dalam program sanggun lebi kelenghi dahun namai konselor Jok Ing ihati marung tamu jualan amal alang sang ana te 22 da bulan saya ani ihati anjuran gereja BM Kasih Karunia alang teha permai jaya ya. Okey, ngina pesuk te do nan a mangado peji ta alam te nyinang no repete suping keren hadi ke awi dangke te lokan ni hanga ban telo kuman ngedau ka jadi lim ka hajakanan awin awi lang kurin na mai jok man adi ha bara te dalo alang ute na na si hai si hai masik de hilang una na dah ka lang hipun no repa bi a si hai nan kurin adi kita. Okey, mangado peji ta alam tamu jalan amal gereja BM Kasih Karunia 22 di bulan saya Anin A. Ya, kerana ini aku sendiri telah pejuh peji dalam program ta mihati program Long Do Anih Alam Sejarah. Ya, telah nyenang long alang jadi dalam daleh tam. Wina dalam daleh tam Sarawak hati ji tuk alang jadi teguh pulau saya di bulan saya aduman puluh pitan pitan puluh ji. Yati kulam ngapa nyatung habin tulu halum hadui nana dahin udang an pakai kenan kelunan bangu. Ya doni telam duman pelupitan pitan pelu ji tino dah alang teh habin tulu terima ji. Angavan pekluan norepa ngavan hatedu tenyatung alang udara andah pidah-pidah tegu projek na kulam ngavan nyatung alang belegah telok juta ligit udang an pahlum hadui nana. Tino ubung ani ihati te dua kulam ngapa nyatung ihati ji men kelunan aya dehinjil an ke ihati men dah nyam beh men ohanan ke te pa ngawan dah ngalui jaben dehin ho upis ngawan dah ngalang mano hadui te alam kulam nore patek ngawan kulam ani ana ihati bahji Dewan Sorah Bintulu. Okey, te alam hadui negerang ngawan uma ngawan hati nyatung ani. Ani naji tada tengayat pelita te alam sedia prasana rana norepa ngawan te pekluan. Alang sayu man kelunan alang te hak bintulu. Beh man ohanan ke ani naji ngawan alang anak dah alang te palang ngawan anan hati naji ju barik norepa ji gaya urip palang maget dahin mage ihati ganjeloh ji keluan ihati nyatung dan lahu ni ke nyukung te jo pembangunan sosial dahin rekreasi alang te ha bintulu. Okey, dan ji lung norepa ji tok alang jadi te alam adaleh tam Sarawak ihati teguh pulu saya di bulan saya duman pulu pitan pitan pulu ji. Yang dun long doa ni dalam sejarah yang jadi tak dalam daleh tam jima pihak-pihak kelengi segmen doa ni dalam sejarah ngejeloh program Radio Kayan Mira FM mihati segmen PDK peji dah yang kelo alang anak pah mau tiap pukul telok 45 minit putung lebih. Okey, tinilah aku kena bara ihati dengah norepa ji program lah halang anna te alam daleh tamiri ni ihati program vaksinasi anti rabies metok microchip dahin na lisinaso alang sang anna ha tamanawa miri 22 dahin 23 de bulan saya ni hati donom dahin do migu na mato man pukun pitan jihma atang pukun pat lewi mentelo alang hipun naso anak ke ja te ala vaksin anti rabies menaso telo tin ore pategri aso telo nusuk vaksin anti rabies ani mentuk microchip na dahin lahu mengkelo alang ampayan men asok klo alang ampayan te lisin tenah na lisin na asok telo ti jaka anin alho. Okey, we telo geri asok telo te ala vaksin anti rabies ani asok ati iha mesti telo bulan te hujung nusi ha mali norepa nusi ha mo anak na dahin lahu an sedia kat IC telo lahu tegu telo te geri asok telo ti ala vaksin anti rabies. Ya, nana ji program lah halang anano te ujung minggu ni hati 22 dahin 23 di bulan saya ha Taman Awam Miri hati program vaksinasi anti rabies microchip dahin na lisin aso. Etam pecah larah tam aku sampai pan telok teji lagu Indonesia hati lagu alang kuma aku yang terluka. Telok lima hari dah kayan Miri FM.

0: nah lasu landau jaruna ni pedung kete tu ata
1: jendeng kanya-kanya biata ni vitaminan umegang lah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ini
1: jendeng selawan tego taga
2: biata lawan lagi tegu taga.

Okey, kerana pukul telah 54 minit lebih. Saya lebih senglara mentelah alang maring peji dahin Radio Kayan Mir FM. Hidup tak pengaban telah te jaga ni. Pihak nak mentelah alang te alam mana telah ka. Mentelah alang te alam amin telah ka. Norepa mina te alang te haga banyak duit lah ya. Ya, mau selebih man Priscilla Patrick, Molly Paya, Pidawan, Laki Ajang, John Mang Taman Dominic, Bersikah Du, Joking Jok, Amin Jok ni, Ibi Bi, dahin Asfian Mahyus alang tiap peji dahin telok lebih ni dahin te leading Facebook telok lebih ni lah nyarin telok my John ni John Mang Taman Dominic ni hai habara selebih DJ kena tinan ya selebih lah dan apa manharin telok Elis Lupang selebih DJ kena Pidawan lah selebih DJ Livan habung laan lebih ni dan dengah DJ kena sayu kedengah aku ilang teh konti ni dan dengah kelok lah ya nginah magih paan dahin ni habara tini nainah nubu urusan dahik lebih ni DJ kena ya meran lebak hamuk ini kena tinan awi ha kau hamuk ti anu dia nyabat berhamuk ke pa jaka telo kati memang nyabat luhap norepa ketalang deng nebi ngaya ti bin jaka taga anu ni itam anake ja am nutung norepa nyabat sebarang ya wina tek ngaban alang kapan loh lisun lisun na te jerbu alang kenan daleh baji alang ne kira ne an ne kenan nadang di tipa ne pala daleh tam Sarawak ni angina telok alang te hagaban alang jerbu kapan loh nutike mang sebente pekeluan hawang ti pihak nak mentelok alang hagan nak jogging jaka lebih daw lah jaka jerbu nu ni antelok ketak ke jaki aktiviti nu repa hadui-hadui pelasu batung telok tike jasi telok paan maget paan mage te alam hadui-hadui lang antelok na putung-putung daw lah ya hari antelok Delian Wans lah tene peji dah antelok lebih ni habara selebih DJ kena ya selebih lah menikah Delian. Nenang pelahu mengkelok bakih-bakih lang tiak hau maru amainai pokok pidoh ta nginah ikelok pelahu paan tubuh ageh jaga ageh hui nak mengkelok alang su men klinik su menumah perhati awi telok tiak am sayudoh ke an baraka dahak umaru hui nak dahak tua kapung telok ke jadak jam pelamana tiak matan telok tiak geri telok akai ubat hak klinik alang jelang beh ngapan telok ti. Ya menuh din ai tam pejah peji te alam program ngelarah jaki kelanghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam hati dahun premier tam Sarawak te jo miri sang jadi piah Shanghai China China kurina tini ya eh menuh nan ake telo pejah peji te alam program age hati pukul 40 minit lebih nen a biang pan telo pejah peji te alam program ngelarah jaki kelanghi ji lagu lang kenan dia nan ini lagu alang guma aku ingin pihak mentelo lim hari dia kayan Miri FM.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nasalah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
0: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan Miri FM.
2: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
3: Okey, dan ini tanpa ji kelanghi dahun kelunan ayak lang mayak dalai tam hati premier tam Sarawak ngejeloh segmen ngelarah jaki ha Radio Kayan Miri FM. Ya tini aku sang bara te jo program alang anano te alam migu ni lah hoi hati program nai nemuai berami 2026 alang ena dewan lamin adat bangan kimat uma baha Sungai Asap Belaga ya. Dahin lah ke tejo program alang anano ni yati matoh men 20 ji de bulan atang 20 telo de bulan saya duman 2026 dahin ate malam alang bayak lo te daha alang penyanyi alang sangte pahapan gelunan manggu jaka ni dahin lahu jarun telo daw ni ke kehum keluan norepa program alang u andalo atun anano te dewan lamin adat bangan kimat umah baha Sungai Asap Belaga ni di okey te hang artis salang tay papan kelunan tenor repate belagu jaka malam malang bayak lo hati harintam harasena urai manbeh telok kayan onengke joli jengan manbeh harintam hivan penan kesi Roslina Bilung hati artis Kenya Wadrock artis Ivan Rosie Mila artis Bidayu dahin Gabriel Mawat artis Iban ho. Okey, teji lah ho. Ihati ji pemain sape 22 duman. Umbun na, ihati Adrian Anyi Robert alang sang te papan kelunan bangu lah ho. Te malam alang bayak loh nin alang matoh man pukul 6 lebih atang pukul 10 malam. Telok alang jelang te pala umah baha Sungai Asap Belaga norepa umah bakah kan balai depa. Telok dang te nepa program nai nemuai birami 2026 alang matoh 20 ji atang 22 de bulan saya duma 2026 ni. Kianan hati tejo program RTM ni ya. Dahin tejilan hati dah bara lang naiman Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS. Ani hati marung Sarawak Kenyah Cultural Festival KSKCF 2026 alangsang andalo ano matoh manji atang pad de bulan pitan hati ha Pusat Kebudayaan Forum Miri. Kena minta malang teh Miri ke dang teh nyukung hadui nerepah keluan alang andalok na jarun dara padau nin hati ha umah forum ha Miri di nerepah beh umah perahaya Miri di Okay, kahumkah keluan-keluan alang u anatun norepa kliah lahu te petading-petading alang u andaha atun anna te alam padaw ni lahu dehi lahu te dalo alang nahadusu norepa dalang nahadu dagang lahu te te bejuan jaka ni na. Okay, te alam te hang main norepa kliah alang anna ihati petading bun sipag nunampalahu te dahat nasukan rakyat petading asing di petading ngejala te pelahu dahana perarakan pakai klien asen dehin dapur warisan te dahana demonstrasi paksa penguman asen lahu mentelo nyam doh nyam ake nur epa mentelo alang nyam korek mentelo alang hipun anak nyam ke dang telo tegri anak telo te nyineng keluan alang ena jakanin a ihati marung Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 Matoh Ji Atang Pat De Bulan Pitan Duman 2026 Ha Pusat Pusat Kebudayaan Forum Miri. Okay, menoh din ay tam peja-peji ta alam segmen age bi ampayan segmen age ni ke aku sang papan telo te ji lagu alang kenan jirin apa sta jirin baya ai hati lagu alang kuma kenap mawa dehin ngejelo segmen age tam lebi ni aku sang geri telo klenghi info marung ipa ngeluwang dehin alang geri nore palang bara te jo info ipa ngeluwang ani ya ti misi Julia Aran men umaprah nore pa men klinik age tudan permai jaya.

0: Pejik Langi segmen akhir hak Radio Kayan Miri FM.
1: Maok selamat lebih, salam sejahtera dahin salam Malaysia Madani. Selamat pepsuk ngelua menlim alang kelengi radio RTM awi jakaani. Aku Puan Julia Aran, pembantu pembedahan pergigian menklinik pergigian Tudan. Dan ni aku sang naklong marung age ipa dahin alamba. Iha ti ipa ngeluang. Ngejeloh kempen pelsa ipa jihangun jiduman. Pepsis atau alang paling senang tam ingat ihana ingat dau kanak ingat persaipa jam kelo ya nio haji kajian man National Oral Health Survey for Children for School Children 2020 tek telo man pulu laong dah nyam sekolah umun 22 duman uh tek ga ipan ngeluang nurepah man dah alang dekaya pulu tusu man 20 laong pah hiput ipan ngeluang kenun nanti ipan ngeluang. Ipan ngeluang iha naji tasa marong kelaung ipan kenanji naan bakteria atau kuto. Kuto anih nah alang seng na gula menalam penguman alang entamala putung dau jadi acid. Alang seng petasa ipa atang hak jadi ngeluang. Luang ta ipa anih aring na jadi kenanji lapisan plak atau tae ipa alang leket ta ipan. Aninah ngawan kuto bakteria anan melok. Tegu bakteria anan peklat dahin gula, asid seng jadi. Asid aninah alang seng metik lapisan hawang teipan alang angkuma animal. Menuh animal anan sak-sak tai nyipi. Lapisan alang kedua ipan tam alang angkuma dentin pah sengga. Ipan seng rasa malin jaka anan. Tegu ruang anan tai tabah daraya atang seng tai gak uhat. Alam ipak pa tinanah tulanah perah noh ipak ujung nak sengnai betung atau ngelana teksin ipan kenan nun tawit nak ipan tamtai ngeluang tini aku sengbara tawit alang raya iha nah kenan penguman alang entam kuman putung dau katana awi itam kuman kek-kek ke kue-kue atak mih dahin atak alang tek ges dahin kahum naan gula. Lebih nak awi musu ipa menohala penguman alang nunan. Penguman nuni antam kuma kariogenik. Alang sayo nak, sayo milih penguman alang kariogenik awi jam keju atau cheese. Itamala buah-buah, susu dahin atak tua. Atak tua ni penting lan awin kenan nak nah iwah tam seng naik ngahum. Awin kenan iwah ni nah alang nyekang ipa sengte senghipun pelak dahin esid nuno seng jaga agi ipa tuk anina kami man upis agi ipa paan paan nangan jamu sui pa am nuno dua hangun jidau yati tepala tudu malam dahin maun jihima ani janyekang ipa jadi ngeluang tegu mili ubat pusi ipa lahu mesti mili alang te Florida halamna. Awi menuhanan lahu sayu pakai floss jadang ngemang te hang-hang ipan alang emdang an pusipa atang. Jai tamjam, ipa alang lubang ani usiha petula tadak nak menaring ya seng lubang. Usi te perah nak naitam emjam. Ya kah perlu te pala klinik ipa japusa ipa jah jam kenun alang perlu anak. Gaya rawatan alang seng an kami menupis ipa na bergantung dahin nuno gaya pra ipa anan. Awi jam tuk rawatan pencegahan seng enna sapuan Florida. Awi hang lubang ipa alang maring matoh ana seng enna spesialen. Awi ipa anan ung lubang anih perlu anapen. Awin lapisan dentin uga. Awi lubang anan uga lapisan ketelok. Rawatan alang perlu ihana rawatan akar gigi ataupun RCT. Awi lubang anan uh dekaya aya atang tasa bentuk kelaung ipa. Rawatan alang perlu ihana na crown atau sarong ipa. Alang bayak lo awi ipa anan atak amdang an selamat laan. Uri ipa anan sang anubit. Kahu malang kuma. Ipa amperah siha ay paalang sihat, binu siha alang lana. Lubang tay paani o siha tulap prah manaring na. Balay kuma, awi prah pa ipa perlu anupit, anipah sala. Alang lana, kahum naan rawatan na langdang anna jay paanan selamat. Balay pa kuma, ipa dah nyam ataupun gigi susu nan o siha penting. Gigi susu penting, awin anina jaha matap ngawan ipan maring anan ni musang. Adangan nantuana lungkui marung ipa awi jam doan ni, aku inangan itam lim jatai pesa ipa at least ji hangun jiruman, dahin musu ipa dua hangun di daw. Aku ialah wahan ni, maok terima kasih lan, man kelo alang kongi, dahin repa man kerdalo alang ha RTM ni, awin meko hawah, dan peluang ini menakui naik petira ok marong long peh lebih ini. Baiklah, aku mau saya kenap dahin Tuhan memberkati.
0: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hak radio kayan Miri FM.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
3: Okey, dan ini tambah peji tak dalam program ageh, dahin program ageh dengan tam kelenghi tak jakak lang pihalan minggu mari ngati hati pukul 40 minit ngejeloh segmen ageh alang anpah mau putung dua-dua Radio Kayan Miri FM. Okey, tini teji dah bara marung kipin dermadha ni tino dalok pustaka negeri Sarawak Miri sangmano kipin dermadha suku tahun ketiga 2026 tak daun nama ni hati. Eka hesi ane o donam migo areh dia lang ane ya hesi sina jadi anande. Okey, mau sa kena mangkelo lim bakai halang te paan peji dahin Radio Kayan Mir FM halang te ne bara dengah ngejelo leading Facebook telo lahu harin telo pidawan ha barat ini ake lagu dup dup dup alang kenan denan ini sa kena DJ Livan kena ya sa kena lahu menika pidawan aku dak dup dup dup anan ya en manuhanin a bukun pa junang lebih itam pejo peji ta alam dengan lebih alang anpah mau man Radio Kayan Mir FM. Mau saya kena man kelo alang te kelenghi man umaru lahu man telangusan hudik man telo alang te ha belaga ha asap ha tubau ino tapa ha lepas senaya biah nak man telo alang te ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dan nampal ho sematan alang dang kelenghi radio ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G0G.2. Yang pantang pejah peji tak alam dengar lebih. Aku sampai pantelok teji lagu alang kenan Edward Nyipa. Lagu alang kumak tak ada halam. Mentelok lim hari dia kayaan Miri FM.

0: Fin G kategori maring dahin dang majat daha men Brunei dahin na Singapura tawin alam acara anan. Nunana dengan lebih redo kami re FM alang en Sharifah Ojo Yahwan Abdul Rahman usang men amin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
1: Dengan RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: มกะอกูไปยังไปหุ่นเลยกะฮอร์ทาลองกูไปสี่หาอุนันฮิโนะหลานไปเอฟเอ็มไปจีดังกะ
1: Okay, menandai tamu pencipta alam dengan lebih, dahin dengan lebih, dengan antam kelengi te jaka alam pialaan lebih jima, gencelo segmen PDK hak radio kayaan Miri FM. Ya, yeah, saya lebih man apeng Michael, ya, bara saya lebih DJ lasu landau hak long laput ni kena tinan ya, ya, mau saya kena menika apeng Michael, alang te bara dengah man long laput amanita ma lebih ane. Nonotok aman anggapan kalau alang habe, kalau alang te ha telang usan hudik tim, ya, nonam pelahu man alam akapatah ka, norepa man telok alang te ha belaga hasap, nah, pihak-pihak aku si dengah ya, kalau alang te ha pasen tamu asap nun dengah kalau hainan. Okay, dang bara dengah menakui lang teh konti ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan. Kerana ini aku sendiri telok pejoh pelalo teh alam program tam nyati ha program dengah husun tanah nurepa dengah menhawang daleh. Dengah alang unak loh ya tiji dengah ban Indonesia tino tusa tanah tegen alang pasakah hayana ya tite magnitude 5.1 saya skala Richter alang jadi ha selatan Sumatera pukul 2 minit lebih anide dah jabatan meteorologi ngejeloh dah bara alang ante ha Facebook kuma tino tanah tegen ani te pusatna ya ti koordinat 0.1 saya darjah selatan dahin pitan plus saya poin telok darjah timur dahin dalam nak ke hati te tatah ngavan 4 kilometer tino asu nak hati ji atuh 2 kilometer barat daud barat laut men Siberut Indonesia barung tu kan ke nusi ke te nunun dah lawat te jo tsunami yang jadi te daleh tam Malaysia. Okey, dan ci dengar halang guna loh. Witam kelenghi dengar di alam kuri-kuri bulan ini. Komlan tusah tanah tegan halang jadi di alam usun tanah ni ya. Pala dengar halang kedua, ihati dengar men Belgium. Ihati men de den de monde Belgium. Tak saya laung dah halang nyadui haji kilang dan dah nyadui noma ni kurik awin tak dah ngalek tanah lupa dahin dalok ani di dalok kelunan saya laung ani di tak pesuk sin seling dahin lho jongkong amat alang belegah pitan juta pound sterling awin haligit ta Malaysia ke ihati 42.3 juta ligit ta Malaysia hak Belgium hati dua minggu mari minggu areh di nunan kurin dah pihak lang tek kuasa barah tek joh dengah ni. Okey, amat alang an pesuk ha ida ji uma alang alam dah nun di dah nasa uma nan awin dah sang awi tek alam dah tam di ke renovate kurin tam di pa renovate uma nan dahin ngavan uma ni ke tek ha den der monde. Ya hati kio-kio 30 kilometer barat daya ha Brussel. Menu dalam pesuk amat dahin sin selingan ini. Tino dah nyam sekolah. Alang nyadui 9. Dalam ni nyam sekolah apa ni alang nyadui jaka sekolah tiket. Tino dalam nyadui hati hangawan dahan oma. Dan ateji alang mendalo ihati Kobe Filiparana. Ihalang bara dahalang hipun tananan. Dan lahu pelalo te baratuk ane menpulis. Filip bara tino iha pesuk amat ane di. Tegu iha nahadui te ngabananan. Minaha ngalek tanah tike. Abin dah nasa umah tipa. Ngalam ha ngalek-ngalek tike. Pesuk ni ha sinseling dahin jongkong amat ane di. Okey, ketua daerah polis Dender Monde ni yati Patrick Fais ihak bara tino harta karun ni pada daven alang andalok pesok ni kio-kio 40 jongkong amat anandi dahin tek sinseling amat ani ke yati 4000 lim sinseling amat alang an pesok dahin alang an hok te ida ji uma kilang ni kilang biar pehati alang udara. Okey, bintah senang luar umah ni dike hadah teh pesuk ke daven ni di haida tanah teh. Aiki nona ni tam peji te alam dengah menawang dale dehin dengah wang dale dengan tam klenghi te jaka lang pial an lebih jima ngajelo program tam yati program dengah usun tanah hari dia kayaan Miri FM. Pejo peji telo klenghi ji sketsa ring yati sketsa paan lavate back telo nurepa daven telo tegut telo te musang hangavan klunan bangu. Radio.

0: itu rin kapahabong tininih. No, pika test ka.
1: Ba, urok nun eh malenan.
0: Diyan ka urok nun, teka ok majamtok na abe, situn, dahin, kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Masih katakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayu ka, jino na tawah puya kuy, lebak kelunan dini.
1: Nih, mang imku manunan kerang, nusik kajang kelunan kahumaya dini ya. Sidah kelunan jak nih milih ngawan dahate puya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahutek kelunan jak.
0: Sayu ka, asam susah kenap, kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini saya berapa harga?
1: Piah-piah nitam lawat hina tuai tamtai abin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kareni daman oanan ho marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kareni telem galai-galai ya
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
4: Okay, malang tusuk minil an, telok santai pala pukul 5 lebih, tino. Pukul 5 lebih ni an, menintah malang tek hak miri, no na pelahu mentelok alang tek kelenghi, Radio Kayan ngejeloh channel Astro, saya tusuk ji dahin channel tusuk ji kusung hak My TV, itam peja-peji dahin tali dia kenyah, tek ateng pukul 6 lebih an. Bi menintah malang tek hak kucing, samarahan, serian, lunduk, bau, sematan, no na pelahu menintah malang tek peji dahin ngejeloh RTM klik dahin hak Facebook Live hak page Radio Kayan, nitam peja-peji teh atang pukul 6 lebih pukul 5 anin a lenghi dengan lebih lang ampah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur ya. Ya mentalo alang kelenghi atang pukul 5 lebih ni ngada peji dahik peji ngejeloh live Facebook narepa ngejeloh RTM klik tam telo dang kelenghi Radio Kayan te atang pukul 6 lebih na ya mau sekena menitam le malang paan sukung Radio Kayan ino to pengawan telo te mentalo alang te na program ka man kelunan bangu nusi salana kelo kato na man kalo ngejeloh WhatsApp pala lubun kusung ji telo ji saya kusung ji patusu ane pala kalo kontini jadi lo kaya ne bara nun program norepa nun keluan alang saan kelo na man kelunan bangu wina te hang tam kelunan hudik telok kayan ka norepa man telok alang telem miri ni ke ha umaru kelo ho nun program alang an kelo ano dang bara man kalo jasi kalo pedengah na menitam lima lang tek lenghi Radio Kayan oke mau sa lebih sang lara ampen telok lenghi dengan lebih ji lagu ngapnu pengakai harin telok pidoan menadi hati lagu dup-dup ala musuh kalang kenan dianan ini mentelok alang dang atang pukul 5 lebih ke maksud kenap jahin ngina pesuk ngeluak matoh man pukul telok atang pukul 5 lebih jima ngejeloh segmen PDK peji dahin kelok

0: Jalan Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Terhinah video kayan putung-putung do. Jaga-jaga agih, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John. Oh.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Okay, tam apa jo program tam te jam malang ketelo narepa jam malang bayak loh ngejeloh segmen PDK narepa ngejeloh program Radio Kayan Mira FM dehin jam malang ketelo ani menuanin ai tam pejo peji te alam info ha uma apui menuhanan ke itam te kelenghi dengan sukan dehin menuh dengan sukan kelenghi bis on air dehin program Radio Kayan lasi te pukul nama lebih na ai ya mau sekena man kelo alang paan loh peji dehin alang matoh man pukun telo lebih di atang kerai ni nginah atang lasi nak program tam lebih anin aya. Dan lahu ngejeloh program tam lebih ni hati info ha umak pui. Tini aku sangkusi kuri-kuri tuk lah info ha umak pui alang mina ngatek menhang telo alang amjam nurepah alang amnono jam lale info ha umak pui ni ke mina barung marung bawang ka teloh ka kanan ka nan sa aku si men teloh lah ya aku mutut nak nan di okey lang nak loh ya ti bawang ja bawang tam amlai ngulat nurepa amlai te ngawung ke ngawung no ti ya dehin anuno tuk ja teloh aja bawang tam ha uma puiti amlai ngawung lubun jina ihati cara nundo gaya na gaya telo melok na ihati lo bawang anandi tek ngawan alang tegang dahin hipun di halang sayu ya mang melok bawang ani tek alam plastik alang pekap ma wi telo uble bawang kata lo na alam plastik ana na tang tang hate pah nuti nasi sayu anan ya bi antelo lo tek ngawan alang paan tegang paan tek di na mengha pekap-pekap lalek ke na nalang melai na bawang hati na ngulat no repan na ngavung ok lubun dua eh hati marung teloh teloh alang teke teloh jam no no tuk teloh nyinang teloh hati sayuloh ka no repa iha udara ok lubun ji na teloh siha lubun ji gaya na teloh no no teloh genep jam teloh hati udara ka nerepa paan sayu loh ka. Oke, teloh lah teloh anak dia wi teloh genep paksak nanti ke. Nunut wi teloh teh hamin hinan teloh pedung usi teloh jam teloh hati udara ka min pidoh teloh nanti ke. Amin dah muku nerepa dah lang dekaya ni. Mijat dah nga plesak ke teh alam umah pui dah ti. Nak lang teh ti hati lah alang anda na kan dah no repa tilang anda pakai tu ah. Okey teloh ni di antelo la teloh antelo teh teh alam ji tebuk ata no repa alam ji wit ata ka. Awi teloh hanan ngenai dahin miri luna. Hagan na teloh halang ngenai dahin miri ni di ihati teloh halang maring no repa alang paan sayu sayu loh ke hake. Dahin awi teloh hanan di biti awi ngejuloh nenda jokuloh nani ke awi habiti luna lain lahu ngelating anan ni hati teloh halang udara nerepa teloh halang unusi na sayu mina ubutung na halam te ake anan lang dubun dua dahin lang dubun telok ke ai hati kanan nunuk tu ja kanan tam amelai bange nake hagana ita malang pakai kenunaran na di taring kanan na karan di ke alang meban na nan di nusi halang luba bi alang atek ban na pelalau dahin batung taring kanan na nan di anan lah agan na kanan mele bangek kan hadipa taring kanan besanan oke okay. Ani gaya telok ja kanan telok ti mele bangek hati mengkelung kanan na nan di te alam suhu bilik norepa melok na nuti tu ake dan kanan alang u an paksak hipun bakteria Bacillus cereus dahin anihna alang awi telo melok kanan telo ti sayu anan alang na kanan anan di melai bange oke okay, awi telo u kuman malam ka hatel an kanan telo ti an telo la taringanan asok tu alam esbok pelalau ya jaha tahan darah awi haji mati ke telok sang pakai na abin pedung pa telaan kanan telok nanti an telok na kanan hagah mandah bekal dah anak telok te sekolah ke bi pedung nusi telok jam teka kanan nanti sayu loh ka atau nusi halam nanti ke awi dah anak telok te tang lewi sekolah nanti ke jung lewi ti ha kumana nanti ya bahi ha am sayu atang lewi ti bi anana gaya anak man adi utelok kuman malam te nalaan kanan nanti lok pelalau lok lam kontena ka te unlock alam S-Box telok lah ok dan aji cara nak ja kanan alang antelok lok ati am melai bangek ke okay, mengkelong na telam taring paan aji mati ke antelo nyindang lan ke oh ayo lo kan nan ni kurin tak bi avin awi lang kurin info ni man adik ke kanan ni awi ha usak iha ipun bakteria alang deng na ha melai bange okay nan na telo peji ta alam info ha uma pui alang deng apa mau dari palang deng aku si menitam lebih ni gina info lang oksayu man telo jipang jam lang maring man telo lahu dan lahu gina hadang kusi na dan ha nyemdoh telo ka nak nyemdoh telo tike daripada anak-anak telo alang maring pekale na kulup-kulup te alam umapui telo okay gina tampaan peji te alam program info ha umapui nunan ke lahu jima lahu nun info jima pia-pia peji ngejeloh program radio kayaan Miri FM menuanin ay tam peji te alam dengan sukan norepa info sukan ji lagu alang kenan joli jengan hati lagu alang kuma doh iseng langin mentelok lim.

0: mo dyan, TM na ta man talo. Nata ate. Tamam ngao, dahlo panak una tang ne.
1: Oo, oh, jaja sa'yo ka.
2: Ne, hino pa yung mga gutong gula ani dire.
1: Ne, no nang gutong gula ani di ka? No te no yung ini.
0: Te ka na aklo, te usun taganan de. Em ni nang te usun taganan, behuli apam nakriang nan.
2: No re, ya apa jan ini?
1: No, no, gutong ya, da po yung ini ne.
0: Ay, dyan ang kuja manak dohan eh. Iha kanan pa, alang tek kalong hiya tek nak nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Aku yung mohok nak tek tamam kanan de. Alang lalik-lalik ikam duwi mih ne.
1: Dung-dung ke dung?
3: Bay, nah ikut nuntang rangkuan itu. Lalik-lalik nan jama eh loh. Kalau nang lagi atang latan telo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na matang butal gula are. Ngalo ngaran hiya tek butol gula anan depa. Ja taman na amjam makui tim hok gula anan. Tutui ka kan dohure tu kure mohok gula anan.
3: Kale kah dui ko ni de. Mengalala dui ke telung mih ti. Bahi ko tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengalala dui ke telung mih.
1: Ja. Ayo kah. Iha sendiri lang ang mamang kontrol, di ba?
4: Okay, nanana ji skesa marung gula ya. Telo alang tek lang hi radio kayan ngina hitam am lale. Ah, matai kahum gula te alam adui telo norepa te alam ma penguman telo ka hadahin laho ngina hitam paan la bate jo age telo huina te alam penguman alang antelo ala putung-putung dau.
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
4: Okey, kerana ini pukul 5.30 minit lebih, tak peja-peji tak alam dengar sukan alangan pahmauha reda kayaan Miri FM. Dengan sukan alang unak lo man Bintulu di nak kejohanan badminton alang anak nak kenan persatuan badminton Bintulu BBA anyinang G Lasan alang sayulan yati te alam ilo bakat dahat nyam norepa bakat alang maring te alam sukan badminton. Nunan kurin pengerusi parti tindakan demokratik norepa DAP Bintulu Chiu Chan Yu. Kurina kejohanan pihani yati dang mejen gaya urip alang maget tehang daha nyamumun huina daha belia dahin lahum daha alang minat te alam sukan badminton nusik kira umun dahin lahu nusik kira lakek dahin doh alang teha Bintulu. Ciu te alam tukane ihak bara lu kenap na nyinang kahum daha pemain nyamumun daripada alang main badminton ni alang nyamumun alang ala bagi te alam kejohanan tertutup Bintulu kumpulan umur BBA 2026. Okey, hanan aji dengar halang anain men Bintulu. Dengar halang kedua, ihati dengar marung sukma 2026 mensya alam. Sarawak na sejarah te alam sukan akuatik tegu pasukan polo air lakek dahin doh. Piah-piah ala pingat mas te alam sukan Malaysia Sukma 22 Selangor 2026. Pasukan doh buka kira buka kejayaan anih pekalah tuan rumah yati Selangor 2020 te alam pelawan alang abeloh norepa pelawan final dan lahu ala pingat mas te alam polo air wanita norepa polo air doh. Alang anina hati ji sejarah. Anina ketuna dalam menang lubun ji te alam acara ni. Dahin lahu te alam penyertaan Sarawak hak sukma. Skuad lakek ke pekalah pera pekalah Selangor lahu hati pitan 6 hak pusat akuatik Darul Ehsan. Ihati hak Shah Alam dahlam di. Okey, nana ada dengar sukan alang kedua dan pala dengar sukan alang ketelok ke men kucing. Okey, kuartet 4 kali jatuh mita doh Sarawak. Oh, pelepek 40 duman. Kira 40 duman lah ngenap menang pingat emas. Teh alam acara 4 kali jatuh mita doh ni. Dan tindak dalam pasukan ni ke udang ala lubunji teh alam sukan Malaysia. Nerepas sukma Selangor 2026. Nyoh ukas barat teh joh tu kan ni. Teh alam petading final nerepas pertandingan akhir di Stadium UPM Serdang lebih dalam di dalam kumpulan Hati Ormila Octavia Kodai Ekode Nyadau Denia Humaira Sariman Sufri dahin Alviana Elvi Jekli dalam pas Sarifah Nur Alisa Said Zafirna dalam ini oh na 46 poin saya pitan saat adalah pelepak 4 poin jatuh mita ni di lain ananah adalah udang ala lubunji tak alam acara anan. Okey, Ormila lahu una rekod na norepa uhala. Rekod na sendiri tak alam jatuh mita alang bayak lo iha udang nasi atlet man Terengganu te jelang men garisan penamatan danah ihak Pak Amsaka lahu ihak sengala lubunji men acara ni. Okey, mitam lim nunani tam pejita alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tam kelenghi te jaka lang pihal an lebih jima nyeceloh program Radio Kayan Miri FM. Ji lagu alang kena tim Mac Grow lagu country mentelok lebih ni.

0: Eh, S1, kita dah kiba jalur gemilang.
1: Ay, belum gi. Kena oh.
0: Ay, mun bukan kita, siapa yang nak kibakan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkiba nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibakan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu kibakanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Okay, selebih menit tamlim kerana tang pejoh peji dahin aji harintam dong kui tang hiaran ka ada menino ka dahin kedun hadui lang imna.
2: Hello, saya Lewi. Aku Carol menlong bambang ke bisnes yang akna arti juan accessory kelita.
1: Dan kabara kenaran kedai ka dahin hino ngapan kedai ka?
2: Aran kedai ku suruh ka accessory service Habo Limit Center di sederet dahin dobi di etu food court hunana.
1: Kenan lima lem accessory kita ti kenan lang laku?
2: Kenan lem yang laku pintar kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
1: Oh, ja. Dan kabar apa nak kui? Ni nak tu kita matu na bisnes accessory kelita, dahin na tinta kelita ni deh.
2: Kui start matu meminat dahin. Dahin support man family, kawan-kawan nyuhu buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu, 2000 tusu.
1: Oh, dah raja ni kau nak bisnes kelita ni lah.
2: Darah.
1: Okey, kerana kita kahum dan dahan na tinta kelita kita. Jadi, kalau na tinta kelita ni, ke ngiyo spek JPJ ke ataupun ngiyo pengakai dahan alang geri kelita dalam ni deh?
2: Yang ngiyo spek JPJ ti, kahum kan ha ngelam ngiyo teka yang

0: kenun customer ngenep lah biasa yang customer ngenep ti ngenep yang leader mawi spek JPJ ke hu nanti tu 10 tu usaha leader nak tapi ketulusan cahaya masuk yaitu leader nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tu lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenep lah, ngenep ngelidem ka, ngenep ngios PJPJ lah.
1: Jadi ada no ada hak customer ti dong milih tinta tati sama ada tek lo bara ala ni lo sayu ke ataupun dalok sendiri lang nujan ujok mengkelot ti.
0: Teka kami bara yang sayu ini dong ti awin yang sayu ti tek kelegah nak mahan lah. Bi awi ngyo budget ke semua ke inang budget dah kah meten budget dah kah tak halan lah kuri budget hang enap awi yang budget ti ke biasa tinted usi ke biasa lalik lah awi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPV ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang tak warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibu hui nun. Alah nyo budget sebenarnya alam pemilihan tinted.
1: Jadi nun ka promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka tek do alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes te kaya ka. Jadi kudu perancangan ka.
0: Perancangan kui alam jangka ni ngelap promosi lalui media nunan YouTube, Facebook, TikTok. Alam belajar kan ni lah ho.
1: Jadi tek lo nak promosi alam Facebook jaro ni dia.
0: Jaro nani si ketek kalau payan nak promosi alam Facebook lah.
1: Cuma pakai WhatsApp pun nanti lah.
0: Pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan nunan. Dah yang bara interview sawi tek kawan. Rehayu di nunan ketua kalau sangat tadi lah si ketek payan atek pun nak promosi alam Facebook.
1: Okey, jah. Adalah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadu yang nak ngau.

Nan je lagu langkanan Daniel Bampa mengejawin ya, mengtelok ngejawin hui nak mentelok anak nyam ya keren ni abe nak aku nyenang dah nyam telok ni abe telok duan uk tua ke yo ngejawin dah dah tenana nak kasih kesing ampa kasih duan abe tak duan no repa abe tak nambara dalo ya bi alam hanuti ke telok te alam huang abin lah ho meng melai ngejawin abe te dah harin telok ka no repa dah alang pia hamin dah hentam ti alang akira awi nebara norepa awi dah Melayu nadi ke tegur ita ke awi hate tuk salah lang kenan ta ti ke hesi na tua mangseng ngejawin norepa mangseng am kasayu na te alam huang amin norepa te alam jabatan ka te alam anun tua organisasi te alam persatuan ka nu si sayu ta ngejawin te jiji klo nanti ke menuh nin ai tam pejapeji dah hindalo YFM Bidayo halang anpah mau man RTM Kuching jadi te habahani ke aku ingin berasa kenap mitam lim alang paan peji dah hek matoh man pukun telok lebih di atang lasina program Radio Kayan Miri FM lebih ni ingin pesuk ngeluak tak jaka lang habis laan ngejeloh program tam dihin lahu aku maok saya lebih senglarah mitam lim mengkelok lang paan lo tak alam hadui telok ke lihai sayu mana hadui lang engkelok na mentelok alang tak alam mana telok jaka ni ingin atang dihin sayu pala min telok kan norepa pala hinok tuang ngapan alang antelok pala lebih ni te alam nunun tok pake ngina hitam paan barasa kenap mentuhan abin halang paan peji dah hitam halang paan nyingan hitam nyingau hitam te alam hadui lang antelok na ke okay, saya lebih senglara lagu alang bayak loh maka pelasan telok lebih ni hati je lagu alang kenan Devi Juman lagu alang petak nundi petira tejo halam Tuhan te alam murib tam ya. Saya lebih senglara Tuhan memberkati tamlim. Aku Elivan mauk saya kenap bye-bye. Lagu ni antuju mengkelok limbake alang tek langhi Radio Kayan Jaka ni.

Semangat semuti pun-pun abar. Sarawak yang notu ratus derua pasar soan pimudah piin tipoh onuroga. Peripuluh juta ringgit abonyukat nganya aturung boris mayang agama-agama debokon di Sarawak, Sawaiti. Sarawak jurah nimang Pulau Jeju di Korea Selatan jadi destinasi bau saan pimudu belon e bonyo sok kucing. Sarawak gemi bisa madu kelini jemur dan abang gemi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Gudu-gudu kawasan di luar pasar di Sarawak masih biropan doh pinerak piin. Doi piin setinggal onuroga. Gapi Premier Dato' Amar Douglas uga emas sobat nang, ogi report tenang pimudah piin lamat oboto duduk ratus doh buah pasas. Yumitia Komiti Pengurusan Bencana Negeri Sarawak detakah bigian Prati Pikara Ino. Yoh nang opis pimudah piin luar pasar Sarawak jebak. Mesti rikas mi tindakan. Kedatuan pimudah piin dang tipoh 2 jam selepas terima pingadu. Yo tong mitiak geda plan lakah awal, sikira onu masih roga. Sementara ino, ijan tong mok turung ngurang jerebu, daki bobok rekod indeks pencemaran udara, adin mok ditakah sihat. Yo sebaliknya duduk pinggiran abas selepas majlis sorah cek bantuan dana Rumah Ibadat 2026 Fasandi di Kompleks Unifor Kuching. Dan masa disama terpupat poin moju juta ringgit obah ngibonar saan 140 moj projek Boris Mayang agama-agama debokon di Sarawak ngirusuk bantuan dana rumah ibadat 2026 fasa ni. Dato' Amar Douglas ugah sobenang dana inoh kodak sok peripuruk juta ringgit debok nyukat saan pinurung ino soa iti. Kuban 55.2 juta ringgit ia boh ngindang fasa 2 pilamat-lamat teh bulan prii. 45 ahli parlimen dua adun ia terima cek saan penerima di kawasan masing-masing. Ia teng sebaya geh penerima sapakai beranjak ino saan projek demo oboh ngibonar. Sementara projek mesti nakit obah perhati saat suka beranjak inoh obah pakai dengan punuak integriti duoh bi tanggungjawab. Bajet 2027 yak ketubuk ngin pinung penduduk si jaka nguat ekonomi negara, jaga pinyonang rakyat, duoh nguat adok beranjak negara. Menteri Beranjak Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Sobenang, perintah menguat daya saing negara pakai norik kroja mudar ayu, nambah produktiviti, doprikas pimasang sektor strategik. Antara sektor dobuah ngin penumpu oleh semikonduktor perubah tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan, doh beranya Islam. Yonang perintah tong yak nambah pinggir dapur rakyat, peluang kroja depagu, doh ngerese, pinurak kos idip, san kaban dobuah niat. Bajet 2027 pakai tema Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi, ia buah berduriak di parlimen dan pelii on bulan semong iti. Sarawak Juranimang Pulau Jeju di Korea Selatan jadi destinasi bau deraneh ia ogi pimono belon air Borneo sok kucing. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobenang ino ya buka rubi bogok peluang kroja nomi. Yonang sedua destinasi ogi pinorike jadi geopark dunia UNESCO doh Jeju. Mosoan pengiktirafan ino sementara kucing jaka ya obah iktiraf soa bau. Cadangan ino tong mit kira geh minat debigatung rakyat Sarawak ya odi ki Korea Selatan. Yonang Bangkok tong destinasi dejurah obah nimang da e Borneo selepas ngibonar pimandu belon ki Jakarta da obah tajuh buran bau. Ya sebeliti dang sidang media selepas odiki forum pengetahuan Persatuan Pelancongan Asia Pasifik PATA Travel Mart 2026 di Kuching.
Rabu 2 Abar. Sarawak Bukti Negeri di Bogor Sumber, Kungang Maju 2 Mit Kira Kroja Jaga Abang Torun, jadi kodak sok plan pimasang. Primer ada tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sobenang, Abang Torun mesti ketubu obo jaga dan pimasang sektor industri. Teknologi baut tong biguna pakmak komut pinggipuan tradisional. Yonang peluang ekonomi tong perlu obo sidia saan suaknya ah, saat doiknya ah de oboh supia. Yonang dayung do dari mesti oboh kakat saat dapat jadi pinggubak transformasi ino. Yosubaniti dang pitajoh simposium wanita dalam alam sekitar di Kuching. Teks pinggusapi obo basa dak gapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah do Abang Torun, Datuk Len Talif Saleh. Kira 100 naan dayung di sua dang simposium ino. Dan masa sama pisua dayung dang sektor Abang Torun patut obah nama Nogitakah naik pimutus di ayu. Antara dang berita, sektor kerja dagang, institusi kerja pikarik dua komiti kerja mudar, Premier nang tanggungjawab dayung biguna dan bogok masam bidang, kodak saintis, naik dasar, naik kerja pikarik, kerja dagang doh ngubak ratus. Kepimpinan inklusif idoh jokeh pasar perwakilan, pak pakai pimane, pengalaman doh buat pikir barah jemunok. Yonang buat pikir dayung biguna, ngan anguat ratus, ngurus sumber, sekolah, penyihat doh pimasang debinaan. Pemudah derobi pagu doh selamat di kawasan luar pasar ketubu oba perhati saan penyonang ratus. Gapi Premier Datuk Amar Awang Tengah aliasan sobot nang, kiraan sebona dendik di kawasan mesti obah perisa, sa projek debenai, bitok-tok, dua pimane, ratus dua topat ino. Pemuda dobo sidia mesti selamat, dapat dobo pakai, dobo dobo nangin utung duduk ratus. Yo sebeniti takkan melalui projek Dewan Kampung Merambai dua kampung Bukit Manang merapuk di Lawas. Antara perkara dua perhati oleh naik dewan, gereja dua orang simen, denyambung bori-bori ratus. Yo sobat genang pingramat pimudah karan mesti, obo jaga amoteh kabel dua buah piin, sobab dapat dedak pimudah karan tiganggu. Kroja naik orang kupuak de ni poin-poin kilometer omweh ki rumah beginda do rumah linggi. Dinanga Selaut Kenawit ngin utung duduk terpuni Ketua Isi Rawang ilibat kira 450 naannya. Adun gemah Anyi Janan dang Facebook sobat nang projek ino obo naik secara perikat dang program transformasi luar pasar RTP pakai beranjang poro-poro ke 500 smong ribu ringgit. Sungguhpun orang ino masih pakai gravel, pak pimudah ino ngin ayuh utung duduk pimono ratus. Antarae, ekses sekolah do penyihat, baik toban luah, asil pimurah. Yonang pimasang infrastruktur, ino ido sijak, nyaan dai orang, pak buka peluang ekonomi doh kakak idik beratus di luar pasar ngemah. Sijak kak nganya asoan suka beranya ya obah kitubuk, nganya namah dak paguh orang ino. Sok gravel ki orang tar. Graduan Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS mesti ponai dang bogok masam bidang sabara dimunok kitubu biguna dang joman moden adin jadi pendakwa. Menteri di Opis Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hasan sobat nang kroja pendakwah adit ido cokeh ponai basa kitab doh ngubak solat. Pak bara dibunuh tong mesti ge ponai dang teknologi maklumat, komunikasi, pengurusan doh keusahawanan. Yonang pimane agama doh pimane dunia yang ingin bogo utung duduk graduan IKMAS dibanding graduan institusi di Bokon. Yo sebeniti dang Majlis Convocation IKMAS K22 di Kuching.
Ngan ku ngemasa bar ke basah bau pun puna. Sarawak yang notu ratus dua pasal soan pimudah piin tipoh on duroga. Peri puluh juta ringgit abon yukat nganya atur boris mayang agama-agama dibukon di Sarawak, Sowaiti. Sarawak jurah nimang pulau Jeju di Korea Selatan jadi destinasi bau saan pimudu belon e Borneo sok Kuching. Turisi Jabah di Borneo Sun dak Sharifah Au Jauyah Wan Abdul Rahman dah menukar kang sinabau jagoi dak berasa Deni. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat gemi, dua salam sejahtera.

0: Mari Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Sama Dengan Ami di segmen Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
0: Gerak Pisang
2: Jangan lagi YFM Bidaya.

lagu Sabak sing mi lagu de so Lin Se Yesi mau menghibur to dingumi on duo semua moih de bermoi 2020 arap na ingat ribu rami ngocit lagu inote ya. Ya selamat gemi duduk bala pengocit Radio YFM bida yudah bala geng-geng awak. Ngumi tinggal bersama dua DJ ini dan segmen ngancang petuk sepukul nung ngumi nuk pukul pri'i ngarom iti tia. Sampai keponingan iti seran sok YFM bidayu RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nung poin ni megasok Kuching. Dua ni kosong ni poin cu megasok Serian. Ya sebab kita berhibur untuk ingat dia susun program seanda ngumi ti. Kau dah dibiasa nak pukul 6.30 ngumi ogi abar pakai sinar biata. Pukul 6.45 ngumi atau ya sama-sama ngojit bis on air. Pukul juga ngaram abar pakai sinar buka resa dong. Lepas ini ogi hiburan doh info. Muka ino lebih kurang dah pukul 7.30 ngarom okey abu kusi report gaya ngonu demi tu seimia Jabatan Meteorologi Malaysia. Pukul moi ngarom atau ya sama-sama ngojit radio business. Muka ino sambung lagi hiburan dok info. Selepas ino ingan ya terus bisa mah dua pinggir untuk debekon dan segmen ngarom pawan. Ya duduk balangan darurat dan orang Nadine dia balik setopat keroja, dia balik setoyak kobon ataupun dia balik so pasar harap nang ingat nakit-nakit dia pun dudang orangnya di sajolak laju yang penting ingat selamat nog abori selamat nog topat dinuju ingat. Ini dua ringan depoya ingat dapat bukusi info dorongan komen Facebook YFM bila you sama-sama tak bukusi info baik salam demi tak lagu dah suka ingat ada aku main di radio tak ya. Yang duduk balas ini ada sibuk masak berapa yang ada di dapur harap nang semadi ingat masak nang semadi ingat ngojit lagu ngojit info asal gig hiburan ingat saya ingat bertambah rancak grinas naik pinggul naik kerja ingat bertanduk berapa yang di dapur adin yo. Yo jatuh bibo lagi do lagu seterusnya lagu demongi di aku saningan lagu The Sok Tony Peace Band lagu napa-napa sebab itu ngojit abar pukul 6.30 ngumi dipakai dialek kebiatah. Jangan sama-sama tok berhibur.

0: baca lo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuih gatong.
0: Sinok bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik loja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man 2 pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang 2 jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin nudu beradi meno, tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguas semangat petrotik.

0: 96.4 MHz di Kuching.
1: Dari Radio saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex tu minta fund daripada dan kita akan sokong daripada Fund State 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama sama dengan Alex, Alex, you have to build a bridge first. Satu jematan daripada Bandar Kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green Green Township. Mungkin yang pertama di kawasan ini.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Pukul 6.30 Sengumi Andu. Sarawak Natu Penyeruah Piin Rakyat Sepak Pasar Jung Dog Jaga Tipuh Rega. Ibu juta ringgit tuk nitah yang pinurung remin semayang penyabah beken di Sarawak Suwati. Pulau Jeju di Korea Selatan terempi merati jadi destinasi bauh pemenuratus Baron Ebonyo So Kuching. Selamat sengumianu bersama ngaku Marceline Gansi termegah So YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Susah penyeruah piin dibagu jadi di kudu-kudu kawasan sepak pasar Sarawak petunda ngah tipuh rega. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Emas Kida Adnang agi report pipaut kerja ramat ted piin ka rakyat adi Nura Susana ka mite jawatan kuasa Nura Saong Rais Sarawak ditakah bahagian temit bat tunduh pikara ane. Ainang opis penyeruah piin sepak pasar Sarawak J-Balb guna peteras tindakan semenetu penyeruah piin Dr. Derem Tipu 2 jam ripas aduan dok terima. Ainang strategi menegge guna dok nyedia kembali tipu rega biji ujadi. Sedenana ujian menegge turuk ngurang jerebu ngabege bacaan indeks penyekai sebab madinati ditakah sehat. Aik dan sakti ripas rami serah cek penerung dana rumah ibadat 2026 fasa 1 di Kompleks Unifor Kuching. Ngana perungun taruh perupat poin mai juta ringgit dognya benar yang mansang 140 mai projek remis semayang penyama beken di Sarawak so bantuan dana rumah ibadat 2026 fasa 1. Dato' Amar Douglas Ugah Kida Adnang perungun ana kena so penitah peripru juta ringgit adi dok nitah yang penurup ane suwa ati. Yang tedeh rimah perurimah poin ni 2 juta ringgit dok serah so fasa 2 nga penyekutung dok jaka dok naik serambat-rambat i buran September. 45 ahli parlimen nga adun rek terima cek yang dok serah ke penerima di kawasan masing-masing. Ayah mana agak ingat para penerima esok netu penetah dok pekai yang tujuan adi doknya benar ke pemasang projek berguna dok perhati yang netu integriti summon accountability. Bajet 2027 rek juk nak penetun ke arahkah negah penyebeke ekonomi reis gerindung penyenang rakyat saman kakat kemampanan fiskal. Menteri Beranja Adi Dua, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan Gida Adnang, perintah rek negah daya saing reis ngangatat pelaburan bian kualiti bergantung kakat produktiviti ke pederas penyekabang peta strategik. Kedak peta Adi Dog Nyedia Inah Semiconductor, pengubah tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan, saman kewangan Islam. Ainang perintah menegaknya dia penambah penyian rakyat, peluang kerja bian kualiti ke Nura penyemar kos pemudip, seorakah bersasar ke mampan. Bajet 2027 dengan tema Malaysia Madani, menggapai di langit mengakar di bumi, dong jaga dok agah di Parlimen, ngapri enoperan Oktober, adire. Pulau Jeju di Korea Selatan terempi merati Sarawak jadi kedak sok kawasan Nemi Bauh adi dapat dok netap sok pimenuradus Baron Ebonyo sok Kuching. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif Ngeseni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kida Adnang pimenu Baron Radus ka Jeju biin potensi kuka rebis pege peluang Kerja Nemi. Ainang sok dua terun yin biin penerik jadi Geopark Dunia UNESCO ka Jeju meseun pengiktirafan ane kak Kuching dong jaka reseun i nga soa pau. Pinatap ane menegah temit kira minat bigatung rakyat Sarawak inami ka Korea Selatan. Enang Bangkok menegah keda destinasi adi aun dong nimbang e Borneo repas pimenu radus ka Jakarta dong netap ngaburan bau. Aigran saat di dalam sedang media repas menegah forum pengetahuan Persatuan Kerja Nemi Asia Pacific Pata Travel Mart 2026 di Kuching. Piju uringi ngagah. Sarawak mujur keren reis adikaya ngasumber dapat kakat ngamampan yang beda kelestarian abang terun jadi keda so planning punya kembang. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg keda Adnang abang terun semula jadi berguna dok jaga derung punya kembang pita industri ke teknologi bauh nakit pekai ngadeh tandah penyepuan adi setiagi. Akhir Adnang peluang ekonomi menegak berguna dok netap ngegaya inklusif isa masyarakat deh dok tinggi. Ainang dari ngadayung berguna dok negap derem kakak transformasi yana. Akhir Ansati dirami mansang simposium wanita dalam alam sekitar di Kuching adi nguruk sindek stratus naan dayung seberak masam takah masyarakat. Teks peminyu pengenang i dok basa beda gapit menteri pengatur bandar pentadbiran tanah nga abang terun Datuk Len Talif Saleh. Nga anak penyesua dayung terempita abang terun berguna dok bayah ke takah penetap pimungan bas baik terempita peritah kerja dagang, industri kerja prati nga jawatan kuasa peleboran. Premier kada Adnang dayung berkenu penerak berguna nga jadi saintis, jurutera, penggubal dasar, pimerati tukir dagang samun penggerak komuniti. Pinura inklusif dah ada paut perwakilan bak menega kuas bakat pimpuan samun wak pikir pertakah masyarakat. Ainang dayung teban perspektif berguna dalam aspek daya tahan komuniti, pengurusan sumber pendidikan, penyihat dan penyekemak mampan. Penyeguna pemudah asas tak direbis kena ke asramat di kawasan sepak pasar Jung Dog Nyidia inetu penyenang rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Aung Tengah Ali Hassan kira Adnang gaya sebetul dindi ni tepat berguna Dok Prati isap pemansang projek temit kira penyeguna ngagaya abang terun. Pemudah adi Dog Nyidia berguna asramat dapat dok pekai ke teban utuk ke rakyat. Akhiran saat tipu merawat ke kawasan projek Dewan Kampung Meram Bai nga kampung Bukit Manang Merapo di Lawas. Kedak berguna adi berguna dok nyidia ina samun pengenai dewan gereja samun aransemen adi jawit kawasan rea rakyat. Ai menega nekan aspek seramat penyeruah elektrik repis i kabel adi udah dok piin ka dapat ngaso penyeruah elektrik. Pengenai aran kampung adi ambu undi point mai kilometer ke rumah beginda nga rumah linggi di nanga selaut Kenawit teban penyeduduh ke taruh perundi pengubak rawang teban ke sindek 450 naan rakyat. Adun ngemah anyi jana so Facebook kita Adnang atik dok mansang tunak fasa so program transformasi sepak pasar RTP nga penetah perungun RM500,000. Sungguh aran anak gibah berpekai aran batu pemuda anak yang pendepan baga ka pemenu rakyat. Ati saman akses ka pendidikan nga penyihat saman teman senang ka aser pemerah dok teban ruah. Enang penyekembang infrastruktur anak dah ada nyedia akses aran paku ka peluang ekonomi ka kakak takah pemudik rakyat adir ejo so pasar di ngemah. Rakah seun penetah redung nerus inamah kena takah aran anak so aran batu ka aran tar. Graduan Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS berguna belajar berakmah sampai mahir. Ini tunggu

Adnang, pinura pendakwah Madinah ti DKS berguna di Pimaher Bahasa Kitab ka ngurus solat Pak I ngera berguna puan teknologi maklumat, komunikasi, pengurusan, saman keusahawanan. Enang pinambah penyupaan pasar duniawi nga akhirat, rek jadi nilai tambah adi bedak graduan ikmas, beken so graduan institusi adi beken. Airan sakti dirami convocation ikmas adi 22 di Kuching. Aku ngemas segah aku perik bahasa puut-puut ni. Sarawak netu penyeruah piin rakyat sepa pasar jung dog jaga tipuh rega. Ii pro juta ringgit dog nitah yang pinurung remin semayang penyabah beken di Sarawak sewaati. Pulau Jeju di Korea Selatan derempi merati jadi destinasi bauh pimenuradus Baron Ebonyo so Kuching. Nga ana atiregah adi medok nyusut beda Sharifah Ojayah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching seramat singmi andu ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinemati.

0: game ne. Ya panai tiwas panai si eno ne. Atis pengumba guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumba mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kedangan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti lah buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: 101.7 MHz di Surya.
1: Paling penting ada pengobatannya mesti kontrol.
2: Iya.
1: Kayak handphone dan apa.
2: Oke.
1: Sebab bogo game dan mana yang mau sebab nak kadang-kadang kita nak fot yang mana handphone nanti, tidak main.

0: pagi The Abih Biz On Air. Episod The Community kita bersama dengan Encik Ahon anak Nonyu masuk kampung Serikin Bau dan ada nginang ikan dan tangki minan Umar Darat.
1: Sebunga-bunga yang nak urah tu buka sawit dia dia nah. Oh, sawit mau berdana mau pikir buat cara aku kali tambah nino pendapatan ku jadi semua kebetulan leh kebetulan pekerja pergi ke semua pikir kedip pikian tak kedip pikian guna kolam tanah tetapat putih di sesuai sebab tanah nanti di pasir terpaksa leh pakai kolam semen walaupun okosnya tinggi usaha lah usaha coba naik ni dua sekarang minyak won berjaya semoga buat belanja seon ke kumbang kambang lagi sependok limo kolam konkrit dan naik kena jadi buat ini oke punya barak piin dan kuat ti dan dolar ti piin suku jenya moga ku dipikian kualiti garanti pagu jadi no leh de rancangan ada dorongan rada aku nino nah usaha kerja dan naik ke tina. Oh, jadi aku bersyukur, bersyukur duk bara ingan so ATM dan dok kati di interview waktu dan mo robis mongdom sawa aku kedip ikian dati dengan kali pertama ngan dok interview waktu dati. Bangga aku dah ingan. Terima kasih. Bunga-bunga yang nak uwa. Aku kedip terapia lah, terapia bilia. Onak ada mana milih kuso bekal di batu juk dekat ni barangan Borneo fish le Borneo fish le ataupun PM aquaculture le kemudian terapia bilia boku le dan sebunga ke subana una dan sewa dua talu sewa lepas no jadi kita pun madih ke de pernah kerja de pertanian ke bedau nyolip ada nana menang bah yang tepat mu paguh de aku inenang aku piin ngan sangon ya nang aku jak tersuba epros jabatan pertanian tarat yo hogi probai di hogi sedia anak impurau ya nang aku jadi kemo kontak lah bara jabatan pertanian tarat lepas hogi nuam bulan ju bulan wano meke ya nang maad tes piin tes ps piin tes sesuai oksigen ada mono sesuai ya tes eh yo nang sesuai lah sesuai nemo ngin pertama kali yang ingin anak empurau doku 150 ke itu cobaan ini nah okey lah kedip lah dia mau berjaya lah empurau nah dan di porong doi ke ada koboi nah so anak-anak kan ada doi ke koboi jadi continue lah jadi empurau mau tambah empurau warna-warna kerja aku dati nah bunga nah akan baca ikan gold coin ke lah dekat aku milih na commercial feed pakai makan ikan mutik na pakai terapia dua baku na dah jadi sekia pilih pengeman jadi vegetable kada ngan ngan daun bahan luak le ni daun luak le tapon ke ku makan lah dari ikan daun luak ya ada lagi tu di nak khusus kedip empurau lah ogi de anjurkan oleh Jabatan Pertanian Tarat lah. Pakal empurau kemau berjaya na weh sampai nog Singapura kai promote na. Pano nuna ni no le nuna pama kedip ke dewati mo size dia ni kilo setengah ke atas eh. Aduh dia sekasi di sini na. Sebab ni yo kurang nikoh minoh lah jadi isin agak lembut. Oh, jadi boleh jual aku jual tu aku rekomend dan ni kilo setengah ke atas lah. Jadi roga dan ni kilo setengah aku jual ngah 200.5. So, maunya mau paat roga lah. Asal mau 2 kilo taruh kilo nanti mau roga lah 1,000 lebih lah. Oh. 1,200, 1,500 paling-paling tinggi 1,500 lah. Ini kilo de paling ayuh lah, de paling bagak. Saya bunga ini bara jabatan perintah de cukup support aku lah. getah leh sampai ngak 9 kilo, ngak 20 kilo, ngak sudah mit nah. Mo bala YB, mo kosoan sabot eh. YB pocak bonyo mo selalu manah mini sakuk nah. Mo 10 kilo kira mo mit sakuk nah. Jadi individu dah leh di SK Bogor nah. Amor mo ada bisina na yo bisina Bogor kira kedip koyuti. Ikian yang pulau ti. Pak bisina tan bau nuti. Ikian terapi aku dah suka nah. Ikian suka. Yang mit dengan 2 kilo. Demi tanah. Ah tiak yang mau telefon dia mau takap aku mau taban tu dua lah. Nah si domit dengan 20 kilo yang mau stok eh. Dapat aku dah kena botah ya belangkan dua ya di satu dua. Jadi ikian dang kolam konkrit dapat ti memang lamat sit ya ayuh dapat nah. Sebab ini dari minyak tanah di mana tomoh dari demolot kang kolam yang tambah pengumuman nah. Jadi yo batang lamat sit ayu pada bagian terapi ya biasa mau dang kolam tanah ngan bulan tapon ni tapon ni jua apa pak dang konkrit kolam konkrit lewati tangki konkrit lewati ngan moi bulan ke tapon nya 300 gram atau 250 gram dah ke tapon size dua no jadi okos batang bergantung sit lah. Pakanya ada dinya terlalu milih walaupun nya jua maat sit loga so di pasar da punya puan nang quality guarantee sekian production kuti baik ku jua ke middleman ka ni aku pasar ku mo takap eh kada sekian ti kan berang minggu nya rami dah usah ku jua do kupuknya do bokon aku takap ngat 100 kilo ketaban mun nik ngumi abuak tiap pagi ketaban mun nik ngumi abuak dai ke jua ting de bokon atan kepuak saja bala trader indun ngumi anu limo asal ikut ton ngak 200 kilo 200 kilo abuak da baya bogok bijua dano bonal ana dog gede susah ke de pikian dang tangki ti na ongkos bunga ngan nyandai ja no da ayu na no de kening baknya da pak kedua eh. Piin leh pada piping di muti nyala order download berarti ya sari jandol lah siap piin ubah ayu yang mulaan pipe 4 ton anoh nomor 1 penting pada adin leh piin batang kurang jadi aku tambah di mana pakai aerator aku tambah nah. Dia pergi in pulau dah anoh aku nak aerator dah mau terapi ya dohal ya serba tahan dah dia mula peng ya jadi ya lah, pin mesti jaga. Yang mau abu pro, mesti dia seorang blok. Tapi sentiasa lancar luar, dekois luar, dendog bau, fresh, panah apa dia. Dah dia lah lah. Dah dia lah lah. Tak masalah hadin, dok, loga bok, loga pengumuman lah, mahal. Cukup mahal.
0: Biasa ingat milih abok, no, daki so ingat milih.
1: Nak uang kalau kami ni ada supplier, ada bau dan nak tian enterprise ada nana. Yo de dekang one of the retailer lah. Sorry, retailer ni no jual baja gold coin. Eh masa din doi bawa ku planning doa nana. Pakai monya masa nak ku mau kuat kerja, mau pensen. Menang jak to tambah bau inang aku mungkin kira wat ya nai leh do bayo leti yo la an ya pergi minat ya jaga oh mo istakat adap ku ti aku mo ya pension let ya mo ditaya aku mo ya ditaya ko ya hand over suak ko ja ku ti do anak ku leh ya mo jadi pikian ti mo nya rajin memang ogi pendapatan ni so na. Oh, dapat ikan ti sumber protein cukup senang ke piara. Jadi mau tanya Arab besok sungi tadi adin doi ikan dan sungi itu nah. Jadi memang saya kidip dan kolam tanah ataupun kolam tangki. Karena aku Arab anak pot bau atau pengusaha di ogi nya minat ya ke dipikian aku garaknya mono ada usaha ke dipikian. Terima kasih tu pegawai pertanian dah boyokkan selalu ke bantu aku dati sebungai-bungai nak uar pertanian ibu pejabat Kuching kan ni ogi bantu aku ngin netting leh on ni leh saku kedip onak kekian dia da ayuh ke kerapot dilis kang kolam dia mau bantuan baja dia mau sindok leh 20 sawak ku oplet kolam ti mau 2 sindok dia ogi ngin bantuan baja daku jadi aku cukup terima angin terima kasih ayuh sudah jabatan pertanian melalui YB Kasih Biru itu memang datu Henry Jinep terima kasih sudah bertemu dengan
0: CN saja bis on air dan community bersama dengan Cik Ahon anak menu kita berjumpa lagi di episod bis on air the beken.
2: Yang itu temu sama-sama hangojit bis on air demo obang dia ada berapa program batteries dia. Ingat apa ngejit bis on air itu pukul 0.45 ngumi dia bilang kodu onundi 0.5 ya jat sama bebo lagi dua lagu seterus lagu dia mau dia aku saringan lagu desok Maria David Atin Gaon.

0: Jerebu dapat teban enam kapereng ta. Rebis i bepaut nga saloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ala bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Begen soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Pukul icu lama tenu. Sebengas pempenaga Sarawak empasti stok umon inya ratus de sepapasar sade wang timpu anu paras dengan bade. Pri pro juta ringgit tinangundah ramin semayang agama-agama beken de Sarawak Sawati. Pulau Jeju de Kota de Korea Selatan ira jadi tempat bau pimpenu E Borneo terus masuk kucing. Selamat lama tenu, salam Malaysia, Madani, Bisa, Madan aku, Mildred Anin, de agah lama tenu, YFM Bidia, di tengah agah. Pinyusah pingada umon masih berlaku de kudu-kudu kawasan de sepapasa Sarawak setegal andu paras dengan bade. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang, ada report bikait lamat ngantin umon nek inya ratus de dog penyusah. Nek nyungka komiti pengatur penyusah negeri Sarawak de peringkat bahagian ngumit bahat pikarati. Nemenang opis umon sepapasar Sarawak jelbab perlu pantas ngantin umon keberet pasti umon dan ngantin abih timpu 2 jam rimpas nerima report. Nemenang akhir langkah perlu sedia sekira keadaan peres dengan bade pisilung berlaku. Sementara sen ujian dapat nulung ngurang jerebu dengan itise bacaan indeks pencemaran udara takah pagu. Pedanti rimpas majlis mugon cek bantuan dana rumah ibadah 2026 fasa ini The Complex Unifor Kuching. Dua timputi kahi taru perumpat puan mahi icu juta ringgit dog lulus tinangguna 104 perumahi projek ramin semayang agama-agama beken de Sarawak minan bantuan dana rumah ibadat 2026 fasa ini. Dato' Amar Douglas Ugah menang masu siniti prii pro juta ringgit de jukon dedek projek Sawati. Tadena rima pro rima puan ni 2 juta ringgit ila jugon minan fasa kedua dengan jangka ira tunda wang buran perii. 45 ahli parlimen dengan adun ira nerima cek dera jugon nek penerima de kawasan masing-masing. Nek pitayen penerima minan belanja ti ngajah 7 projek de melulus. Penyalan projek ira dok pantau tinan pasti integriti ketulusan dengan accountability. Belanjawan 2027 era pesilung numpu nek langkah negap daya tahan ekonomi negara nyaga aman damai nyeratus dengan pidato fiskal. Menteri Belanja kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menang perintah ira negap daya saing negara dengan pijoho pilabur bikualiti datu ngeket produktiviti dengan pisilung mancang sektor strategik. Tinggal sektor dan juga penumpu seinci semikonduktor Peralihan tenaga ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam memenang perintah penyugon tumpu pidato pencerahan Nenya Ratus peluang kerja depagu dengan nurak cabaran kos Sara Udip menelangka bersasar dengan mampan. Belanjawan 2027 minen tema Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi, jangka Dr. Ben nek Parlimen Wang Burana Prii, Wang Prii Anubran Semahenti. Pulau Jeju de Korea Selatan iti ne dua rada Sarawak jadi tempat bau dedak pimpenu Ebonyo terus masuk Kuching. Menteri Pendemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang pimpenu terus nek Jeju dapat muka lebih ahli peluang sektor pandemi. Dan menang si dua tempat ti ada penarik mung Geopark Dunia UNESCO serta dengan Jeju menerima pikara ti dengan Kuching jangka nerima pikara de sama sawa bau. Cadang tipen irang umit kira minat de datu raya Sarawak diranami ne Korea Selatan. Nama menang Bangkok pentingah tempat de dok pirati beda Ebonyo rimpas pimpenu terus ne Jakarta wang buran taya na. Pidanti da bisidang media rimpas ngupen Forum Pengetahuan Persatuan Pelancongan Asia Pasifik Pata Travel Mart 2026 The Kuching.

Tesalonika. Sarawak dapat pitengah negeri kaya dengan sumber dapat pisulung mancang secara tegap dengan minan kelestarian uhong tarun jaji ni masu rancangan pimancang. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang uhong tarun asal perlu dog pisulung jaga dua pimancang sektor industri. Dengan minan teknologi bau pakai kemet pimpuan batan asal dan menang kada peluang ekonomi secara inklusif pun perlu dok tunda beda inya ratus dan menang dayung dengan dari perlu dok tinagap tinanjaji pengulu transformasi ti peranti wang rasmi simposium wanita dalam alam sekitar de Kuching. Teks pengucapnya, Dok Binaca berdagapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Hong Tarun, Dato' Len Talib Saleh. Simposium ti nyini kira-kira 100 orang dayung masuk ahli banca kaum. Dua tim putih penglibat bala dayung di sektor Hong Tarun perlu dok dibahas nek peringkat de dapat ngunah pemutus bahas. Di dua sektor perintah, sektor dagang, institusi pendidikan dengan komiti pelabur. Premier menang dayung main peranan de biguna jaji saintis jurutera, pengguna dasar, penyelidik, usahawan dengan pegerak komuniti. Kepimpinan inklusif beken minat jaji pengarun pak minan bakat pengalaman idea dengan perspektif masu semua banca inya ratus dan menang dayung ngeben pikara dan biguna dua ekspek daya tahan komuniti pengatur sumber pendidikan penyihat dengan pemancang dia tegap. Pemelu pikakas asas dia lebih pagu dengan selamat di kawasan sepapasar pisilung dok pirati dedeg pemagu inya ratus. Gapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menang, keadaan semenana perlu dok tebek mehen projek datunah ngumit kira pikara dengan keadaan de kawasan inya ratus. Projek datunah perlu selamat berguna dengan mena-mena ngamban penguntung nek inya ratus. Pidanti rimpas melawat nek projek Dewan Kampung Merambai dengan Kampung Bukit Manang Merapok de Lawas. Tinggal pikara de dok pirati keberatnya guna dewan, gereja serta jeran bisemen dengan guna remin inya kampung. Ne pengemit bahat ekspek penyelamat karen hasna kabel de dok umon dengan meda pikara de kai pagu ne kekuasa karen. Guna jalan kampung kamu ini pen mahi kilometer nek remin beginda dengan remin linggi de nangga selaut kenawit. Ngeben pimagu nek taruh peruni memba ngelibat 450 orang inya kampung. Adun ngemah anyi jana minan Facebook bedaan projek tunah secara bifasa minan program transformasi sepapasar RTP dengan belanja RM500,000. Menepen jeranti masih minan gravel pak projek ti ngaban penguntung bahas nek inya kampung. Ti keberatna akses nek pendidikan dengan penyihat serta mugan penyenang nyua hasil kemenyang. Dan menampi mancang infrastruktur ti beken minat nyedia jaran pak muka peluang ekonomi dengan ngeket takah pemudip inya ratus de utak tarun ngemah. Langkah mega belanja ira dok pisulung tunah pidatu taraf jaran ti masu gravel nek jaran tar. Graduan Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS perlu pandai dua bidang
ki mahir tinan pasti balati kekel relevan jaji pendakwah dua era de moden. Menteri de Opis Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Seneto Dr. Zulkifli Hassan Menang tugas pendakwah beken minat pandai maca kitab dengan ngulu semayang Pak Balati perlu pandai dua bidang teknologi maklumat komunikasi pingatur serta dagang dan menang ilmu dunia dengan akhirat ira jaji nilai tambah dan ngeben graduan ikmas dengan graduan institusi de beken. Pidanti wang majlis convocation ikmas ki 22 de Kuching.

Yang mengenagati pun nabi nasya lagi. Sarawak pasti stok umon, inya ratus de sepa pasar sedek wang timpu anu paras dengan pada. Ripuru juta ringgit tinangun aramin semayang agama-agama beken de Sarawak Sawati. Pulau Jeju de Korea Selatan ira jadi tempat bau pimpenu E. Borneo terus masuk Kuching. Agah de lamanuti de mesnusun beda Sharifah Aljoyah Wan Abdul Rahman dengan sinalin minas nabdiye beda Mike Hansen masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Cari Kerja,
1: Nirayah Pikir,
2: Samah Dengan Abi.
0: The Segment Ngancang Pete,
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa.
0: YFM di 06 Pendik Mega.

Ya, lagu Ngunci Cinta, lagu The Soul Chris Wooden kan. Eran kayan mo maghibur ito dingumi ano duo smog mo yung bulan mo 2026 ito arap nang ingan tribu rami ngocit lagu ino te yun do balingan do curaman ngaramiti aku juga selamat menjamu serera do balingan man buso buso eh semadi ingan man semadi ingan ngocit radio ngocit info ngocit salam do ngocit lagu pemiti ada sok bala geng-geng awah. Ya, terima kasih Jackson Rita yang bagi bersama aku dalam segmen. Yun kan di aran sepeku nuam gumi nuk buku pria ngarami titia. Harap nang untuk sama-sama gerak bersama ya. Raja mereka nang selamat gumi anu ya selamat ngarom. Bara geng-geng PPSM bikin bara dinganku adi bekan dikidiki bara ik agi na. Dan salam manis ngada mai selalu sok siburan. Thank you DJ na. Ya, terima kasih duduk balengannya demo agi bersama doku ngemiti ngaramiti dan segmen yun ngan diaran. Yo jak sama bayi bo lagi do lagu seterusnya lagu demo ngidia aku saningan lagu The So The Seal Rahayu Kurnia lagu Kajon Aku.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet umabaha Sungai Asap Laga. So 20 taruh Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bonggo Sowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama.

lagu desa dijikan band Cinta Nomor Ni Mamangi Boroto di Ngarom Onu Dua itu ya. Arab nak ingat triborami sampai ingat man sampai ingat ngocik radio ngocik lagu dua ngocik salam desa bala geng-geng awak jadi nak buku si report gaya yang duduk di email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong dua jam saat seluruh negeri Sarawak bi ku akan sampai pukul 4 ngumi semong moi onu bulan moi 2022. Angonu singumi ititia ogi sobak dudu di kudu-kudu topati kapit binturu miri dua limbang doi ucan di Kuching serian semerahan Sri Aman betong serike sibu dua muka. Angonu ngalamiti gijaka ijan di kudu-kudu topati kapit gijaka doi ucan di Sri Aman betong binturu Kuching miri muka semerahan serike serian sibu dua limbang. Di Barat Sarawak, sobak yup sok barat pilaju 20 nog taruh puluh kilometer sejam. Laut bergelombang ni poin kosong nog ni poin lima meter. Di utara Sarawak, sobak sok barat daya pilaju 20 nog taruh puluh kilometer sejam. Laut bergelombang ni poin kosong nog ni poin lima meter. Suhu sekitar 24 nog, taruh pupat dejah Celsius. Yang terdapat gaya untuk demit email Jabatan Meteorologi Malaysia, pitui semong 2 jam. Bi, kuat kesan sepukul. 4 ngumis, memuai hina bulan moih 2026.

Ya, terima kasih during kubes temogin bersama doku dang segmen ngancang peta inang sama cungmi anu selamat tugas nudu DJ di konti. Selamat cungmi anu geh nudu Rachel Merikan, Sino L, Mami, Cikgu Esther, Wanyi Moy, Jikin Menek Sumukjang, Ayut Sumi. Ya nang salam ngancang peta. Terima kasih kedudingan sebab mau like do share live Facebook YFM Bidayo ya, sama-sama to bikusi info, sama-sama to pahit salam, sama-sama to mitia lagu pemitia ada suka ingat ada aku main di radio tiak, sama-sama to gerak bersama. Yo jat to beribu lagi do lagu seterusnya lagu deso Eliza Susina lagu Cabang.

Ya nanti kita mau sama-sama beri bodoh lagu The Sok Vivian G. Lagu dari Bujang Serian, bukan lagu Eliza Suzina, lagu Jompong ya. Sebab nanti playlist melompat. Sebab nanti tiba-tiba okon nak lagu The Sobot kok, okon lagu dimain. Jadi kita sama-sama tak beri bodoh lagu The Sebonak lah, lagu The Sok Eliza Suzina, lagu Jompong.

Lagu jawang lagu desa Eliza Suzina menghibur tu di ngarom on dua semua ini bulan amoi ti harap nang ingat tribu rami sambil ingat man ngarom itu sambil ingat ngucit lagu ngucit info dong ngucit salam desa bala geng geng awak.

duduk balikkan dia naik pengenai keroja di sopak kan ni. Dia selalu naik pengenai keroja di toyak kebon ataupun di lapangan. Hanya ada kerja kontrak ke. Harap nang nuk pi masak bugo-bugo ya. Iti bagus an pinihat perogonannya. Sebab asal pi masak kurang dan gonannya. Dapat udah gonannya bungo ya. Dapat udah demam aon. Sebab ino perlu nuk pi masak bugo-bugo.

Ya, ada nak buku si ni pasal jadual kempen Derma Doyak. Duduk balengan demi minat ya Derma Doyak tiap pagi. Tiap pagi semong pri on buran moi. Anu taruh ya. Ya lagi mengatur kempen Derma Doyak di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak. Pasal sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi. Dan anu di sama ke tiap pagi semong pri on buran moi. Ya lagi ke buah ngatur kempen Derma Doyak di pre-function room Hilton Kuching. Sepukul pri pagi no pukul ni ngumi. Pakai natong ya sebayu ingan odi Derma Doyak ingan perlu manuak dia ada busuah. Duh perlu sihat yo, sihat peronggonan. Sebab ino syarat-syarat ya odi Derma Doyak. Ni beg doya ino dapat ngeramat nyawa nya ada bukon. Yo jato beribu lagi dua lagu desok. Emerton Joneng lagu Ruruh Atinku.

Ialah Guru Sok Roland Lias lagu Bujang SS Slow and Steady yo. Mau menghibur to dengan Romiti Arab nang ingan terhibur rami. Ya dan okay, bagus ini info desok lembaga sumber asli dua alam sekitar Sarawak iti pasar rarangan nai tabut dibuka ya. Dang musim rongka iti dang musim jerebu ya. Disoan nai tabun dibuka sebab dapat obah tindakan undang-undang. Dapat-dapat denda idorobi RM100,000 atau penjara 5 sowa atau sok dua-dua. Bayar denda idorobi RM1,000 ni ondu saan kesalahan de seterusnya. Simbok lagi ingat kirim anai tabun terbuka ingat dapat report aktiviti ino to do NREB Sarawak.

Ya, terima kasih Anthony Buang dan Mogib sama doku ngan mitihan ang selamat ngarom DJ yo selamat ngarom gendu bala ingan arab nang ingan sihat rami grinas aduh pagu-pagu sejak ngarom itu ya. Ini duduk barengan dan nyamut anu beranak ngeramiti aku juga selamat anu beranak anu duduk barengan. Alap nang ingan sentiasa dimurahkan rezeki. Sihat poronggonan duh ceria-ceria sejak ya. Ya umur makin anu makin meningkat pakai drobi pagu. Sihat poronggonan yang penting awet muda ya. Yo Jamadin mau pukul moih ngarom jak sama-sama to ngocit program Radio Business demo obongi dada penerbit program Mildred Anin sama-sama to ngocit program Radio Business.

0: Selama berdapur kita, the radio visual business, the berpagi ti, kita bersama dengan ni orang the Ginang Ikan Kulam, ya, usahawan kita Encik Johnny Nipa, the masuk kampung Bentang Serian. Okay, the berpagi ti, aku tebuk akhir lagi ikan dan Ninang na, the lebih lanjut na, kita ranyikan Encik Johnny, ani sebenarnya ikan-ikan dan Ninang na dengan sekini cara na nginang ikan ti dengan sekini proses nenyua ikan ti nek inyaratus de kawasan Serian lah. Terima kasih Encik Johnny ngin dan nanti dapat bersama dengan kita dabi pengisi radio visual business kita. Okay, Encik Johnny me kudu tuhai sebenarnya akan mengusah nginang ikan ti.
1: Aku kudip ikan ti moro taruh sawah.
0: Taruh sawah. Betagi sawah ke tu?
1: Betagi daburan semeheng sawah 2024 dah sampai tokan uti.
0: Ani jenis ikan-ikan dan inang Encik Johnny ti?
1: Ikan ti ada dua jenis ya. Ikan tilapia ada bedaya dengan bangku.
0: Yeah. Dua jenis ikan saja ya. Kurasa proses bangkitan inang ikan ti Kudu tuhai kita nginang ikan ti dengan kudu masa de era tumit kita wang nak sede jual lah.
1: Tilapia ti ngumit masa hari memburan lah. Yeah. Hari memburan baru nemo kira mau cukup bahas nan ada nyawa ni ya. Bangku ti taruburan lah. Taruburan kira nemo ini orang sen dapat na taruh 100 gram ke 400 gram sen lah. Tilapia ti uang nomor 5 buran agak-agak timbang na dalam 400 gram ataupun 500 gram boleh juga.
0: So dalam 1000 buran lah. Buran. Kan ni akan minang ikan ti. Adakah susah ke kahit minang ikan ti sebenarnya?
1: Penyusah na kudip barang dan munti memang na kadang-kadang ada lah.
0: Yeah.
1: Contoh namang kadang-kadang jadi ini ada penyakit na ni.
0: Iya.
1: Kadang-kadang ada lagi penyakit nanti pada selalu tubuh. Sehingga penyakit nak enda penyusah dan bagi aku lah.
0: Okay, semasa pi sebenarnya dapat ilham Encik Johnny ini kan lah, nginang ikan ti.
1: Ilham ti selain meneg secara ni spontan kau ni.
0: Spontan saja ya. Yeah.
1: Spontan ni nanti aku timur taya yang kau itu nak minat di kabun cek ni.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi nak untuk mengisi masa lapang kau nya en aku berpikir oh pagu ngun aku lam lah semadi nan dep ngunah tambahan kerja adep ni
0: setakat itu na kudu kali sudah nampak ikan ti dalam ni anu
1: pak ikan ti biasa na wang berpagi ni sedah lah kemudian dah lama tenu pukul 6 ke pukul 7 ke dia sedah lagi pindulah ni anu.
0: Okay, Encik Johnny masa pengalaman Encik Johnny dah nginang ikan ti adakah Encik Johnny ngemit kursus ke anika?
1: Selama ti ia nyap ku lah ngemit kursus ia nyap.
0: Sama-sama ya Encik Johnny belajar cara nginang ikan
1: ti selalu na aku selalu tubuk da YouTube lah tubuk cara balati da kayaknya ada mau biasa aku dipikan ni.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Selalu na send lah nan referen nan tubuk mengenai cara balain aku dipikan.
0: Karena masuk pengalaman Encik Johnny ti dan metaruh sewa aku dipikan ti. Aku rasa aneh dah penting na uang kita nyagaikan ti.
1: Dah penting na sence quality umo na lah.
0: Quality umo.
1: Ah, namun ni quality umo na kita mesti ratu bek ke keadaan umo ni. Wang mani perlu nukar umo ataupun sub filter dan perlu kita sentiasa tubek lah. Tak na bising. Kemain timaan lah. Timaan memang bala abok na ni. Dengan nemu tarun sen penyihat ikan lah.
0: Pihatikan
1: stres ada tubuh ini bin ada penyakit ini mengtelepia ti jadi ini kau ni ada andam ada jadi ini
0: ada insang
1: ada insang lah ini selalu ni rak tangga ini.
0: Okay, Encik Johnny mati di mana ada Encik Johnny belajar masuk YouTube. So Ani sebenarnya pekakas dia tidak munah tangki dan munti tangki ikan ti.
1: Pekakas namang kita metip.
0: Ya.
1: Semen.
0: Ya.
1: Batu ya. Pasir.
0: Ya.
1: Dengan bala basi darungan ni.
0: Ya.
1: Dawe ni.
0: Ya.
1: Dengan bala pipe lah pipe.
0: Ada saluran asing.
1: Saluran. Ayo. Filter nanti.
0: Filter ni. Ya. Oh, minas N sajalah.
1: Yeah.
0: Oh. Ini ada merih ikan ti. Masa pi sebenarnya. Ini ada gati merih ikan dengan sejauh ni.
1: Bala dia selalu gati merih ikan ti. Ce balami dia binua ti lah.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang ada lagi bala dia susah pa binua dia sasah. Ya.
0: So, sekali dengan sambutan ada masa itu lah.
1: Sambutan lah memang pagu. Kadang-kadang aku pun mau kayak cukup stok.
0: Kayak cukup stok.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. So ada setakat titik nak mana jangka nak ikan dia jual?
1: Ada bahasa ada bangku ada tangki ada ni.
0: Iya.
1: Boleh jual. Eh.
0: Boleh jual. Hmm. Lah. Okay, dalam ni kilo ke tu regan?
1: Bangku ti semang ringgit ni kilo.
0: Semang ringgit.
1: Telepia ti semang lima ringgit.
0: Semang lima ringgit ni kilo. Yeah. Okay. Okay, kena feedback dia masuk pelanggan macam jauh ni. Sekarang ni feedback masuk bala na.
1: Feedback na bala en memang menang ikan ti. Kira pagoh lah hanya masalah ni na. Ni na kain na hanya bisa ketawang kuan na bising ni.
0: Iya, iya. So far dia setakat ti na pagoh lah sambutan dia.
1: Iya.
0: Okay, dia setakat ti na sekarang ni dengan keuntungan ataupun penguntung nak masuk hasil dijuati dijuai kan
1: penguntung nak en memang ada dengan mina aneh dah tu nak hadap dia memang ada jadi dah ni bala ane kau nyari kon
0: iya yeah.
1: Kudu pemirih abu kudu pemirih bala jadi ada bala benih hadap ni mati
0: yeah,
1: mau
0: iya benih
1: lah tiba kan ada silung nak en kudu nak pencegahan ada memang ada lah
0: iya yeah, iya yeah. Ada okay, skambu Encik Joni kudip ikan ti masa pi Encik Joni Encik Bine na Bine ikan ti
1: Bine ikan ti mengtelipia ti dapat yeah. Kumumin masuk tarad
0: masuk tarad
1: tarad kadang masuk PM aquatic debat tuju sama bangku ti pun mungkin
0: wani nyua Bine na sana dia ada quality na kas kan ikah
1: quality sen payahlah kita nyantangin na
0: yeah.
1: Balas Encik nyaga quality ni ada ti miri pak adep harus tembak lah dan mengenai dah suka
0: sesuai dulu lah okay pimangan ni sana pitayun nak balik kita ada ngusa dagang dan munti dan secara kecil-kecil nanti
1: pitayun aku sense aneh satu lah kita mesti fokus lah
0: ya yeah.
1: Mina akan ngaban kain untung dah bahas pakna akan ngaban kepuasan dengan dia lah.
0: Iya yeah, betul.
1: Kepuasan dengan dia mengusahakan. Waktu tu bak dah mesti asal dia pun terhibur ni.
0: Iya. Yeah. Aku rasa dia pemagu nak lagi ginang ikan de kawasan amin mesti ya.
1: Ada pagu sebab nak ada enan ada luar ramai berbi tu bak mesti ni enan ada yeah. Kira healing kau ya healing.
0: Iya yeah, betul. Okay, ini pengharap Encik Johnny dia masa daerah mana dia dega bisnes ikan nginang ikan dan munti.
1: Aku memang ada cadangan lah karena nama kolam dah sesah ini.
0: Iya.
1: Yeah. Cadangan aku karena kan mengizinkan lah karena keadaan mengizinkan lah.
0: Iya. Yeah. Dan nambah lagi ya nambah lagi kolam ikan ti lah. Ya, Nipa terima kasih dekat Encik Johnny. Yeah. Encik Johnny anak Nipa dia ada bersama kita ada Anuti dari Radio Visual Business di Kampung Bentang Seriat ya. Kita tebekkan ikan dan ninang Encik Johnny ada taruh ketong ikan na dan ninang ada bagi remin saja. Bagi pendengar biar harus bila kita boleh berhubung dengan Encik Johnny de lumur kosong ini 6 mahi ijo 5 4 6 peri 6 bagi bila kita daerah miri ikan de mesu Encik Johnny ya de Kampung Bentang Seria dengan SN keti program Radio Visual Business kita. Dengan saya ucap salam Malaysia Madani Maxima Pinkaping YFM Bedi RTM Kuching.

0: Mari Kerja
1: Nirayah Pikir
2: Sama Dengan Abi
0: The Segment Ngancang Peta
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa
3: Yana Tietama sama-sama ngejit Radio Business Demo Obah Ngidi Hadap Nibit Program eh, Midret Anin yo. Ingat apa ngejit Radio Business Siti Di Bilang Ngarom Ono Duo Pukur Moi Ngarom Ya dinja sama beribu lagi dua lagu demo ngidi aku saningan lagu deso diladalik lagu sama-sama suka

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Anu ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ninga, sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ani bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mitra dah. Kira penyelamat ke aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan beg ti. Pensel no. Tipotil ke dia. Lebih kurang ke dia. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni ke hingga dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Ku teh ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Yalah, terutama sama-sama berhibur dua lagu di sesuatu. And report lagu Muki Yok Menih Arab Nang ingat teribu rami ngoji lagu inoh dia. Yalah, terbalingan lagi tuang ngoji radio ngeramiti ingat bersama dua DJ Lenny dan segmen ngancang petak. Sepuku nong ngumi nong puku pri i ngarom iti tia. Jat sama-sama tak berkusi info, sama-sama tak gerak bersama. Ya, terima kasih bye-bye konten dan mau bersama daku ngeramiti. Landi lambit nenek Vila nang selamat salam selamat ngaram duduk DJ di bertugas dan ngaramti oni abar DJ Adin semoga sentiasa sihat dua ceria selalu ina. Ina DJ main lagu Okuk Jobong di Muso Philip Nando. Ina lagu ti aku yak pahit du suak barama di Spingoma di ogi ngojek radio YFM radio dan ngaramiti du sama air baya suak onak sukun ku geh na Lili sinok Leno sinok Danny sinok Ayang Boy Durin Gubes Jikin Rina Tambi Angelia and Sidor baya bara sikit agi na. Duduk suap bara fan club semua grinas bayar di sopakan ni geh na. Duduk suap bara geng-geng di awal Facebook geh. Semoga suap tak terhibur ngajit YFM Radio dan ngaramti. Ayo nang terima kasih. Dua selamat ngaram na. Terima kasih duduk balingan demo moyang ada pingan. Tulis dorongan komen Facebook YFM Bidayu sama-sama tak gerak bersama. Pintu kila nang hai. Selamat ngarom. Good Irvin nang selamat singarom DJ. Selamat bertugas nang. James Dewing nang steady ragu DJ. Yo, steady gini duduk balik ingat. Demo ogip sama daku ngaramiti dan segmen ngancang petak.

Jatuh tapi boleh kita lagu seterusnya lagu deso nama Lia Lia. Bisa madu Generation B Band lagu Oku de Kinaman.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, onde bu na, onde bu.
0: Eh, onde di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onde di mana no?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Onde no?
1: Ah, tih mendinga. Itu nak kau tengok tu, itu anak kau na, kup CD ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku ni office ni mau buah na emu.
1: Bah, bahmu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa muka di taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air paling ngasong tak kau tengen?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah ke mana tiap? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pagi jus kopi.
1: Ate.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo na pemenda.
1: Ati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gue ya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bangmu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, lah pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

Ya lagu aku jebong lagu de so Philip Nando mo menghibur tok ngaram itu ya. Ini te lagu pemitiak de so Landi Lambit Nenek Vila. Ya terima kasih nedu ingannya sebab mo sudi komen durangan na Facebook do sudi pait salam nedu bala-bala geng-geng di sopakkan ya. Ya aku masa lagi komen de so bala geng-geng awak kawi kurus nang salam Malaysia Madani. Selamat gancang peta saan DJ kesayanganku YFM Berayuh Gerak Bersama ina yonang semoga dipermudahkan tugasan ngaram iti yonang mitiak DJ main lagu makin tui makin suka dua lagu yang nyanyian wali band saan hiburan suak geng-geng awah. Bingojit YFM Bidayo, peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook ada kenal kawi kurus teki-teki si Jaina. Ya, terima kasih yang duduk ingat ya. Amida Sam, ya nang. Terima kasih sebab mau share dua like Facebook YFM Bidayo. Jerik Asen nang selamat ngarom dos selamat bertugas di IC. Medisem nang hai DJ geng-geng awah ke bara peminat-peminat dikit-dikit bara agina selamat ngaromka selamat ngancang petak.

Aku pandang bego beringan dewat adin mo guru rilek-rilek di ruang tamu ataupun guru di sofa bori sambil guru krakal bersama dua madis ayu sekat sudi. Sambil-sambil dong dengan ngocik lagu, ngocik info ya. Simo ingan Jobong, aku tak dinang Philip Nandu tu lagu Okut Jobong. Semua ingan rasa saya Jobong ingan dapat telefon duduk bala dengan ingan Jobong ingan duduk eh. Adin teknologi mau canggih yo, telefon main telefon si ja. Ingat dapat ge masa telefon na ingat dapat ge ingat join adi telefon ingat no. Ingat dapat video call yo. Ataupun si mau ingat dora ingat main telefon ingat dapat ge main WhatsApp si ja. Adin teknologi mau canggih. Yo, terima kasih yang duduk Johnny Oni yang selamat lambat adu dan selamat tugas DJ yang mitiak lagu joget nanju ikan atau remang debihis masuk PBNM.

Lagu Tujuh Nak Kemeriti Kampung Tersukrat dengan Tersemawang dari Fabian M dengan Mama Nah The Kampung Bakit Tajong dengan semua pikaping YFM Raya Kak Ikambat lagi member GBS Grumpung Bukar Sadong dengan semua Alif Fan Club Fabian M Group ngarap semua nah terhibur nah.

Sekejap sama tu beribu lagi dua lagu. Seterusnya lagu pemitik ada so Johnny O'Neill. Lagu The Soul. Pabian M bersama dua bibi lagu Johnny.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedah germin kadi sebarang teran tedeng rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so kie di RTM.

Selalu kawan lagu di so Tonyo Spoji menghibur to ngarom itu yo arab na ingan terhibur rami jadi nak ya sama lagi bahasa komen di so bala geng-geng awa persekinang selamat kami anu dengan selamat ngancang petuk DJ dengan semua pikaping YFM Radio de kami anu iti arab kita semua sihat dengan terasen paguh anu ami di kawasan tu bede lambat anu itina. Angonu di kawasan Kuching iti tia tong pagu gaya bongo angonu ngaram iti. Vincent Tagaw, terima kasih sebab like do share live Facebook YFM Bidayo. Alin Angan nang selamat ngumi yo selamat ngarom, selamat ngancang peta duduk para peminat YFM Bidayo dan ngojit segmen itis na do komut DJ de petugas ngumi onuti na. Yenang Alin Angan yenang ge pertama kali ngojit suara Maria Dawid sejak semangpri moy perdua ana thank you ana Stony Ledan nang paguh ana. Kyong Li Findi nang selamat ngumi yo selamat ngarom geng-geng awah dan seperuk peminat YFM Radio blessing evening all ana. James Pengiran nang selamat ngarom DJ. Ziko Kos nang selamat ngarom DJ yo selamat ngarom kedudu ingan arap nang ingan sihat sihat sija yo. Api tekilan nang goyang kita bro oh ha ina. Harap nang ingan terhibur bisa madoku ngarami tidang segmen ngancang peta. Amin Lukas nang selamat kami anu DJ, selamat bertugas the kami anu di city and kami anu lagi nag fan club Sumuk Rinas the Serian Baki peras dek kami anu di city ina DJ minta main lagu Cinta Surga the so MG thank you DJ na. Julianus Ludin Yenang sama ngarom DJ, selamat bertugas, sihat selalu. Salam buat semua peminat setia YFM Bidayuh dari Sanggau, Kalimantan Barat. Yenang. Ya, terima kasih duduk ingannya walaupun ingan di luar Sopak, Sarawak. Ingat dapat dia ngojit siaran Facebook YFM Bidayuh. Ya. Ingat dapat ngojit ngerusuk Facebook ataupun ngerusuk RTM klik di handphone ingan. Simbok ingan ogi install RTM klik di handphone ingan ya. Ingat dapat ngojit radio, ngojit ningat TV ke. So, aplikasi RTM klik ingat nanti ya. Ya, terima kasih kerana duduk Roy Kuang dan Mok Gip sama aku dengan Ramiti. Stanley Shen nang selamat bertugas DJ. Aku raan request lagu Ni John Asong Bercinta The Soul Audi MD Band. Dan selalu gaun Tonyo Spoji. Nah. Lagu pemitik dengan Ramiti, lagu The Soul Tonyo Spoji, lagu selalu gaun memainku seandingannya. Arab nang ingan terhibur Rami. Ya, terima kasih kerana duduk Nurul Atika dan Mok Gip sama aku dengan Ramiti. Charlie Chung Tizen Lime nang selamat ngumi yang selamat ngarom dua suak geng-geng awah yang nang salam sok Selangor sok semuanya Selangor yang nang DJ request lagu jobong dua sobak sengumi yo tu tujuh nuduk suak geng-geng awah lagu pemitik ingat nanti lagu sobak sengumi memukuk kemainan seandingan Arab nak ingat terhibur rami do terus bisa mahdang dokok edang onion di sejak segmen Radio di YFM Bidayuh ya. Ya terima kasih kerana duduk Cliffson Cliff senang selamat ngarom dengan selamat bertugas DJ salam Malaysia berani salam manis di bara peminat YFM Bidayuh semoga sihat
dan ceria selalu. Request lagu napa-napa DJ. Lagu pemetik dengan Noti yang membuka ke mana seandainan. Terima kasih kedudukan Jiho Metoy nang hai DJ selamat ngarom do selamat tugas aku Jiho Metoy sok serikit nana.

Yo cham adin supaya 25 minit lagi ngaja pukul pre ngarom. Atau menang penubuhan segmen ngancang petak lepas iti tak tak yang ngocit abar pukul peringarom 20 ratus sok National FM dah terus bersama pingarun tak dan dang segmen ngaram pawan. Aku dan Ece maunya terima kasih. Selamat ngaram. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kg dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Nalin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat apa dengan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Imelton Joneng Ruru Atingku Si Mencina Matina lagu Pimuka kita dengar reti. Jadi selamat bingar bila pun lagi bersama dengan aku dengar reti di segmen Ngarun Bawun Bacu Sedia ataupun DJ D. Di segmen Ngarun Bawun masa pukul peri bingar sampai pukul 02 terus ngarut ti mati. Jadi dah ngarati si misi dengar anu dua semua mahi nubra mahi 2026. Dah pukul semua pingar mati kita orang keping agah di mana senap bidayi buka resadong. Dengan dah pukul semua suku pingar kita orang berhibur. Dah habis program pinghibur tak berdua bersama dengan penerbina si misi nak Ibrahim Jangan. Jadi balik kita boleh keping kami ada YFM Daya di mana frekuensi ni kesan 6.2 mega ada kucing. Juga bila kita ada nyanyi di kawasan Serian boleh keping kami di mana frekuensi ni kosong ni poin 2 MHz. Ataupun boleh lagi keping kami di mana aplikasi RTM Click. Jadi harap semua keping YFM di saya dengan ceria selalu dengan reti sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu dan musuh yang aku sampai topuk semua trip ngarut cimati. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita Mas Sudino dari Pogan.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngibar bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala puankah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Bidoku. Jadi ku mitu dah. Kira penyelamat ga ku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensilku.
2: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai ti.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti ye. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Okay, keluar dia cikgu ya.

Jadi saya mencermati lagu Bingbo kita masuk di Jekan Band Cinta Nomo ini. Jadi apa kita kembali ada pukul semua pinggir mati. Kita orang keping agah di benar senar di Ibu Karsa dong. Dengan ada pukul semua suku bingara, kita irap bihibu dah habis program pinghibu tak ada masih mencina kita irap bihibur kemping lagu-lagu dema bersama dengan penerbitna si mencina Ibrahim Jangan. Jadi kita bisa dengan lagu pinghibur kita masuk Snipers Medley.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penikai seba, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web, opis abang terut. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betih pide, puankah susah ngasem. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Itulah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Rodang luak sodang ku pakino halimutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nyamuni di bemakung bak ku ti ngujit mo sinali no.
1: Eh, mo ti bonang li dapot gitu, mo terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati deh nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
1: Agong sih ya, muman mo go ne. Kuni nga mo, monu mo syoti ya, kono kod. Muna liat, mulut palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu deh. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuh ku nak ku gemot hati
1: bukan ni aku soto apa lagi soto kalau di dengan ku ni ni ni so lepas leh gagal yang dua kuatih ke nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu paling gak push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya idoh ikut tahu ku sebenarnya ni mula saya munang do dapat tanah do dapat aku bukan ni aku ti dog aku naik dia bagu kelisen ku gi pakai dog berani nang kamu mama nah tak bohos lagi ya iti di doli aku nang coti aku sih nasi diku. Nah, kau nang memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada tu. Nih tua lagi no aduh. Mesti gaya ti. Asal bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang motor lemabuk bahaya.
3: Pukul semang bingaru. Bisa mendengar aku, Beatrice di Agah Dengar Ti.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit dah pakai PI ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

Jadi saya Mencari Martina, lagu menghibur kita Masu Namelia Lia dengan Generation B Band, Aku Dek Kinaman. Jadi dia pukul semang suku bingara itu mati dia mengdekuan ku ijena kita ira bihibur dah habis program pinghibur tak ada mas yang mencina sama-sama kita bihibur dengan keping lagu-lagu dah habis sama dengan penerbitna si mencina Ibrahim Jangin.

Okey, terima kasih dengan selamat dengar. Balik kita lagi dari dengan program lagu-lagu demah bersama dengan penyanyi-penyanyi tab demah kita. Setiap pengarahan dua teman kita. Jadi dengar hati aku ngaban ini lagi ya kumpulan ngerekod lagu dengan ATM. Nah, sini kumpulan dengan X Marian Band.

Ya, lagu nombor 2 mesua kumpulan The Experience, lagu The Martin dog teban pada penyanyi The Pigenana Andrew Lihau. Ini orang vokalis ataupun penyanyi utama kumpulan The Experience Band. Oh ya, bagi ya pada kita ada masa baik bos. Terima kasih kepada semua belakang ini dengan main lagi. Kepada semua belakang kita ada tetap setia bersama dengan aku tiap hari nombor 2. Balik lagi kita dengar di dengan lagu-lagu dah siap untuk semua mereka ini. Balik kita ada minat lagu-lagu demak, lagu-lagu de mungkin ada kita tak punya ni, nampak jarang ada teman dia berkatin. Ngeri di keluar lagu saya, lagu mesra kumpulan di X Merian. Jadi apa kerjakan anda sebab kumpulan di dengan kumpulan di X Merian sebab kumpulan di berdemak sebab tu nih mungkin ada lagi sedikit mana bekas-bekas. Masuk sekolah St. Mary ataupun masuk sekolah dan berkenaan St. Mary ya. Mungkin lah, mungkin akan betul ya. Oh ya, mungkin bila kita ada minat lagu ti metuku bila kita ya jaman-jaman masa belalu kita tutup ke bila di mana tinggal kita ada apa kita budak apa-apa bila kita bila kita ada berhubur ada bila kita ada menyungkuh, ada bila sepaguh menyungkuh, ada bila kita ada masih bayi menyungkuh, apa kita meyak ataupun apa kita rasa mungkin masih bayu masa kita ya. Kena anak kita mau kawin, mau bersungkuh kita menyungkuh kita ya. Maknanya akan ditong sungkuh-sungkuh sepa kita mau ikhul lagi. Sen pun malah sungkuh kita lagi ya. Oke, balik lagi dengan lagu-lagu duduk sedia aku ngerti dengan nyibur bila kita lagi bila kita dengar lagu-lagu demak ngerti aku ngeban lagu mesu kumpulan di X-Marian bersama dengan Andrew.

Oh ya, ini dengan lagu Joget Mesu Andrew Lee Howe, The Biduet bersama dengan Gromiko Betik, lagu kenana Joget Abur Pagi. Masih dengan aku dengan lagu-lagu demar, lagu-lagu Mesu penyanyi-penyanyi tak demar kita Mesu bala penyanyi-penyanyi dan juga peninat kita waktu kita lagi bujang, amin ya. Dan nanti kita mau biumur ya. Mengenai bala terbaru mungkin kaya bala tentu kenal, kaya bala tentu keping lagu-lagu di mengerti. Sebab lagu di mengerti sebetulnya jarang-jarang dog peluah dari radio. Cuma dengar dua saja di mengerti lagu-lagu dedema di mengerti dog peluah. Sebab malumlah itu na mehong bina lagu-lagu bau, lagu-lagu masuk bala penyanyi-penyanyi bau kita dog peluah dari radio tiap berpagi, tiap bingara. Jadi lagu-lagu dema di mengerti kadang-kadang kan waduh kemut kita, kadang-kadang nah mau kaya duktian kita. Jadi aku mungkin peluang nubala kita tiap ngari anu dua mungkin mah dengan kita angkeping lagu-lagu.

ini lagu masu Andrew Lihau Mak Muka John. Oh ya, mungkin itu bila kita ada ngampan-ngampan ngerti, ataupun ada bila kita ada terima di mana bala dengan kita bala saudara mara kita, ataupun mungkin tua dari kita, tua dayung kita, ataupun mungkin adik kawul kita lebih mawah nak kita ngerti semati kelakar semati kita nyara macam-macam kayak beliau kelakar ya, malumlah mungkin nama Tuhai kayak beda pun macam-macam cerita kelakar kita kayak pian ngare pun nanti Tuhai ya, memang orang depan jarang-jarang beda pun memang macam-macam cerita macam-macam perkara ataupun macam-macam tanen kelakar ya agak boy. Jadi ngerti aku nggak balik lagi dengan lagu-lagu nibur dengan nibur bila kita ada bersama dengan aku dan ngerti kumpulan de taban ku ngerti seni kumpulan de biasa musuh bau kumpulan de dikenan

Oh ya, bagi mana kita ada mungkin berjaga dengan reti baik da abi ramin, da sepa ramin, da abi bangunan, ada pun da sepa bangunan, da abi upis, ada pun da sepa upis, ada pun da pondok-pondok pengawal. Okay, terima kasih ingin bala kita masang radio YFM beda ya dengan ngibur bala kita ada ngariti ya. Jadi ngariti bala kini bersama aku sama-sama kita ya. Kini kerja, aku pun kerja. Jadi aku ngibur bala kini terhibur. Saya mah sedut ya. Saya mah ada irami ya. Ini ni lagu dari peluah asalkan kita terhibur. Saya sudah tiga irami ya cukup ya. Jadi terus kita berhibur dengan lagu-lagu Demba dan Gerti, lagu-lagu The Record orang soal 60-an, 70-an dengan soal 80-an. Bagi bila kita ada minat lagu-lagu The Bauh ataupun lagu-lagu Rentak Bauh, mati rimpas program T.

Ya, ada balik kita dan guna kaji kerja sekolah. Lebih lagi di bala tak tahu kita bala ada pemimpin ataupun bala ada pemenem. Jadi terima kasih. Ingin memasang radio dengan ngibur kita semadi. Kita belajar dengan rupiah lagi. Selamat belajar dan selamat hibur.

Oh iya, dua dengan lagu masuk Roslyn Newt dengariti lagu Dejena Boba di Manis dengan lagu Dematina. Nah, masuk Roslyn Newt lagi pilihanku. Dengan ni lagi vokalis bersama dengan kumpulan di Reflection akan mengisi program dengariti. Akan kita masih ingat

Kasih lagi ni ada bersama dengan aku masuk pun program kita ada juga ni kita menyampai tok ke tiga mas program penyanyi tap demba kita bersama dengan lagu-lagu demba dan ngerti. Jadi berkabut nah setiap ngari nu dua pukul sebelum suku benar kita bibo dengan lagu-lagu demba bersama dengan penyanyi-penyanyi tap demba. Jadi ngerti ketika saya mendapat peluang lagu-lagu demba dengan semua lagu ni berkabut nah. Soal aku lagi uang minggu bau. Harap hibur dengan

0: Jalanin bersama Dokoi dalam segmen
1: ngayon tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringatom, next seminggu dua turun nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, BBA.

Jadi saya Michelle Martina, kita mau berhibur dan habis program penghibur tak abdema bersama dengan penerbitnya, saya Michelle Ibrahim Jangan. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami di WFM di segmen Ngarum Pau Ngarut TV bersama dengan aku DJ D. Sampai tu pukul 9 truk ngarut tematik. Jadi kita pisah dulu dengan lagu penghibur kita masuk Eliza Suzina, Jobang.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru August 2026. Bogo activity ogi bongatul di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajo pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami naik di muai birami.

0: go hit no.
1: Eh, ane bu mana ra office bi? Bun todang babu buna.
0: Eh, ane bu na ane bu.
1: Eh, ane di mana mana? Sapi mana bu ah?
0: Ati, what no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, ti mendinga. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kopi semai ngan aw ni kopi si mau buah naimu.
0: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
1: Hei, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah ti aku pangus guna air depan ngasong tak kau tene?
0: Bah, ti.
1: Ti aku bisa ti, sih mai dari taban kau kispetalnya.
0: Bah, ti mau bisa ti. Ani dia kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti, mungana. Tung timu ada mukil, tapi kurang sama, gak sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mana apa mendingan?
0: Ati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama gayo pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip deep kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh mu. So nona nyaman kiti nih.
1: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
0: Ati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyoni pak bigaduh pasal pengumuman saja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Saya Syabri.

Jadi saya menceritakan lagu ini bagi kita masuk ni Koroni Cinta Adi Tayen. Jadi kita ada 30 minit lagi bersama dengan aku di segmen Ngarang Pawan Dengar Hati. Sama-sama kita berhibur ya sampai pukul 9 terpengaruh timati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu Masu Rosie Mila, Rindu Asik.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: nyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuy gatok nga.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sino tongon borak.
1: Bukan Oni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih pogok jalo gemilang. Ngin untuk beradik menurut tak sama-sama ngibar
0: leh. Kuat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat pe

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapa sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak sama ngera adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Jadi di jam ti aku mau irak ngemas tugas aku dengar ti. Aku dah jadi orang cucu muka sini lepas kita ada sudi bersama dengan kami dah masuk pukul pre-ijana sampai tak pukul 2 terpengaruh ti mati. Jadi dah pukul 2 terpengaruh sampai tak pukul 6 baru pagi bila kita boleh terus berhibur dan automasi YFM bida ya. Jadi aku orang ucap selamat bingara, salam Malaysia Madani, bye-bye semua.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notab grumak radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: lagi baca lo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Nginudu beradik menoh tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemuca koset Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajo pukul 6 bumi. Cak sama-sama atau girami 9

Anu sukup ras, bampras i sukup bena, kewek strok haba, kekejangan haba. Ati inah kedak sok perkara adi dapat jadi sok gelombang haba ane inah gaya andu adi pauh peras. Mok piin kosong sekurang-kurang i mai sakir ni andu ngan letu perintah bian sukup piin. Pakai perka adi jangan jawa saman baga adi dapat turung derem kadut perintah. Ngurang aktiviti fizikal diri bot surak, rebis idi tipuh adi raru peras puankah surak berdenging. Ka pakai kipas, puankah aircon, ka mamuh, puankah gutos genanta yen kadut perintah. Pakai spiah, seremin betah adi kerem ka krim yen gerindung kurita so sinaran ultra ungu UV so surak. Atak dobi tayan gah beda begaut nai rawatan kemebian tanda-tanda strok haba nimun ubak bekaning kurit bedah ke peras degupan atinta raju ka nguta. Jaga penyihat penggenanta ka adu-adu beda perintah bian sukup piin.

Ipurima, pankah budi Ipurima. Dongat berparit sementara, ana inuh 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati. Guruk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inuh bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega ron Ipurima adi dok subsidi di babel seringgit ipu priiset ni liter, kas subsidi iheling ngapekerja gig di babel mai 100 liter ni buran. Sarawak ngah Sabah di babel terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Beken soana yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegang netap had ngisi inyo de rebih sok 50 liter ni sedang ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi de rebih sok tarutan kat 150 liter ni sedang ngisi yang motor adi batik rebih sok tarutan.

0: kasih hati ngadalah duduk nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bauh muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu perlu lebih taruh perlu lebih sewa. Start sok gaji paling esok zaman sok gaji ni. Silver betul gaji. Dengar zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Oh botang gaji es kopayu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Tih yang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi suatu mesti lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5 A dan SPM. Macam berapa ODK?
0: Collision.
1: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benih sonjong kan dia ke. Jadi waktu luar tim dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Itu ada dodori aku. Aduh, bukurot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Rodaran luak sodaran ku pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mo tanah bisa tau ada no.
0: Bukurot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nyamun di bemakung bak ku ti ngujit mo sinane no. Eh,
1: hey, mo ti bonang le dapot gitu, mo terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati dan enggak mo. Enggak, aku gong steering titi ya.
1: Agong sih ya, muman mo go ne. Kuni enggak mo, mono mo syoti ya, kono kot. Mo ne, liat, mo ne palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuh ku nunggu ke motor te
1: bukan ni aku soto apa mau gi soto eh kada di dingan ku ni ni ni soal apa le gagal yen dua kuat ke nang dope idoh de no ni nang tonggon panu paling enggak push kati push kan ni juga kan ni bojang pokoknya idoh cukup tahu ku sebenarnya ne mu rasa mu nang do dapat nang do dapat aku bukan ni aku ti dog apa nak de bago kristen ku gi pakai dog berani ne mu mam nah tak boos lagi ya itu de do liak ku ne. Coti aku sih nasa diku. Nah, nah memang mau temabuk. Nengak mau tua dan muka nak ada tu. Ini tua lagi nak aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dan kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor mabuk. Bah.

YFM Gerak Bersama Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

Selamat berpagi untuk semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ini, kurang abang kita negni bacaan ayat. Dan dapat dari buku Isaya 40 ayat semaheng. Ayat ini yang namanang, Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nolong amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita datin positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Datin putih Tuhan kami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami harap saga nawang asa kami datin putih Tuhan. Nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti pinyalah miti. Kai jadi batin masu sana kami. Semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini datin positif supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja baik emeh kanyang baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dan pimudi pami Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho panu sesek minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho ami sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne baladingan ami ne tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kantor mi wang mi kerja biar balati lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamet bala anak bala adik mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa melagi dadek nini ami datin putih Tuhan kirana mereka takam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami ami ranyarah pimudip mi sepanjang anuti Tuhan negakam sebab ami percaya akam akan tebek kam kan ngatur akam tanpa dak kemagah pimudip mi sepanjang anuti ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan ganara kami salmaseh dan jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jom dari Studio Madin pukul 6.30 isan. Pitak swasta dokmite bedak swa dari mempitak kerja kiminyang di lawas. Nek bulan Julai adiripas Sarawak meh meranya prii-prii poin rimah juta ringgit so penetap SCHB. Anak sekura berguna panai dari kemahiran berfikir aras tinggi siin ngera sedia nura pingubah teknologi. Selamat isan-isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah isan-isan so YFM Bidaya. Pitak swasta dokmite beda swa derem nyikamak dinge projek purun pedi di lawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kid Adnang peritah re nyedia infrastruktur adi saman sistem parit nga aran raya kabuah pikir so pitak swasta menerima bipawut nga penetap projek ana. Ayanang Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg meh nyebenar penitah beranya yernai infrastrukturana kekedak kawasan adi meh dok ngatun inah saman ulu merapok nga merapok laut. Ayanang projek ana guna yern natu stok pinguman adu-adu sukup bekenso yern nyediagah peluang ka daya ratus digina. Neg bulan Julai adiripas prii-prii poin rimah juta ringgit medom ranya yang penetap Senior Citizen Health Benefit SCHB di Sarawak. Menteri Penyekemang Kam Dayung anda-andek nga penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kid Adnang agi 200 jupru klinik panel di Sarawak mesua dalam inisiatif anda. Neg bulan Julai adiripas geh agi 200 taruh pro taruh ribu, taruh ratus mai pro perinaan mesua dalam SCHB ana, adi sama 60 ribu mai pro ju naan baranyama, adi terima penurung barang murah so opis kerja penurung masyarakat Sarawak. Minyo tipuh rami satu klinik panel SCHB di Kuching, Dato' Sri Fatimah Kid Adnang, SCHB adi tetap nga sawa 2024, nyedia rawatan pesakit luar nga pemudah pinyihat cipeh adidah pakai duit tunai. Sederhana Dato' Sri Fatimah Kid Adnang, 176 klinik di Sarawak medenya benar ka dung nambah dingi tipu kontrak E2 Sarawak yang menjadi klinik panel SCHB yang tipu sok bulan Julai sawa 2026 neg bulan Jun sawa 2020 Mai. Bekan soana taruh perut taluh klinik dinge dongen kontrak ni sewa so bulan Ogos sewati neg bulan Julai sewa 2020 lepas syarat betuku dong meretak nanyam aturan ada dong meretak pada SCHB undang-undang saman opis menteri pinyihat sederhana taruh klinik dinge deh Dr. Mit setegar salah laku ada dong nai saman sarah deh tunak sepekat ada dong setuju. Pendidikan inah pemenas dalam penyekamang modal insan revisi dalam nura pengubah zaman digital adi deras jadi marinati. Gapit Menteri Digital adi jadi geh ahli Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbong Kid Adnang, anak skura berguna bin pemanai kemahiran berfikir aras tinggi ka dapat geh tuna pengubah zaman. Ayah kita nanti tipu Expo Pendidikan Yayasan Sarawak, Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak, ada dongatur di Kapit. Sederhana pegawai pendidikan Gadung Kapit, Jarit Jarmit Kid Adnang, inisiatif yang nyekembang dengan pitak pendidikan berguna di kerjasama Sopreng, ngak natu meting anak sekolah dong tinggi, so sistem pendidikan. Pecuk udingnya nga agak. perintah PJU nak penekan tunuh pendidikan dan latihan teknikal ngak vocational TVET yang peruah tenaga kerja adibin pemandai bergantung adirik dapat 6 pemitik dalam pitak peramin di Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Kidatnang, Opis Menteri Kerja Raya KKR, sok Lembaga Penyekembang Industri Pembinaan Malaysia CIDB menegah nyedia program TVET sok Akademi Binaan Malaysia. Menyo tipuh Konvensyen Kejuruteraan Kebangsaan NEC 2026 ayenang, Opis Menteri beken agegeh netap berangmasam program TVET adisaman Opis Menteri Sumber Manusia ke Suma. Bramah nga rami sita anu kebangsaan nga anu Malaysia HKF HM 2026, Opis Menteri Atur Ni Kabar Negara KPN red netap semeng di inisiatif adisaman program mipawut nga kenegaraan Atur Ni Kabar Sejarah nga Warisan. Menteri I Dato Aaron Aero Dagang Kidatnang ati inah yena bada bakke dinge semangat rindu diraih beken so yen nyebakke dinge jati diri rakyat. Kada so inisiatif adedag plan ina saman gerak integrasi perpaduan takah kebangsaan 2026 rami anak merdeka Malaysia penyikiran kemerdekaan program mengenang Tun Abdul Razak saman pidato rukun negara. Ayanang daratus dapat sirah penerang pasar program mana so Facebook rasmi KPN. Kerja pengenai naik Opis Pendidikan Gadung Sarike meda peguru so 20 anu beranculai adiripas kaedon jenjaka kemas ngabran Oktober sewa 2020 Mai. Penerang so Opis Kerja Raya Sarawak kidatnang ati sama naik blok Opis Utama nga Dewan Serbaguna adirik nyedia tepat adik Repis Modern kena nga sistematik. Ati geh ringin senang tunuh urusan skura, para guru, pimas nga masyarakat beken sok beda kena dingin perkhidmatan pendidikan di Gadung Sarike. Jawatan Kuasa Nura Susah Ong Gadung JPBB Sri Aman katu dingin takah penyediai dari Nura Gaya Anu Paras jerebu saman risiko tarun sa'u. Residen Gadung Sri Aman adi jadigah pengarusi JPBB Sri Aman Mahras Saleh Kidatnang perik agensi berpaut berguna temit tindakan bergaut kami agi jadi terdekhar adi teman susah ke atur seramat daratus. Ayah Kidatnang kerjasama depan agensi raru berguna nga natu perik kerja pengenai dari mengurus susah ong dapat dognai nga ngasi. Menyo tipuh ngubah udung JPBB Sri Aman ayah menegah Kidatnang pemerhati dognai tunduh takah penyedia perik agensi sok parad ke sumber manusia logistik nga pengekas nga natu tindakan adi beduku dapat rikas dog tamit. Ngaku ngamas segahku pada bahasa pun put ni. Pitak swasta dok mitik bedak suak dalam pitak kerja kiminyang di Lawas. Nek beran Julai adiripas Sarawak meh meranya pri-pri-pri poin rimah juta ringgit sok penetap SCHB. Anak skura berguna panai dalam kemahiran berfikir aras tinggi sehingga sedia nura pingubah teknologi. Nganak kasati da'agah di dalam pemenyo biatah yang isan-isan anwati adi mudok nyusun beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan ke salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: ONE FM Gerak Bersama.
1: YFM Gerak Bersama. Segmen Mekat Krimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Okey, jadi ragu dah terbana pada blackout ragu ada dan kan mo sour. Okey, jadi jam tadi sudah ada dem premier dengan pukul Ju Isanisan. Selamat Isanisan ke Soprag, salam Malaysia Madani.
1: Ya, semangat ke dua DJ.
0: DJ F nya DJ Lala F F Lala. Lala.
1: Nasib the Olaf.
0: Nasib the Olaf. Okay, jadi Isan Sada Noti, DJ Lala nga DJ F lagi bersama nga Soprek. So tikati negangnya pukor pri Isan Isan. Jadi kami ampun ani perkara adirek krakar di Isan Isan Noti kajen sabar ya. Jadi aku sabar nang Isan Isan Noti ya Lala ya. Aha, nin andari nin andayung. Jadi aku rasa memang hangat lah topik nanti.
1: Sasa nanti pun berhangat.
0: Betul. Bekat bus pun berperasa tu.
1: Anda meh. Semungkin dia dah mendu dia.
0: Senang tu. Kurang mendap dalam pin.
1: Aduh. Ya. Yeah. Sasa nanti sobra berangan. Dari pasal tiap terap cu nga agah adi nama dua dalam pemenyo buka rasa dong kali pasal nak agak discussion dapat dari sama-sama kita dengan ngak pukul cu setengah isen-isen dalam pemenyo bau jago eka. Banyak amat pukul mai isen-isen atau lagi topik pagi.
0: Lagi perpalahan dia santari dengan dayung. Yeah. Alright. Okay, Nana. Ragu Praman Talala.
1: Ya, yeah, Ragu Praman. Adi Dr. Bana Bada Ella Wati. Ngaragu di dan dayung.

0: iba jalo gemilang di borik eh?
1: Alu, aku tengah pikir dia tak kik kuih katong.
0: Sinok bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keluarga, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menoda sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, atau ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.
3: YFM di 06.0 MHz di Kuching.

sa mga snopoon na punaga. Sektor swasta o sungka terlibat sama dabi sektor kemenyang da lawas. Sarawak belanja peripu-peripu 5 juta ringgit minan SCHB setakat buran iju dari pas. Pelajar perlu belajar cara berfikir asas tahap dedatu sedia nura pimura dunia teknologi. Selamat pagi bisa mengaku Linya Jagem agak ada berpagi ti dengan ti agak ada puno. Sektor swasta dan sungka terlibat sama tinan pijaji projek mimpuruh padi komersial Delawas. Gapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Aliasan menang perintah iranyidia infrastruktur asas tinan nyenang langkah ti kiber sistem parit umur dengan ceran. Namanang kudu-kudu cadang masuk pihak swasta umur dah terima sua terlibat ada abis projek ti. Napidaan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg secara dasar mengelulus belanja tinan pimancang infrastruktur projek siti. Antara kawasan de tinan ngunah projek ti kiberut ulu Merapok dengan Merapok Laut. Projek ti biguna tinan negap security pimaan selain muka piluang nek inya ratus. Napidaan siti de lawas. Kahi peripu-peripuan 5 juta ringgit dok tinan masa 2024 tok buran iju dari impas tinan ngguna senior citizen health benefit SCHB de Sarawak. Menteri Pimancang Dayung anak inya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang langkah ti ngelibat 200 iju puruk klinik panel aktif de seluruh negeri. Kahi 200,000 mahi propri penerima aktif SCHB untuk rekod tok buran icu terimpas. Dikiberat 60,000 mahi propri warga emas dan terima bantuan tiap buran Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Lepas nanti, majlis penyerahan pelantikan klinik panel SCHB Dah Kuching. SCHB udah tunah masa sewa 2024 tina nyidia langkah berian pesakit sepa dengan pergigian secara kaiminan bata duit atau duit cash. Dabi pikara desama Datuk Sri Fatimah Pidaan kahi 176 klinik udah lulus atau udah pisilung kontrak kita hai dua sewa jaji klinik panel SCHB di Sarawak. Kontrak ti pitegi masuk buran iju sewa 2026 tok buran 6 sewa 2020 mahi. Lepidaan taru-taru klinik udah lulus dengan syarat dengan dok pisilung kontrak kita hai ini sewa masuk timpuh buran mahi sewa 2026 tok buran iju sewa 2020 iju. Klinik ti perlu ngajah atur dan tinetap SCHB serta ngajah undang-undang dengan atur opis penyihat. Sementara sen taruh klinik udah lulus tegal faktor salah laku dengan nakai ngajah janji dah tinetap. Pendidikan senci asas lebih guna dah habis pemancang modal insan. Kabin Menteri Digital depan ahli Parlimen Hulu Rejang, Dato' Wilson Uga Kumbong menang di khasnya tinanura teknologi digital dah mancang. Pelajar pamperlu ada pemanai berfikir tahap datu serta panai ngajah perubahan semasa. Nepidaan Siti, Wang Berucap dan Expo Pendidikan Yayasan Sarawak, Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak dan Kapit. Sementara sen, Pegawai Pendidikan Daerah Kapit, Jarit Jarmit menang, langkah negara pendidikan perlu kerjasama semua pihak. Titinan Masti, hanya pelajar dan mantek masuk sistem pendidikan.

silong dengan aga. Perintah terus nyugan perhati nak pendidikan dengan latihan teknikal dengan vokasional TVET tindan kada tenaga kerja tempatan da bikin mahir datu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi pidaan langkah ti biguna tindan nguno muno keperluan industri piminta negara. Namanang Opis Kerja Raya KKR Pembinaan Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia CIDB penyedia program TVET Minan Akademik Binaan Malaysia. Namanang akhir program TVET pan urang tundah pada Opis Tebeken Kiberat Opis Sumber Manusia Kesuma. Napidan City The Convention Kecederaan Kebangsaan NEC 2026. Opis Perpaduan Negara KPN ira ngunah semengini inisiatif berenu dengan sambutan Anu Kebangsaan dengan Anu Malaysia HKHM 2026. Menterina Dato Aaron Agok Dagang menang langkah ti ngelibat ahi program kenegaraan perpaduan sejarah dengan warisan dengan ngekat semangat patriotik serta negap jati diri inheritus. Antara inisiatif de tunah kiberat gerak integrasi perpaduan peringkat kebangsaan 2026 sambutan Anak Merdeka Malaysia, pameran kemerdekaan program mengenang Tun Abdul Razak dengan pidato rukun negara. Namanang program ti tunah dengan aspirasi ngunah negara bangsa. Maklumat ataupun pisua boleh udah download da Facebook rasmi KPN. Ngunah bau Opis Pendidikan Daerah Sarike Sarawak bitagih 20 anu buran icu darimpas dengan jangka siap wang buran semeheng sewa 2020 mahi. Projek ini melibat ngunah blok pejabat utama serta Dewan Serbaguna. Opis Kejaran Sarawak bidaan Opis Habis Facebook rasmina, Opis Bauti jangka nyedia tempat pentadbiran pendidikan de lebih moden paguh dengan sistematik. Tiranya nang pingatur sekolah, guru anak amang serta nyeratus selain pidato langkah ngatur dengan nyugon perkhidmatan pendidikan. Opis Bauti sekaligus nyukong langkah negap kualiti perkhidmatan pendidikan da daerah serike. Komiti Pengatur Penyusah Bigian JPBB Sri Aman nagap langkah sedia agensi lebih kait ada binura anupara jerebu dengan sahu tarun secara dibuka. Residen bagian Sri Aman depan pengerusi JPBB Sri Aman Mahra Saleh menang semua agensi terlibat perlu ngumit langkah depantas kan keadaan menekai selamat dengan ngaco keadaan nyeratus. Dapatan Siti Rimpas Ngulu Kudung JPBB Sri Aman de Sri Aman. Menang kerjasama dengan koordinasi antara agensi biguna tindan masti pengatur penyusah dapat tunah secara paku. Kudung ti perhati tahap bisidia agensi masuk aspek sumber manusia, logistik dengan pekekas terlengkap tindan masti dapat bertindak secara pantas.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, Ragu, so tebaran de jangan Ragu di dena di jangan cinta nomor ni. Okay, jadi jam dia Studio Madin 22 minit lepas pukul Ju Isan-Isan. Okay, DJ F ngan DJ Lala in the house di Isan-Isan Anoti ya.
1: Yeah, DJ BT.
0: DJ BT. Yata Anoti. Atau goreng radio Anoti.
1: Dah tak bisa berkara, mai tak sama.
0: Bisa. Aku dari Udayung.
1: Dah bisa. Dari mesti dia mengalah.
0: Dah dapat. Dah dapat.
1: Biasa dari mesti mengalah.
0: Anak dari yang sakit enak dari yang
1: mesti jadi dari yang prihatin. Main ada bisa lawan Dayung. Main Dayung sentiasa menang.
0: Oh. Bayuh Neni lah. Bayuh Neni lah. Okay, jadi ada baru permulaan ada kerja untuk perkormai ya.
1: Ya, lepas itu kita dapat sama-sama kita dengan agak discussion ya drama penyobau jagoi. Kena cakap kasih lebih sedih barangan. Nanti pasti sama kita ya dengan nanti drama penungan, drama muto, banyak hajar acu ya. Nah kita nak terus drama tadi muka dong netap, isai penungan drama dekat pada dog tuju. Muka breakfast ke barangan? Kami bayu kajian make edua.
0: Bisa. Ataupun tapau tembaga konti. Bisa ke?
1: Pak tak ada bisa mandi konti.
0: Teman sepak konti atau darah gutu ya.
1: Dia bisa mana.
0: Yeah. Okay, jadi Yunana Adi di Reminaren Barasimuk, Barakakak, Barasinda Adi menaik kerja pengenai tak selamat naik kerja pengenai ke ya. Agi di saat dia nang lala terjah peras mudah semata ke walaupun murahan pekojuk amai mengenai kerja gaya andu peras.
1: Anak meh kedai lagi kedai seberangan sesana ti bermandai ki ngopi
0: ngopi jadi dapat ku imagine lah ya lala ya sembrana nang lah imagine lah
1: banyak apa imagine
0: no kopi peras aduh guru di sepa aren tinggal ni sembrasan kira nang kehijauan bara dem tarun ka ataupun dengah jawan sungi aduh best ya.
1: Dah bisa nanti kemana mau pencen.
0: Aku unscan lah. Aku unscan lah. Di sungai riset lagi sungi kah?
1: Lagi.
0: Maksudku sungi di baga di bisa iin mamuh lah.
1: Lagi.
0: Lagi. Lala sarung mamuh dina kada?
1: Dah.
0: Nah. Rugi ba?
1: Apa? Amai lagi bu.
0: Serius?
1: Madin mah lagi. Amai lagi dek kiris.
0: Oh wow.
1: Pak. Pak Agi ke? Agi ke daya di baba jero biasalah jero pengumuman
0: jero iket
1: jero iket jero kiuk
0: kan jabut pasal jero ni dah pan sungi lah di sungi riset baba kisah iya kah? Pan mau kena sa'i?
1: Puan, medem, jeger kembali kena pan sa'i.
0: Lala man kena sa'i?
1: Man, anak mesti di.
0: Mungkin cara daya sungi riset naik kena sa'i dah.
1: Terau meh. Terau nak den.
0: Oh nak den. Sama sidik tu.
1: Ya sidik raru. Ya tak terkakak.
0: Tak terkakak. Okey. Tapi juga peraman tak sebaik sama-sama kena agah ya Lala.
1: Ya. Ragu Adi Dr. Wan Bedak di Jegat Cinta. Nomor di ke CDY FM Video RTM Kuching.

Pukul 7.30 pagi. Sebungas temutik pun-pun abar. Sektor swasta bermitiak dak sama-sama suak dan sektor pimuluah dirawas. Syarat pakai PPE RM5 juta dan SCHB sirik beranjuk diropas. Anak sekolah mesti ponai bipikir bergantung sedia bidopan dunia, dua dunia teknologi demakin maju. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemaah dan Abah Pagi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Sektor swasta bermitiak dak sama-sama ponu projek pimuluh podi komersial dilawas. Gapit Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Sobenang, perintah yak sedia pimudah infrastruktur kodak sistem PIN dua orang sak projek ponu mujur. Yonang pihak swasta mongin kudu-kudu cadangan ngani suak dan projek ino. Yonang Premier Sarawak Dato' Peninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mongin bonal suka belanja saat pimasang infrastruktur projek ino. Antara kawasan dah buat dapat oleh Ulu Merapuk dua Merapuk Laut. Projek ino berguna nganya anguat sekuriti penguman dah buka peluang saat ratus debogo. Yo sobat deriti di lawas. Peri-peri RM5 juta mau oboh pakai Tan Sowak 2024 no bulan Jun dropas saat program Senior Citizen Health Benefit SCHB di Sarawak. Menteri Pembangunan Dayung Anak Kepot Dua Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Sobenang, Pimuda Ino Adin dapat berpakai the 270 klinik panel aktif seluruh negeri. 200 taruh-taruh ribu teratus muai puperi penerima aktif SCHB obah rekod tan beranjuk deropas. Iti morat bayar 97,000 moi perujuk warga emas diterima pinurung birang bulan Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak. Ia sebeniti dan majlis penyerahan pelantikan klinik panel SCHB di Kuching. SCHB obat tajuh dan sowak 2024 nganya sedia rawatan pisakit luar perubatan 2 jipon. Duit jorak bayar pakai duit tunai. Nyatuak hadesama Dato' Sri Fatimah sobot nang 176 klinik obah ngibonar atau kontrak obah nyamung dua sawak jadi klinik panel SCHB di Sarawak. Kontrak ina obah tajuh seberanjuk sawak 2026 nog bulan nuam sawak 2020. Yonang taruh-taruh klinik ada obah ngibonar pakai syarat dua kontrak obah nyamung di sawak santipo bulan moi sawak 2026 nog bulan juk sawak 2020 juk. Klinik dimana mesti nunak syarat kelayakan SCHB doh nunak undang-undang bayar atur Opis Menteri Penyihat. Sementara ino tal klinik doi obah ngibonar stiga doi nunak atur doh langgar pokat janji. Pendidikan oleh perkara dikasan biguna dan pembangunan modal insan. Gapit Menteri Digital dijadi geh Ahli Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbung Sobenang itih ngan abidopan dopi masang teknologi digital de sukup maju. Onak sekolah tong mesti bipikir bigatung doh ponai nunak pirubah. Yo sebodiniti takangin pengusap dan Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Skim Sekolah Bigatung Prisuma Sarawak di Kapit. Sementara ini Pegawai Pendidikan Daerah Kapit Jarmit Sobotnang sijaka kakak pendidikan perlu kerjasama suap pihak nganya anotu doi anak sekolah dobo supiah suap sistem pendidikan.

kita buat dua abar. Peritah kita buat ingin penumpu duduk pendidikan dua latihan teknikal dua vokasional TVET dan yang peluah pikroja tempatan dogi kemahiran bigatung. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi Sobenang laka ino bigundangannya akan pimitia industri pembinaan negara. Yonang Opis Menteri Kerja Raya KKR nyilusuk Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB tong sedia program TVET nyilusuk Akademi Binaan Malaysia. Yonang buka masam program TVET tong oboh ngatur da Opis Menteri Debokon morat bayar Opis Menteri Sumber Manusia ke Suma. Yo Sovereignty dan Convention Kejuruteraan Kebangsaan NEC 2026. Opis Menteri Perpaduan Negara KPN yang penuh semong ni inisiatif beramah Dua Negeri Kebangsaan Dua Negeri Malaysia HKHM 2026. Menteri Dato' Arun Ago Dagang Sebenang inisiatif dengan libat bogok masam program kenegaraan pibakuang sejarah dua warisan ino ngan akakat simangat patriotisme rakyat. Antara gerak integrasi perpaduan takah kebangsaan 2026 sambutan anak merdeka Malaysia pitanga merdeka program ngan anatong Tun Abdul Razak dua pidato rukun negara. Yonang program demuno oboh ngatur beramah doh aspirasi kakat negara bangsa. Pinorang berkait gaya nyasua dang program iti dapat nyandinga dang Facebook rasmi KPN. Opis Pendidikan Daerah Serike Sarawak tajoh oboh nai dang 20 on beranjut dropas dungi jaka siap dang bulan semong Sowa 2020. Projek inoh ya naik blok Opis Ayu dua Dewan Serbaguna. Opis Kerja Raya Sarawak dan hantaran Facebook rasmi Sobat Nang Pimudah Bau Ino ngijah kak ya sedia topat kroja drobi pagu modern dua sistem metik. Luas sono ngin pimudah dan hal sekolah guru sinok sama 200 bayar perkhidmatan pendidikan drobi pagu. Projek Opis Bau Iti yak namah dak paguh perkhidmatan pendidikan di daerah syarike. Komiti Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sri Aman guat adok penyedia agensi berkait bidopan dua ondoroga jerebu dua risiko naik opui secara dibuka. Residen Bahagian Sri Aman dijadi geh pengurusi JPBB Sri Aman, Mahra Saleh Sobenang, su agensi terlibat lebih kait mesti rikas mi tindakan sekira keadaan inoh teban bahaya nuduk pinggiran 400. Yo sebadiliti seropas gubak udung JPBB Sri Aman di Sri Aman. Yo nang kerjasama dua koordinasi osah agensi biguna nganya angurus pinusah bencana dengan Robih Ngasi. Udung ino tong perisa geh podo agensi suku Pikroja, pimudah dua piko kaseh, sabar adunguno dapat rikas bitindak. Dengan kongo masabar kebasah bau pun puna, sektor swasta obah mitiak dak sama-sama suak dan sektor pimurah dilawas. Sarawak pakai pre-pupri 0.5 juta ringgit dan SCHB siri beranju diropas. Anak sekolah mesti pandai berfikir bergantung sedia bidopan do dunia teknologi demakin maju. Kompetisi cabar di Bonyusun dak menukar geri dua buah nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi. Dua salam sejahtera.

0: YFM
1: Gerak Bersama
0: Segmen Makatri Muhas
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
0: YFM Bidia Gerak Bersama.

0: Ada di jarak beberapa sedi velo amu dayu ngambil dia. Madin atas sama dia ni gayan do tayen anu ati info do pruah pada Jabatan Meteorologi Malaysia. Gayan do petis mandu jam yang seluruh negeri Sarawak kekuasa sok pukul cuy seni sana anu ati semangat pri nuran Ogos 2026 ya. Sana anu ati mating ujian jaga di Bintulu kapit miri muka sari kesi bunga di Limbang. Kedaan jerbu di Seaman Betong Kuching Samarahan ngati Serian. Kuna gayan seminu anu ati duduk kejat di kedak-kedak dapat di Miri nga di Limbang amating ujen jaka di Serike Sibu muka kapit nga di Bintulu kedaan jerbu di Sri Aman Betong Kuching Samarahan nga di Serian sebab poh sobat daya raju 26 terpuruk kilometer sejam guna ke gerumbang bergantung di poin kusok nga di poin 5 meter takap ras 24 nga taruh perupat darjah Celsius. Atina keadaan gaya anu tayanan wati di seluruh negeri Sarawak berkat kuasa so pukul cuy. Sini sana wati semua ngapri anuguran Ogos 2026 pintu semang 2 jam ya. Info di doks so Jabatan Meteorologi Malaysia. Baba bisa mangke di YFM BDR Tembu Kuching. Selang aku di Jelalanga DJF.
1: Okay, jadi terima kasih ke Sopring. Amai gimana bagi bersama kita di YFM Bidayah di Isanisan dan Noti Isanisan anu taruh dem taruh anu tinggi anu taruh anu pat anu remah jadi di pasana anu satu anu re'e anu minggu anu re'e jadi sabar ya dem taruh anu tinggi atas kerja yang barata ada dah kerja pakai shift pasukan benda kerja tinggal ya lalayah di kedai ofis perintah mari nanti bernetap sistem bekerja hybrid. Diki so, taruh andu
0: taruh andu di office.
1: Dua andu di nandai kerja so tepat adi adi ada nandai dah so tepat-tepat adi betuku lah. Ada mesti dermin kada agi nandai kerja lapangan, agi nandai kerja adi beken di tempat adi beken. Jadi hati dapat ni sorakah yen anina menyediakan persekitaran kerja di sekolah. Okey, jadi dalam 2 minit tinggal dengan pukul mai Isan-Isan mesenek 2 jam mata sama di drama segmen maka kami mahu hasta di Isan-Isan.
0: Ya, tapi juga apa mana dapat ngaragu pramanso Tonyos Pochi Serugaun.